Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: Warga Indonesia.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
1: dengan streaming ke
0: iswara.id.

0: Assalamualaikum Bandung. Sampurasun dulur-dulur di lembur baraya anu di kota. Mari kemari, hei hei kemari hei.
1: Rebo rasa salasa,
0: salasa rasa kemis,
1: kemis rasa jeruk.
0: Wanda Urban,
1: Elmi Urban,
0: di mana?
1: Di suara seru.
0: Ya,

0: Dung suara warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara. Kalau tadi perjumpaan kita buka dengan omongan bahwa rebo rasa salasa, nah emang ayeuna teh lobana kitu wan. Ayeuna teh poe rebo.
1: Karena Senin libur ya.
0: Sumohon.
1: Senin libur jadi Selasa hari ini jadi hari Selasa.
0: Naon Selasa hari ini hari Selasa kumaha?
1: Ya Selasa hari ini jadi Selasa.
0: Rebo ayeuna mah.
1: Heeh, karena Senin libur.
0: Minggu ge libur.
1: Terus biasa itu mah minggu libur mah.
0: Sabtu
1: sekolah.
0: Ayeuna teh keur aya ujian barudak teh nya. Sok sing lalancar anak-anakku. Ayeuna teh kenaikan ya teh nya. Anu kelas 1 ka kelas 2, anu kelas 2 ka kelas 3. Sok sing lalancar, sing aya rejekina, orang tuanya juga apalagi seperti anakku yang sekolah di swasta. Ayeuna teh daftar ulang. Nah, mudah-mudahan we nya araya rejekina. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat, senang sekali di hari Rabu ini semangat kita masih menggembu untuk menemani ya. Anda.
1: Makanya kita tungguin requestannya, sahabat suara, lagu-lagu yang semangat di sini di 0811221051. Please formatnya di angkonya, dipakai terus, formatnya titik BDG, spasi nama, spasi umur, spasi requestannya apa ya?
0: Sok, formatnya di aranggo. Bade di mana wae ayana, ketik BDG, spasi nama, spasi umur, spasi isi WA Anda. Ya. Sahabat, ini sudah ada Tehnia yang sudah terjel nge-WA. Mat pagi Almi Awanda.
1: Mat apa kabar Tehnia?
0: Danwan isuk kene geus peta koil atuh.
1: Wah, semangat
0: benar gegara. Benar. Salam buat Bunda Mary, Arabel Ciu, Mami Deva, Teh Ani LE dan semua jemaah urbania, makasih. Tehnia di Cibodas Lembang.
1: Iya.
0: Jadi Tehnia mah kunaon isuk geus peta koil tewan amek-amekan sebenarnya. Tapi amek-amekna teh disalurkeun ka kumaha? Nyosu, beberes, alus.
1: Makanya butuh semangat melalui lagu. Makanya buat Anda juga sekali lagi yang buat
0: Eta,
1: yang butuh semangatin pagi ini buat Anda ya, yang lagi menjalani aktivitas apapun itu, silakan. Kita tungguin requestnya ya.
0: Sok. Mas Dese ya, Mas Dese.
1: Dia Makar Bakti,
0: Pemulihan Sumedang.
1: Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Sugeng Enjang. Kang Elmi, Kang Wanda.
0: Enjang.
1: Cedem Makar Bakti pagi ini sebenarnya. Cuma semalam gak ada hujan kesini, sudah nggak seperti yang saya dengar beritanya di sebagian Bandung katanya hujan.
0: Betul, sore.
1: Mana mas sore ya hujan, sore, hujan lumayan ya. Gedenya. Request lagu istimewa ya dari Good Morning Everyone. Selamat pagi buat Abeh Nang, Kang Johan Tasik dan Abang semua Andang. Sahabat suara dimanapun berada katanya. Buat Kang Elmi, Kang Wanda dan kru suara lancar terus usahanya.
0: Amin, amin.
1: Dimudahkan segala urusannya.
0: Amin, amin.
1: Sehat dan bahagia selalu, amin. Matur nuwun Kang, waalaikumsalam.
0: Wan, iya teh.
1: Bahagia, itu yang penting banget.
0: Lagu istimewa teh Wan dari Good Morning teh, featuring Wan Kaisar, iya teh. Jadi
1: motor iya nya, motor roda tilu teh, motor Kaisar.
0: Triseda, iya mah Triseda.
1: Kaisar.
0: Tapi Wan si Wan, vokalis, vokalis di Juicy Lucy, mana atuh, iya teh lagu Good Morning teh. Ini teh band terinspirasi dari Anduk Bodas.
1: Oh, Anduk Good Morning.
0: Good Morning. Good Morning, selamat pagi kan.
1: Kuning.
0: Saya Elmi.
1: Nah, gitu. Tapi mau ngomong masalah Anduk biasa sok di hotel.
0: Di hotel. Ya, kade tatong dibawa di Anduk mah.
1: Pelanggaran.
0: Kalau
1: mau tuh sebenarnya dijualnya banyak kasus gitu.
0: Senal menang lah senal anu eta teh nya. Jeung alat mandi menang dibawa.
1: Tapi kalau Anda pengen menginap ya sahabat suara di hotel.
0: Ya.
1: Dengan merasakan sensasi memadukan keindahan alam dengan kemewahan modern
0: ya.
1: Ini bisa di Hotel Indigo Bandung Dago Pakar.
0: Oh mantep atuh ieu mah.
1: Ini pasti bakal tidak terlupakan, mulai dari lobi dengan desain yang mempesona, dari beragam neighborhood story.
0: Alright.
1: Kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan.
0: Betul.
1: Ada berbagai fasilitas yang memanjakan rok sahabat suara semua. Ada kolam renang. Anget airnya ya.
0: Anget atuan.
1: Infinity dengan pemandangan spektakuler dari ngemten ngali pemandangan.
0: Sting.
1: Ada fitness center yang buka 24 jam serta kancil club untuk anak-anak ya. Lengkap pengalaman sahabat suara semua dengan bersantap di Jumpa ini ya. Yang menyajikan hidangan of fusion.
0: Alright.
1: Nikmati juga ragam minuman unik di Daguan Lounge dan juga liburan Sabah Suara semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Ada Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Bara suara ini.
0: Atau pakai suara.
1: Dan ada juga vinyl. Di sini Sabah Suara bisa menikmati kreativitas mixologi dari para mixologis ternama ya.
0: Betul.
1: Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut langsung telepon ke 0228780688 atau IG-nya di follow @hotelindigo_bandung atau kunjungi websitenya di www.http.hotelindigo.com/bandung.
0: Ah, gitu.
1: Eta nu diluhur teh.
0: Urang mah bahasa keur kuliah teh eta sebut Bukit Epse eta teh pan urang ningguan.
1: Oh, karena
0: Siga Epse
1: view-nya di sinetron Epse dulu itu yang terkenal. Kalau Epse ini si pemerannya ini apa? Wacelai
0: kan Tomingse teh eta. Ayeuna mah geus jadi Indigo dinya teh pan urang kuliah teh cik nararongkrong di dinya nyawanya ningali ka Bandung. Nah, ayeuna mah sudah jadi Indigo leuwih ngeunaheun atuh. Raoseun di sana. Ayeuna pernah nginep di sana nyawanya. Wah, serasa bukan di Dagoan
1: tapi di
0: Ciburial.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Bulan Juni, saatnya liburan bareng keluarga nih.
3: Ke Ciwok aja, ada banyak keseruan.
2: Asik, ada apa aja emang?
3: Belanja, langsung dapat kesempatan memenangkan mobil listrik sampai bulan Desember. Terus buat liburan sekolah, ada Meet and Greet Giant Bear. Tanggal 19 Juni sampai 5 Juli, setiap hari jam 4 sore.
2: Wah, anak-anak pasti happy nih.
3: Yuk habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok at

dengan spektakuler. Fitness center yang buka 24 jam dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga The Nail. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk resep

0: hotelindigo.com/bandung.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming
2: ke iswara.id.

0: andung suara warga Indonesia. Sabar suara, kita masih nungguin WA dari Anda di 0811 221051. Jangan lupa formatnya ketik BDG, spasi nama, spasi umur, spasi isi WA Anda, sahabat suaranya.
1: Yes. Ini kita bacain lagi WA yang sudah masuk. Ada Ani di LA.
0: Teh Ani, Wanda ya teh.
1: Ani ya ya.
0: Teh Ani atau CS, CS kami atau Teh Ani. Man.
1: Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Selamat hari Rabu anu alem.
0: Di dieu mah.
1: Soalnya lagu nama Pusing.
0: Barusan ya?
1: Putar ya.
0: Barusan kan.
1: Salamnya buat Tehnia di Tehnia Pak Budi Kapolsek Kang Dedi Ciwidey.
0: Kang Dadi.
1: Khususnya untuk anakku Adnan, ibu yakin Allah selalu bersama kita.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Allah selalu melihat kita, Allah selalu menatap kepada diri kita. Dunia memang kejam, tapi kamu anak kuat yang bisa menghadapi dunia. Kuat-kuat nak. Maafkan ibu belum bisa jadi ibu yang baik dan sempurna untuk menjagamu. Hatur nuhun.
0: Kunaon teh Ani?
1: Kunaon
0: doakeun, ngadoakeun. Enya, tapi bukan dunia yang kejam. Bukan
1: fitnah,
0: oh kan cukurang ge. Bukan dunia yang kejam.
1: Hah? Cukurang ge naon maksudnya?
0: Jauh cukurang ge. Ya cukurang ge berarti ayana naon ka budakna. Lain ngadoakeun, lain ngadoakeun. Karena bukan dunia yang kejam, Wan. Sebetulnya mah Wan. Tapi jahat.
1: Dunia jahat.
0: Aat. Ya teh, buktikeun mun anak teteh henteu ngalakukeun. Ayeuna teteh bener. Can bisa jadi orang tua yang baik, tapi minimalnya teteh berdiri paling depan untuk membela anak eta. Budak urang lamun di Vietnam misalkeunnya, buktikeun yen budak urang teu salah.
1: Salah lain kitu heula, lain buktikeun.
0: Naon?
1: Nya tanya heula, selidiki heula.
0: Heeh, buktikeun.
1: Bener teu?
0: Nya, kan amun bener korban fitnah mah misalkeun budakna geus ngomong, abi mah teu ngalakukeun, tah eta dibuktikeun dengan fakta-fakta yang ada. Tapi kita sebagai orang tua harus berdiri di depan. Melindungi hak anak kita.
1: Hidup anak kita.
0: Hidup. Kemudian ada Mas B ya di ibu dia hadir.
1: Sabar ya teh ya, cing ada jalannya lah.
0: Amin.
1: Soknya.
0: Amin. Amin.
1: Insya Allah di Bantos memang nan ada di sisi yang benar mas.
0: Insya Allah. Setelah berencana membuka SPPG di Arab dengan anggaran 172 juta per hari, akhirnya bos BGN dipecat. Ayo urang mah atuh teh suganti ek dibubarkeun ya. Bagian teh efeknya diganti hungkul pada dana.
1: Iya tuh dibuarkan pada tuhnya. Lalu setelah gitu lah.
0: Gak saya kapal.
1: Ada arah-arahnya kemana nanti.
0: Kapal nak war gak saya sih wan.
1: Da kanu on aksesoris motor pada dana mana?
0: Ada
1: ada. Ini ada dan pada suka.
0: Ada ada.
1: Pak ada dan kanu aksesoris motor enak mami. Dan iya benernya. Ini MBG Eler kan aksesoris motor.
0: Ah, lewi atuh. Da cuan lagi geus gede sia teh.
1: Ngaranna teh MBG Racing.
0: Requestnya coklat demi masa kirim nama kanggo sadayana we atuh nun. Dharma Urbaniah siap. Kang Hendra ya, Kang Hendra oge ya.
1: Nah, Sami.
0: TGO. Insyaallah Mang Elmi mingon payun tiasa. Oh, bagus lah.
1: Naon teh?
0: Eta.
1: Oh, ngobrol.
0: Ngobrol, ngobrol.
1: Siap.
0: Selasanya biasa we nyandak opien malah cetik.
1: Mohon lah. Ring martabak lah.
0: Uyok kiu.
1: Suki-suki. Ada Ari Maulana nih di Cianjuang. Assalamualaikum Ah Urban. Sehat salam. Sukses ya. Salamnya kanggo anu ngadangukeun suara we lagu nama Cakrakan.
0: Siap. Adina Ibu Citra itu.
1: Bupati ya atau
0: Bupati Pangandaran. Ada Kang Chandra nih. Assalamualaikum. Mulajeung enjing do Maung Urban. Nya,
1: manusia unggulan.
0: Manusia unggulan. Enak teh loba nu daftar ka SMA Maung teh. Jadi lain SMA 3, SMA 5 diganti lain. Tapi sebutana SMA Maung.
1: Tiap kota ada.
0: Nah,
1: di Bandung ada 2 SMA, SMA 3 dan SMA 5 disebutnya SMA Maung pilihanna. Narek jadi rek di mana wae eta mah zonasi asal masuk pinter, standar nilainya.
0: Asal pinter gitu. Mang Chandra Acung ye dari Tanjung Sari, siap. Bondan ah, siap. Salam kang Kang Wanda sareng Kang Elmi, siap. All crew siap, Iswara siap, para pendengar Iswara siap. Mang bade tumaros, kumaha. Aya bangsat katewak nu kudu disalahkeun saha? Nya bangsat
1: atuh. Maksudna kumaha nya bangsat atuh kamu teh?
0: Nya bangsat. Mang bade tumaros, aya bangsat katewak nu kudu disalahkeun saha? Bangsat. Nah, jadi pemajikan.
1: Masuk kumaha?
0: Tentu. Nyasah bangsat.
1: Mang ayah bangsa kayak ayah bangsat katewak. Nukulu disalahkan sah.
0: Pamajikan. Lain ini mah beda deui. Weh ati pamajikan ieu mah. Ayah sing lancarnya damelna usaha rejekina. Siapa sok dihijikeun makanya orang salah bieu teh.
1: Nya no, kenapa harus dipertanyakan siapa yang harus dipersalahkan? Ya bangsat ya kalau ketangkep tangan kan itu berarti sudah ada bukti, sudah kuat dia berarti nu salahna gitu.
0: Jadi kieuan, loba pisan jelema ayeuna nu nyalahkeun kaayaan ujung bisa ngabangsat.
1: Maksudnya
0: abi teu tiasa meleleh susu jeung budak. Abi teu bisa
1: beredar. Cek bener teh ieu teh.
0: Kieuan, tapi dia teh tetep jalan nu salah. Manehna nganapkahan misalkeun kapepet maok gitu nya, tapi emang eta salah.
1: Ai koruptor teu miskin teh naon anggar maok duit negara.
0: Geus puguh eta masalah.
1: Anggar dispesialkan.
0: Geus puguh eta masalah.
1: Anggar dilantik jadi pejabat
0: gitu. Eta mah geus puguh salah. Eta mah doa naon sih jadi kan listrik eta mah doa ti pamajikan na. Mang. Oh. Doa ti pamajikan mang cenah. Misalkeun mana rek kabangsat.
1: Lah,
0: misalkan ieu doa ti pamajikanna mang, misalna
1: mah terakhir aya sing lancarnya damelna usahana rejekina, eta doa ti pamajikan mah mana ngadoakeun jadi bangsat
0: teh mana teh? Henteu. Mana misalkan rek jadi mana teh bangsat? Mana teh bangsat? Teu apalan teh pamajikanna teh kumaha didoakeun ku pamajikanna teh sing lancar damelna usaha rejekina gitu.
1: Lain berarti ngadoakeun sing lancar ngabangsat teh aimana cok?
0: Heeh, tah matakna saha nu disalahkeun?
1: Si Chandra ah.
0: Matakna saha nu disalahkeun?
1: Matak saha nu disalahkeun? Tah jadi pamaliut kieu.
0: Tuh bener tuh. Mah eta teh doa
1: ti pamajikan. Mah pamajikan ngadoakeun jadi bangsat atuh.
0: Heeh. Nyaman meureun oge si pamajikan mah.
1: Tapi sekarang juga banyak kan kejadian gitu nya, ada petani teh mi. Aya nu rek maling naon di sieun teh mah naon terus pokona si bangsatna teh karena duel gitu nya. Oh. Saya mau gunting
0: misalnya. Oh nya anu bahasa itu
1: nu aki-aki
0: jadi manehna salahnya.
1: Jadi manehna dituntut penjara padahal manehna membela diri kan da bangsat, kebangsatna pada bangsatna pae.
0: Lieur, penyidikna harusnya bapak lari mukul kentongan. Atuh kaboro leungit.
1: Sia di mana? Atuh.
0: Atuh kaboro leungit. Aing bata Konoha masuk aya-aya wae. Nya. Ayeuna mah kieuan perjalanan luar negeri cenah mah duit pribadi. Rek duit pribadi kumaha kurban wae make APBN.
1: Kasabit lebi,
0: ah,
1: kasabit.
0: Ayah RT di terurang, RT unang. Oh, siapa mah unit ini tanah wan ke luar negeri wan?
1: Oh gitu
0: RT-nya. Karancaikek, Kacalengka, luar negeri ya teteh seperti orang mah.
1: Oh, abis luar negeri.
0: Cenah duit sorangan, cenah madun sorangan. Tapi rekuma orang percaya, ayo nawae.
1: Amun bukan duit sorangan, mending healing ya, mending santai.
0: Gitu. Wan,
1: eta memanjakan diri
0: pasti,
1: di tempat ya, terbaik
0: atuh. Yo, sahabat suara, kalau Anda ingin healing di tempat yang terbaik, dapatkan nih promo food and beverage terbaru dari Damai Restoran hanya di Intercontinental Bandung Dago Pakar.
1: Damai atau kerasa?
0: Iya mah tuh. Dago Street Kitchen Tewan luar biasa.
1: Street Kitchennya?
0: Street atau? Kitchen atau? Jadi Anda bisa melengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan.
1: Petualangan kulinernya, culinary journey.
0: Ya, aya bakso cuanki.
1: Wah, cari uang jalan kaki.
0: Aneka sasatean.
1: Sate ya?
0: Sasatean.
1: Sasatean.
0: Kembali cerita. Segarnya asinan Bogor.
1: Asinan Bogor bener segar.
0: Nasi ngaliwet.
1: Nasi ngaliwet ya. Bener lah. Ngiling ngaliwet.
0: Siomay. Batagor, tahu gejrot hingga hidangan penutup unik yaitu es doger. Temake monyet, temake.
1: Doger.
0: Es doger panakota.
1: Panakotanya.
0: Mana panakotana urang kai?
1: Panakolda.
0: Dan wedding ronde tradisional yang kaya rempah. Main
1: wedding jatuh wedang mereka. Aisyah wedding ronde. Wedang ronde.
0: Oh maaf. Wedang. Dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah. Dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan.
1: Oh ada durian juga ya?
0: Ada. Ada durian mochi.
1: Mochi,
0: aduh. Hingga sajian fresh durian.
1: Oh iya, langsung gitu fresh.
0: Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran. Damai. Setiap hari Jumat jam 6 sore hingga jam 9 malam hanya 299.000 plus per orang.
1: Sting cahaya tuh.
0: Untuk informasi dan reservasi langsung aja telepon 022 8780-6688 atau di 0811-1111. Jadi satu nate ieu teh aya hiji, dua, tilu, opat, lima, genep.
1: Enam kali ya satunya.
0: 2152 atau visit Instagramnya, stalking-stalking aja lah ya. Okay. Ke @intercontinental_bandung.

0: dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at lhotelbandung.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Star Indonesia.
1: Pan mana teh geus cerita tadi ngomong teh atuh.
2: Maksudnya
1: apa kabar Indonesia? Indonesia mah baik-baik saja, Wan.
2: Jaksa.
1: Sistem lah anu teu baik mah.
2: Kalau hidup kamu pengen tenang, stop menengahkan pidato.
1: Siapa sok? Kamu nawai. Indonesia itu baik-baik saja. Sistem yang membuat tidak baik-baik saja, Wan. Sistem nah. Kita sebagai warga Indonesia justru, Wan, harus mengkritisi
2: ya,
1: bahwa ini tuh sedang tidak baik-baik saja. Caranya kumah, ngomong, ngungkul. Dedeh itu mah, kumangkeh, weh. Ya orang bacakan dewe, aduh tos lalabat ya seerpisan ya.
2: Kolas mi ini.
1: Wah,
2: dia. Bahurba isuk-isuk laguna for defense nih ya. Salam kasada enak jam bahurban ya. Salam dunia, salam sehat, jag-jag waringkas.
1: Nuhun. Gandeng deh ansya, da, mana emang kaditek nomornya.
2: Wah, ini kolas. Itu baik, atau antep weh.
1: Ya, halusnya akhirnya perang iklan. Nicholas Saputra tolak angin. Dian Sastrona antangin. Halus diadukeun.
2: Kan terjadi malena teh. Ada cerita ADC mah kan terjadi kan.
1: Nah, eta malena ADC hungkul.
2: ADC teh kosa Saputra jeung Dian Sastrona.
1: Weh, panan atuh dina film-film sanggeusna ge loba siga lidahnya saha gitu da aya anu tentang masakannya nanti Dian Sastrona jeung Nicholas
2: sop lidah atuh teh.
1: Halus kita perangnya kita diadukan. Ya ya RD Edot ya Wilujeng Anjing mang duet Elmi Urban dan Wanda Urban. Sampurasun rampes sing sehat salawasna amin. Sing laris manis baso tahu mang Wanda amin.
2: Nuhun.
1: Barusan lagunya sudah ya. Hatur nuhun mang duet. Salam nama ka sahabat Iswara dan Bobotoh Persib. Barudak SSB Jatira Bandung Soccer tong hilap sore latihan. Ayeuna tewan karunya Wan. SSB Jatira Tewan.
2: Non?
1: Longsor.
2: Lapangan.
1: Lain atuh ai posisi longsor mah.
2: Oh, sugan teh lapangan.
1: Dari mana lapangan longsor?
2: Henteu karunya eta mah
1: dari. Karunya elehna ku saha? Elehna ku saha, Cok?
2: Duka.
1: Ku IP.
2: Oh.
1: Mang eleh ku IP jeung Mang aing longsor. Teu naon
2: atuh. Teu naon aja lah pertandingan. Ada Diki juga di ujung berung. Assalamualaikum Almi Awanda. Abad abad. Mang abad abad teu. Abad-abad ternyata radio asina kumaha daramang.
1: Alhamdulillah.
2: Oh, abad-abad ternyata radio.
1: Mang abad-abad jadi geus lila pisan ternyata radio.
2: Padi lagu nama senanya asalnya kanggo sadaya we lah. Nuhun dari pendengar lama 2005.
1: Senanya. Lain Ki, mana eta eta Viking Persib Club? Mana PPT mana teh? Viking Bandung Timur atau kumaha? Soalnya berudak urang nyeun distrik ena nginduknya kadinya Ki, bising. Ayo ge Kang Johan teh tasik ya. Pagi Bandung, pagi Kang Trio. Lagu nama Ajeng We, Kuburan. Salamna ka Apuy, Hendi, Teh Ani, utamana ka nunuju lagi siaran sehat selalu. Teu ngadengkeun radio, henteu fokus. Nah, Kang Johan mah kitu.
2: Mau maksudnya ohnya.
1: Kan anjeunna mah tukang jahit.
2: Ya, ya. Si Agus mah.
1: Si Agus mah kieu we
2: kacapu. Masih tetap kasep cek mamah, umur tidak ada yang tahu. Ingin merugas lagu MBG. Mun eueuh mah sebenarnya potret weh ya. Potret sesi.
1: Sesi potret enau. Mana mah potret sesi
2: hese. Yang nyanyinya Ari Kritik sana. Salah lagi. Maksudnya Ari Lesmana featuring Enau. Mang udah moal panjang teuing. Sieun bikin enak nu pararanjang mah. Jadi sakit weh nya mang di pusat mah. Punten hari ini boleh meureun jalan-jalan ke kota Paris, lihat gedung Ngabaris. Hei kamu yang manis, jangan terlalu manis, bisa diabetes.
1: Diabetes
2: atuh.
1: Ada Tami Cimuli, Teh Tami Damang. Assalamualaikum, Wilujeng Anjing Aelmi Awanda. Lagu nama Adrian Halif.
2: Ya.
1: Salam nama Kang Aelmi sareng Awanda, Wilujeng siaran sehat-sehat ngarah unggal anjing teh rame kalian para syawae. Hatur nuhun mamang-mamangku. Moal nama moal pas syawae abdi mah.
2: Moal
1: berdamai.
2: Berdamai jeung sa.
1: Jeung mane sih teh?
2: Sarang aing ngadaran bae ka bae mane.
1: Oh mane embung wan. Kakoy yang di seblok mane wan.
2: Assalamualaikum Kang.
1: Waalaikumsalam.
2: Bom-bom di Gumuruh. SPMB riweuh
1: mending
2: zaman nem lah.
1: Bener.
2: Lagu nama The Fly sebenarnya
1: dan
2: semua.
1: Justru eta nu jadi polemik unggal tahun teh bagi orang tua komo nu boga budak nu rek sakola teh kitu.
2: Naon teh?
1: Heuleur.
2: Ante orang mah da Jonasin Abus aya.
1: Mana teh kudu apal da mana mah amun imahna nimir kitu nya di daerah-daerah anu hese ka SMA eta.
2: Ya kan ada jalur prestasi.
1: Heh budakna ge hese si prestasina.
2: Salah budak lah, salah sistem atau salah budak nggak?
1: Salah sistem cik orang mah. Nggak sih, ada mah.
2: Sistem mah benar memberikan kesempatan.
1: Dangukun.
2: Ada jonasi ada prestasi ada.
1: Lain apa yang tidak? Bener, bener. Tapi lu jadi masalah. Encan merata nak sekolah nak di ayah di Bandung. Kuluna masa kelurahan, sekecamatan tegas ayah hiji.
2: Ya makanya kan ada jalur prestasi. Eta nunyian teh. Mengantisipasi itu. Kumaha dengan jalur prestasi. Sok budaknya diajar cing bener. Jadi rekaman aja bisa bebas eta mah. Asal memenuhi syaratnya.
1: Tapi enggak. Kan hese ban amun jalur prestasi akhirnya teh budakna anu biasa-biasa mah aya ditekankeun kumaha.
2: Ya terus mun budakna biasa-biasa nyalahkeun pemerintah.
1: Henteu. Nyalahkeun saha?
2: Nya teh
1: kudu. Mun kudu nyalahkeun budak.
2: Nya teh jalan tuh cing-cing diajar cing ieu.
1: Nya da hese tuh budak akhirnya mah wanek diajar teh anu-anu SMA akhirnya mana udah ngajak pas sewa
2: itu kira kira lain ngajak pas ya biar pemahaman kamu tidak salah saya kasih tahu
1: maksudnya pemahaman
2: ya, menyalahkan sistem
1: tapi menyalahkan siapa
2: menyalahkan Belanda nah jajah-jajah orang Belanda tiba reto
1: lila tuing jadi karirnya jadi berarti bararengal dah orang teh kan merdeka teh kan kudu nggak perlawanan jawabnya beda jeung negara-negara lain. Negara-negara lain mah dibere, jadinya teparengal gitu. Ayo Opi Dayat Karung. Assalamualaikum kak Kang, kumaha cuaca di dinya Kang? Alhamdulillah, nama. Rada cerah. Di peda di dieu mah mendung, sakitu we infona Kang. Lagu nama Judika, putus atau terus nuhun Kang sami-sami.
2: Mas Desi tadi ngamentan tadi nyo Mas Desi salah gitu. Ain wedding lepe.
1: Naon? Iya lain, Kang salam kenal buat iya. Akang yang dari Tanjung Sari, Kang Chandra gitu ya. Tanjung Sarinya mana? Suka deket Mekar Bakti, amang atau kadir mang. Wedding ronde mang, pernikahan di atas ring, berannya kangnya ronde kan ada di olahraga tinju, perbanu ya.
2: Ada juga ini tangkas nih semangat menempuh hidup Rabu teak mang. Wanda Elmi request lagu Sal Priadi sebenarnya. Laguna kangge penyiar sing sarehat. Amin.
1: Amin. Lain mang tangkas alus ye gambar si Wanda keur leutiknya fotona baby no problem mending jadi oroknya baby no problem kita kitu kuda gideg. Taye salam pagi Min, izin request takkan terulang Vanessa Z, Roni Parulian terima kasih. Ini pakai nama dong, tapi saya tahu ini ada Amelia ya. Kemudian ada Apuy Kalakai, Apuy Kalakai. Ngopi Wan, Apuy Kalakai Wan. Ngopi apa si Apuy lah. Ngopi. Ngabsen hadir.
2: Oh gitu. Mau siapa ieu mah?
1: Aya Deden Awiligar. Atau disapa Denta.
2: Deden Awiligar.
1: Iya. Denta.
2: Digar atau Deden Awiligar mah. Assalamualaikum nukar asep.
1: Waalaikumsalam.
2: Lagunya Peter Pan katanya kintuna kanggo pendengar Iswara Sadayana spesial buat Mang Elmi Mang Wanda sing sarehat telah lancar rezekina amin.
1: Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ayo oke okay, Farid Dimas Dijon. Farid Dimas Dijon.
2: Farid Dimurci.
1: Tapi karena nama Dimas Dijon.
2: Sing asa-asa mana nih ibu baca di situ.
1: Request lagu udah 5 minute. Udah segitu aja makasih sama-sama. Ayo Murci teh naon mana? Kos ngarti wae.
2: Murci atuh
1: ngaran eta mah. Di Murci amunnya Farid di Murci amun ngaran mah Wanda Urban gitu. Wanda di Urban atau eta begitu.
2: Oh di Murci mah Rajen Ciliwung.
1: Daerah dijanya.
2: Deket Warung Raja Ciliwung. Danu ya di Cimahi selamat pagi dua Urban. Semoga pagi. Sehat dan bahagia selalu. Furi fans.
1: Sarwa aja sih.
2: Oh setelah ini kita putar,
1: setelah ini kita putar. Dan si Dean, Jasep Kopo selamat pagi, Funky DJ Elmi Sahroni, Funky DJ Wanda Bowo,
2: nah udah tuh. Wanda Bowo,
1: playkan Ariel jeng Raisa, mang abis sok nyerengeh mang Elmi itu udah siapa kanu kita wae, si Wanda mak kanu otak nanti kanu kita wae, Jasep, ayo disebut cabul mumul.
2: Kanu kita wae teh naon maksudnya?
1: Ini kanu kita wae, mana emak kanu udah hareun pan lagi nyaw. Hah? Kalau udah hareun. Aisyah. Aisyah.
2: Aisyah.
1: Aisyah. Nah, kuduna kieu jadi aing teh kudu hareun.
2: Memang kalau udah hareun
1: kieu mare ku awal kanu
2: kieu. Memang urang masuk kanu udah hareun, Mi.
1: Heeh, kanu udah hareun.
2: Ngomongin udah hareun mah makanan Asia apal teh.
1: Wah, mantep atuh.
2: Ah, kalau Anda pengen menjelajah rasa makanan Asia bisa datang ke The Papandayan Hotel. Ada Asian Food Market di Pago restorannya nih ya.
1: Ada wedding jahe ada?
2: Enggak ada.
1: Enggak ada apa.
2: Ini Anda bisa menikmati sajian buffet all you can eat dengan ragam makanan khas Asia.
1: Wih, mantap.
2: Ada Yong Tofu.
1: Ah, Yong Tofu.
2: Som Tam. Vietnam Roll, Chicken Kung Pao, Ramen Station, Indian Counter Naan, dan Pirata Bread with Chicken Curry.
1: Nah,
2: aneka bakpao dan dimsum. Kuliner khas Indonesia juga ada ya, ada sate kambing madu,
1: nah,
2: nasi goreng kampung, sampai dessertnya homemade gelato dan pastry. Oh, ini Asian Food Market ini setiap hari Sabtu jam 18, jam 6 ya. Sampai jam 10, jam 22 di The Papandayan Hotel. Tepatnya di Pago Restoran. Cuma 250 ribu net per orang. Bisa merasakan kelezatan makanan favorit Asia tanpa harus keluar negeri. Langsung kalau mau reservasi, telepon ke 0811 2232 392, atau IG-nya di follow at Pago Restoran atau at The Papandayan. Asian Food Market, jelajahi Asia lewat rasa.
1: Tapi saya tuh nggak jelajah, jadinya Asia, ya. Ya, Kang Firman ya, Kang Firman ya, sebagai JU 016 alias JU 16. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bilujung enjing, mamang mamangku, dua urban, coklat. Tadi coklat ya diminta oke kan ya?
2: Iya. Udah tadi yang udah dimasak nggak sih sebutan?
1: Nggak, satu berarti nulain Kang Firman. Salam salam Kang Sadaya, anu ngupingkeun suara sadayana we. Hoyong jombian baso tahu Mang Wanda.
2: Diantos di jalan Kancra.
1: Mas aya apa tapi naon? Engko cenah kamari libur. Mana beak stokna? Teu
2: libur teh.
1: Stokna beak aya kene
2: teh. Aya kene dengan tahu ungkul di sana. Nya aya kene kan eta mah.
1: Tong siga si Dedi jeung si siapa teh? Beng-beng ka ditu beak ka ditu teh
2: eueuh. Lain laku kumaha tuh euy?
1: Lain laku siapa mah di stok
2: teh eta. Laku buktina beak
1: lah. Kapan libur? Libur siapa anu jeungna libur?
2: Aya nya. Libur naon nya? Payu atuh berarti siapa? Makanya kudu buru-buru.
1: Nah,
2: grab it fast.
1: Nah, udah siap ya, bisa.

0: dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke iswara.id.
2: Dapatkan promo food and beverage terbaru dari Damai Restoran Intercontinental Bandung Dago Pakar. Dago Street Kitchen, pengalaman baru menikmati jajanan khas Bandung dan Jawa Barat di Damai Restoran. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejerot, hingga hidangan penutup unik es doger panna cotta dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran tiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam. Hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi di 022-8780-6688 atau 0811-1111-2152 atau visit Instagram at intercontinental_bandung.
3: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju-mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, nggak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah,

0: 105,1 FM I Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sebuah lagu yang sangat menyentuh.
1: Ini tentang apa? Struktur organisasi ini.
0: Naon?
1: Ya bagian dokumentasi kan, ada seksi konsumsi, seksi transportasi, seksi potret.
0: Aimane, itu sesi potret teh ketika dipotret ya artinya ya nya. Eueuh si eta datos maot. Ngarti teu?
1: Sah-sah sia teh.
0: Nya si babaturanna si eta si Enao jeung si Ari Lesmana.
1: Sah. Heeh. Di mana di grup kana?
0: Dah.
1: Di mana di grup kana?
0: Di Panyunan. Heeh, jadi jelema.
1: Mun perasaan ingat sa Enao Enao naon?
0: Enao.
1: Di gorona naon nya? Nau-nau
0: lain atau
1: NN
0: lain D kan lanjut nak D karena itu ada lanjut man
1: si Nau
0: aja si Aris mana teh Aris mata lanjut namun salama Nau Adina si gak banget lagi Nau hiji mangan krimo gitu rada begang
1: ya di Corona naon gitu ya mi kan mana mi itu orang wan wan gitu si Nau NN
0: lain
1: Nau
0: lain
1: hey
0: tabal ya
1: hey
0: tabal mata kuna mana teh wadah tuh searching Nau di Corona
1: saya orang kamari parum
0: atu makanya Melsa atu
1: apa bebas gangguan tuh
0: insya Allah wan
1: menteri gunting mah menteri gunting mah bebas gangguannya
0: ya.
1: Jadi benar ya, orang asli kabari orang termakan Melsa nya mak ganti kamu nggak usah
0: sok atuh.
1: Abang kebareng kabari siapa poe di siang.
0: Kayak kalau bela pokoknya malam mana makan Melsa lah ya nya. Ini tuh menyediakan berbagai layanan terbaik. Aya raya basic, jeung perusahaannya.
1: Oh, jeung usaha, orang misalnya usaha bahasa tahu.
0: Lah, bahasa tahu mah kudu pakai internet atuh.
1: Pan anu dahar teh kudu
0: naon, kudu naon.
1: Di kafena kudu aya misalnya hayang wifi.
0: Mane mah kafe nyewa ka batur atuh nebeng jeung batur mane
1: mah. Nya, urang mah gratis.
0: Tuh, kok komo kitu deui atuh.
1: Mane mah bagi hasil.
0: Nya teu naon.
1: Syari.
0: Naon?
1: Syariah bagus.
0: Syari. Henteu
1: ah, lamun. Bisa jeung usaha jeung kafe gitu bisa ya, kan?
0: Bisa. Ini teh
1: kantor gitu
0: bisa. Raya basic paketna dengan kumpulan teknologi kabelnya serat optik wan.
1: Sahana serat salira.
0: Benten deui serat salira mah surat maneh. Ini memastikan koneksi internet bebas gangguan dan menggunakan dynamic public IP. Ini tentunya untuk melancarkan koneksi direct access ke perangkat Anda. Contohnya mah CCTV ya. Ini mulainya dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber. Ini adalah layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. 100 Mbps one harganya hanya Rp290.000. Pokoknya Melsa Internet Service Provider untuk internet lebih baik. Nah, ngomongkeun deui tentang internet. Jadi memang kamari tewan ada beberapa warga di Kota Bandung
1: termasuk lima orang.
0: Oh, di mana mana? Goreng gitu
1: lain goreng pareum.
0: Wah. Ieu teh memang
1: urang geus report ka
0: yeuna. Ieu teh memang Pemkot Bandung ieu teh keur nertibkeun memotong kabel udara yang melintas di Kota Bandung.
1: Wah. Oh, kabel udara ditekannya.
0: Nya.
1: Eta teh kada kitu ka urang ye.
0: Bisa jadi.
1: Kontrol kasih Om Farhan
0: atuh. Nah,
1: mah jujur. Mulai teh ka urang mah.
0: Da bogana tuh. Ieu teh polusi disebut tewan, polusi visual tewan. Jadi memang sejumlah warga ya nya ya beritanya
1: ya tipe ya warga Wanda Urban teh ya
0: warga. Oh, warga Wanda Urban teh asup dari itu kabupaten di mana Kota Madia ya. Sejumlah warga melaporkan koneksi.
1: Sakeuneu mir sa Kota Madia
0: sia kitu. Ya bae da beribih Kota Madia urang mah.
1: Sakeuneu mir sa ilmu ngeulah. Walengkah dua kali koprol geus kabupaten
0: sia kitu. Mane mah ngomong dua kali koprol naon? Ngicep aing geus kabupaten.
1: Nyiduh lah mana kisah kabupaten.
0: Bener, itu bener. Tapi orang mah kota Madia, orang mah tetap kota Madia. Mana kabupaten, mana tuh pindah sih itu kali itu pindah kan itu.
1: Merdeka, ibu bukan di Cimenyan merdeka.
0: Nah, sejumlah warga melaporkan koneksi internet yang terganggu hingga mati di beberapa daerah pusat Kota Bandung siang ini. Yang kemarin maksud nantinya Salasa.
1: Matina di daerah mana Matina?
0: Kota.
1: Di daerah?
0: Kota.
1: Kita darahnya pusat kota.
0: Pusat kota.
1: Aing mah parum internet ima berarti aing pusat kota.
0: Manya gigiran susukan sih pusat kota aing mana?
1: Riverside sih teh susukan sembarangan.
0: Nah, Riverside teh.
1: Sisi susukan.
0: Hal ini bersamaan memang dengan aktivitas pemotongan kabel telekomunikasi udara ke bawah tanah oleh Pemkot Bandung.
1: Telepon ke orang.
0: Yang dimulai dari hari Selasa kemarin.
1: Om ya, kabel ke orang lo dipotong.
0: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan sendiri menjamin masyarakat tidak perlu khawatir terhadap potensi terputusnya konektivitas selama proses berlangsung. Namun beberapa laporan dari warga ini berkata sebaliknya, jadi anggar kaganggu.
1: Nah, kesempatan ini seorang mah,
0: hah?
1: Kesempatan
0: apa naon?
1: Ini jadi mengkabu baturan boga warung. Sebenarnya curious, loh, si jangan Wuhan, eh.
0: Nganyuk, weh, pada itu siapa dah? Cek orangnya, mana emak pikiran nanti kalau gitu waek.
1: Eh, mi, ayo orang sebagai manusia bisa memanfaatkan situasi untuk keuntungan kita masing-masing. Mana gitu, teh?
0: Licik
1: sama. Lu, orang sama wakes, eh. Ya, curious.
0: Tong balanya, itu gablek duit cash, mah tong balanya.
1: Dibayar heula.
0: Weh, pamali sewan kuna mah dibayar heula.
1: Ya kan geus ngomong. Pas dahar bisa kiris, bisa bayar nanti aja, Kang. Urang rek bayar heula nanti aja. Pas rek bayar, eueuh koneksi.
0: Terus amun eueuh koneksi jadi kumaha?
1: Ya terus sewa-sewa kayak Kang.
0: Poho weh. Tah teu jadi daging mana teh?
1: Lah hareu teh. Mah teu meuli daging, sayur.
0: Sayur. Teh hese jeung jelebak ieu mah. Nah, ini yang ingin kita tanyakan sama sahabat
1: suara. Mungkin ada sahabat suara juga mengalami mati ya. Jaringan internetnya
0: tong mungkin ana mah lamun eueuh internet rek kumahaan urang.
1: Kamari urang sama poe eueuh internet.
0: Nya,
1: nya mah majikan mah.
0: Mah majikan mah jadi internet.
1: Mah mau dicolok wifi.
0: Cek aing ge, kadu kitu wae heuh Jasep. Geus sieun mah cabul, betul cabul licik sia eta mah. Hirup lah teh.
1: Urang ka licik.
0: Banyak atuh da bari arek bayar kiuris da dagohan. Amun ek jajan teh biasakeun ku duit cash.
1: Nah, zaman modern enak teh.
0: Lain masalah zaman modern, zaman modern mana teh kudu sing nimbang ka awak.
1: Nimbang ka awak mah hanya kan
0: aya. Aya jelema mah atuh da
1: perlu mawak kes. Eueuh nu nyaok jaringanna ngaco mah kan.
0: Hay jajan enggeus. Tong jajan ada kitu teh lah asupkeun heula kiurisna 5000. Geus
1: sok we Kang, tuang heula we Kang. Itu pilih bade nambah ke jadi gampil untungna
0: gitu. Geus pokona mah mana ayeuna mah kieu pertanyaanna mah ka sahabat suara mun eueuh internet kumaha 0811221051. Da urang mah ngalaman eueuh internet teh nya. Jadi urang mah akan melakukan dari seperti hal yang lalu aja aing mah. Kuli nongkrong jeung barudak, ngobrol. Da ayeuna mah nongkrong di kafe teh asa sorangan-sorangan. Ngariung mah ngariung tapi nyaro HP. Ngobrol atuh kitu teh.
1: Kan ngobrol di HP.
0: Percuma atuh. Percuma atuh papanggihan, geus jadi imah. Zoom meeting jauh gitu.
1: Mana bisa ulin ka kafe mah?
0: Heeh, tapi kan di kafe teh kuduna mah ngararobrol kumaha mane ka mana wae hareureuy gitu. Mah ngareung tapi nyaro HP sorangan-sorangan gitu.
1: Terus kitu teh ngalakuna manusia modern teh.
0: Heeh, matakna ayeuna mah mun eueuh internet rek kumaha sia teh.
1: Jadi urang
0: naon?
1: Mangkeri kan ulin mah, ngopah majikan di kafe.
0: Nyop pegawai kafe.

pemandangan spektakuler, fitness center yang buka 24 jam, dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga The Nail. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi

0: hotelindigo.com/bandung. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: kabar semuanya. Halo.
1: Malas.
2: Malas.
0: Haru Riam.
3: Capek lagi.
0: Haru Riam.
3: Nyanyi lagu ini nih saya.
0: Haru Riam.
1: Haru Riam. Haru Riam. Haru Riam.
3: Ikhlas ya Pak. Eh orang teh.
1: Emang dari doa.
3: Netizen yang bilang bukan saya.
1: Saya ngomong netizen. Netizen mah netizen HW lagi. Oh itu.
3: Ya mah iya netizen di internet.
1: Ah, sok halu
3: lain, urang lain masalah halu mi, kan masalah internet teh pareum.
1: Cai.
3: Mana ieu ngomong.
1: Tapi ya jujurnya nyolok mata buncelik gitu. Di saat ada pemotongan di daerah tertentu di Kota Bandung, diharapkeun kantor bakar masang.
3: Ya tadi dampak kemari meureun geus dipotong dipasang dibenerkeun.
1: Heh, tapi dirinya kayaknya bakal dipotong deh ya tidak.
3: Teh, maka teh sehat, maka teh jelas sehat kalau kita lihat fenomena orang lagi masang kabel di jalan.
1: Ya.
3: Sahabat suara ya. Kadang tidak jelas karena tidak ada identitas yang resminya gitu ya. Marake baju tukang weh itu di mana
1: gitu. Lamun Indihome mah make bajuna bareng.
3: Ya, maksud selain itu gitu aja. Ya. Eh marasa itu di mana itu nu masang teh? Tidak ada identitasnya siapa mereka gitu kan.
1: Ya kan dipendorkeun deui meureun
3: kan. Ya makanya aku tapi kan anggar kudu nama ya identitas jelas jadi orangnya oh Telkom nuker masang teh oh naon gitu nuker ya, masang
1: kudu nama gitu. Kita masih nungguin weh dari Anda nih sahabat suara. Mun nya ibaratna internet parem sahabat rek naonan deui
3: santai we mun urang mah ya, santai cari tempat yang apa
1: chill yang chill
3: yang strategis dekat ke pusat keramaian
1: ka mana wan
3: menikmati akhir pekan
1: ya,
3: di L Hotel Bandung
1: oh eta bener eta pusat kota
3: cuma 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris ya.
1: Ya
3: L Hotel ini menawarkan kemudahan akses dan juga kenyamanan menginap di jantung kota. Cuma 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel Bandung juga jadi titik awal sempurna untuk sahabat suara menjelajahi pusat kota,
1: Sting.
3: Wisata belanja, dan juga kuliner khas Bandung ya. Info lengkap untuk dan reservasi langsung telepon ke 022, ingat ya, 423-2286 ya, 423-2286 atau ke 087-77-06-77-77-06-77-00-67. Atau yang gampang mah di follow di IG-nya terus DM ya @lhotelbandung disatuin semuanya.
1: Sok.
3: Didinya. Kali orang didinya mun penting teh ngeuna ka Braga,
1: ningali ka mana-mana eta mah.
3: Jajan didinya rek olahraga tinggal ka balkot gitu.
1: Oh, fotoan tengah jalan ge lamun kereta api ngaliwat alus
3: teh didinya.
1: Jadi spot wedding ya teteh wan. Spot wedding,
3: foto wedding, prawed beren.
1: Anu wedding ge pernah aya didinya lempang heula.
3: Di tengah jalan
1: wedding. Kapan pas si kereta api nutup, anu hadepeun SD didinya di foto.
3: Prawed beren.
1: Anu wedding na urang pernah nempo.
3: Mana nu kawinan didinya aya catering di belah mana?
1: Eh, foto na hukul aya mane.
3: Foto prawed gitu.
1: Wedding.
3: Wedding.
1: Wedding. Sahabat sok atuh 0811-221051. Mungkin bagi kaum kita
3: ini juga mulai hari ini ada juga ini berita yang
1: naon
3: pemotongan kemarin tuh
1: selain ayah dia tipe poe Salasa
3: di beberapa titik katanya ini dijamin tidak akan ada blackout internet
1: mudah-mudahan kan kemarin
3: yang dihentikan itu. Yang dihentikan pemotongannya di area Jalan Asia Afrika karena
1: menunggu
3: dulu katanya perbaikan infrastruktur dari titik sebelumnya di Jalan Merdeka dan beberapa jalan gitu sudah dilakukan pemotongan.
1: Iya.
3: Jadi diharapkan ada masang kabelnya.
1: Aya eta. Mana gini kali sorang.
3: Ya, kabel naonnya?
1: Sigana mah kabel internet
3: dalam. Kabel internet dalam leutik, kabel internet.
1: Eta ge leutik.
3: Gede eta mah juga kabel listrik eta mah.
1: Wah, kabel listrik tahan nyangkolna di dieu dinu telepon.
3: Tapi kabel naon berarti tanya heula teh nya.
1: Orang tanya kabel naon ieu.
3: Mana mah ngali itu tanya atuh orang kan teu hafal mana nu hafal.
1: Orang geus nanya ieu kabel naon urang teh. Ini mah kabel leut cenah.
3: Kalau kabel tuh memang rusuh.
1: Kabel
3: naon ieu?
1: Kabelet.
3: Kabelet hayang naon?
1: Ngisong.
3: Eta aya mi.
1: Si Trisman mah minta lagu.
3: Naon?
1: The Titans. Sarehat selalu nu teu damang cing areng kadamang. Usum bapil aya teh nya.
3: Sarehat pilek ya.
1: Nya, sarehatnya awana ya mi mohon.
3: Amin, atuh nuhun.
1: Oh, ada cuaca ge siga kamari beberapa hari kan panas terus kamari hujan. Asupan makanan, asupan vitamin, cukup istirahat insyaallah lah. Soknya.
3: Jadi itu mengundang sahabat suara
1: ya.
3: Buat kasih tahu kalau nggak ada internet rek nanaonan gitu ya.
1: Heh, cek urang tadi urang kena kapotong kumaha ngobrol teh. Lamun dalam masih ga urang anu istilah nama 80-an lah gitu nya. Pasti loba manehna bisakeun jadi nongkrong ulin ka babaturanna ngobrol kitunya, atawa betak betruk di imah sesapu atau naon. Tapi budak ayeuna mah mun euweuh internet teh mana gabut sok wah resah atau kumaha. Tah urang teh rek nanya lamun sahabat suara kumaha ye
3: mun euweuh internet,
1: mun euweuh internet nya make
3: kuota biasa.
1: Ye, padahal kuota teh internet
3: eh mana. Nah, beda teh pulsa kuota mah.
1: Eh pulsa mah jeung pulsa we kuota mah jeung internet. Suka bare karep
3: wae. Ye nya buku internet kuota mah kuota atuh.
1: Eh kuota teh jeung naon?
3: Ya jang naon bisa jang nelpon jang
1: bare teh mah pulsa. Message. Heeh. Tetetan anu ngawe lah daripada mah ka mana karep wae mah si Tono di pasir ronya ye. Mun internet bareum cenah. Kita radio atuh mang, komo mun geus parasea. Hade lah, lanjutkan mang. Mane dah yang paling pasea. Eya jasep popo.
3: Urang mah bae niat pasea, niat memberitahukan yang lurus, nah, meluruskan urang mah.
1: Urang mah teu pasea heuh.
3: Urang mah urang mah
1: beradu argumen.
3: Urang mah mere nyaho si Almi, teu kitu mi, urang mah.
1: Urang ge mere nyaho si Wanda teu kitu Wan.
3: Teu kitu naon urang mah teu kuna naon.
1: Urang ge teu kitu.
3: Nah, mane nu mere nyaho sok
1: mung wae. Gigi dahau, tat dok. Gigi dahau. Tau tat.
2: Jika Tuhan takdirkan, aku akan kembali ke jalan dekapan.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Nikmati long weekend di Bandung.

0: Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, El Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at El Hotel Bandung.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: 105,1 FM I Suara Bandung, suara warga Indonesia.
1: Selamat bergabung Sony.
0: Enggak aja gitu, jangan gitu. Jangan gitu.
1: Di Suara Bandung.
0: Jangan gitu, jangan bergabung. Selamat datang.
1: Sebuah kejutan sahabat suara. Ini di siaran kita ini kehadiran
2: Sony Bastian.
1: Sony Bastiannya jadi iya. Sekarang kembali menjadi trio Wanda
0: Elma. Enggak ada, jangan. Jangan gitu. Jangan gitu. Image kenapa? Saya di depan mata Anda berdua sudah rusak.
2: Benar. Jadi kalau ada yang bilang Sony ke Bali, Sony ke Bali ke Iswara.
0: Mampir aja.
1: Ada Sony Bastian sahabat suara. Kalau yang dengerin Bi kemarin, Bi in the morning apa?
0: Burning, Bi in the morning.
1: Burning ya.
0: Sama game HR.
1: Oh iya. Justru game HR. Gaya apa burning?
0: Berenang. Berenang. Aduh, jokesnya masih gitu di sini. Oke oke. Saya harus call back lagi yang lama-lama berarti.
1: Iya harus dong. Sama kayak keginan gimana jokesnya?
0: Enggak, saya juga masih sama kok jokesnya gitu.
2: Selamat datang di Suara.
0: Terima kasih.
2: Mudah-mudahan betah ya.
0: Enggak gitu, saya mampir.
1: Jadi replacer kan? Kalau Sony ini mau transmigrasi Mi. Transmigrasi ke Bali kan.
2: Kalau ke Bali mah belum pasti, di sini mah udah pasti.
1: Lowongan apa?
0: Apa?
2: Igolo.
0: Beach boy.
1: Karena Sony ini sering lihat kalau konten-kontennya ojol-ojol yang diajak masuk ke rumah sama bule. Nah itu dia tertarik jadi itu. Di Bali itu ya.
2: Etas ya. Ayah nuk itu bebatar orang, ayah nuk itu. Tapi ternyata. Itu bisa bahasa Inggris. Si Krisna, bang, abis pindah wae ke Bali gitu.
0: Oh pernah diajakan ini.
2: Itu yang jadi ojol di Bali.
0: Oh biar kayak adegan di sana. Si Ganuhe.
2: Bahasa Inggris nawe cek aing teh belepotan, nyebut Upi jadi ipu padan.
0: Oh.
2: Mang abi di ipu.
0: Kabarnya nah, Eclipse di sini juga banyak bahasa Inggris.
1: Oh. Iya. Lemparan dari tetangga yang sudah.
0: Oh iya.
2: Nanti juga di sini insyaallah ada lagu-lagu barat.
0: Oh iya katanya Suara itu nanti enggak cuma Indonesia.
2: Betul.
1: Iya.
0: Oh, udah mulai belum?
2: Menit 15 sama 45 nantilah.
0: Dan harus diantar, harus dikasih.
2: Diantar pakai
0: ojol.
2: Bukan ojol dong. Pakai ojek. Sama aja ya. Sebentar Mas Sony, saya mau kewajiban dulu.
0: Saya pengen dengar.
2: Ya, jadi kita kan masih nungguin WA dari sahabat.
1: Kita lagi ngomongin kemarin sempat ada pemutusan kabel, beres-beres kabel.
0: Oh iya
1: nih.
0: Betul.
1: Banyak yang mengeluhkan internetnya putus.
0: Oh ngaruh ya?
1: Ngaruh.
0: Gak, oh iya meren kapocel.
1: Iya, memang diguntingin.
0: Oh, itu
1: yang dirapihin.
0: Harus sama yang Sumatera mati lampu enggak?
2: Enggak beda. Ini kan internet, Cong.
0: Tapi kabelnya kan sama serabut, bukan tunggang.
1: Beda.
2: Monokotil. Monokotil dan dikotil. Si Wana dikotil lah.
0: Kok bisa?
2: Ya kan si Wana.
1: Waktu
2: dikotil berbiji tunggal.
0: Iya. Monokotil berbiji tunggal.
1: Mono.
0: Dikotil lebih dari satu.
2: Ngetawain mono ya, jadi berarti ngetawain satu gitu ya.
1: Organ mono ya, gendung gak
0: mending baca dulu.
2: Ya jadi gini, kalau ngomongin tentang internet,
1: kalau pake yang bagus, pakai apa Mi?
2: Melsa Internet Service Provider. Ini menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda sahabat, dengan keunggulan teknologi kabel serat optik yang memastikan koneksi internet bebas gangguan, dan menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct akses ke perangkat Anda, contohnya CCTV. Ini mulainya dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home untuk penggunaan personal dengan harga terjangkau mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Pokoknya Melsa Internet Service Provider untuk internet lebih baik.
0: Tuh, saya juga itu yang di Pascal kan ya?
1: Beberapa titik di Jalan Merdeka di mana jadi di rumah saya termasuk yang mati tadi dari kemarin
0: internetnya.
2: Karena di gunung.
1: Bukan belum bayar.
0: Cuman baru bisa buka ini ya, Friendster ya? Di rumah Mas Wanda ya, internet itu ya?
1: Pet.
2: Awas, dua dan lagi guys. Awas, catanya. Coba dibacain WA-nya dong, belajar baca WA lagi di sini nih.
0: Waduh.
2: Dari Reza Bandung Timur tuh, Reza Bandung
0: mana
2: Timur.
0: Mana lamun sehari bisa lah, Mang. Tapi mun berhari-hari mau bisa streaming Iswara, mau bisa nyari cuan atuh, Mang.
1: Kalau internet mati gitu.
0: Emang si Iswara juga bisa streaming ya?
1: Bisa.
0: Lewat mana?
2: Lewatnya lewat pastor. Ada di
1: linknya ada di
0: bio Instagram.
1: Suara Bandung.
0: Sekarang banyak yang dengar streaming soalnya.
1: Ya, ini kemarin juga dengar ada yang dari Korea.
0: Betul. Kemudian, Korea. Emang ngerti.
2: Kapan mana orang Indonesia itu?
0: Orang Indonesia di Korea.
2: Ya, si, jadi si tukang dahar apa si tukang dahar?
0: Oh, tahu.
2: Tasiganuk itu.
0: Oh, yang di India si tukang dahar artinya.
2: Iya.
0: Oh, iya. Ada lagi nih.
1: Banyak loh yang dari luar kota.
0: Aku mau baca lagi boleh enggak?
2: Harus dong, harus. Kamu harus harus terbiasa.
0: Oh iya iya iya.
2: Enggak di suara kan nanti kamu siaran.
0: Jangan dulu gitu. Satu pesan belum dibaca.
3: Naon eta baca?
1: Bukan ini, Pak.
3: Kenapa saya baca?
0: Oh, ketik pesan. Nih, saya baca.
1: Bukan itu, Pak. Itu.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangku mahanya. Mun blackout internet terjadi secara nasional minimal 8 jam ae. Oh, ini konspirasi global nanti.
1: Iya, bisa
0: jadi. Ini Dharma Pongrekun yang harus ngomong.
1: Oh, iya.
0: Ya, ya, ya harus kan. Dharma Pongrekun.
3: Mana virus mana ini tuh?
1: Diletak langsung.
3: Diletak mana virus mana kuman itu yang ngerti.
0: Komo kehidupan manusia boh pemerintah atau rakyat basajan. Oh benar. Tos mengklarifikasi jikalau internet teh masuk kebutuhan primer.
2: Betul.
0: Udah sih udah
2: sekarang
0: pasti
2: mah,
0: sih.
2: Sekarang mah gitu.
0: Betul kan? Hei, antek-antek bambu itu.
2: Baling-baling.
0: Siapa tuh udah berubah. Sigana iya negara bisa runtuh langsung ya karena kehidupan berbangsa teh ibaratna langsung dicekek. Lagu nama Hoyong Geisha kamu jahat we. Wassalam request lagu. Tapi
2: boleh.
0: Kamari di Sumatera cananya.
2: Nya blackout.
0: Blackout teh
2: gara-gara aki-aki teh nya anu macul teh. Anu macul di kebon.
0: Ieu eta teh pulau gede. Manya kusabab aki-aki nyangkul di kebon pareum.
2: Matak tak eta tah. Urang teh panen geus pinter sabenerna namanya. Jadi aki-aki lu disalahkeun.
0: Nya eta aki-aki segera nyangkul make gada Thor. Cedang meledak we.
2: Kan eta karunya nya aki-aki nang ketemu koyo ini cina tim Brimob mengamankan aki-aki ini.
0: AI eta.
2: AI gitu.
0: AI lah nu kitu meureun. Nyamanya aki-aki macul
1: nah, Sumatera Pareu kita tuh bodoh gitu ya.
0: Heis. Kan itu tau enggak yang paling parah teh rekening tabungan sok.
2: Nya
0: transaksi perbankan.
2: Ya,
0: benar ya, bisa.
2: Nya kiuris we tong salah deh kiuris hese kan nya.
0: Da eta teh data urang geus diberekeun kabeh. Kudu ngaridokeun eta.
2: Iya.
0: Eta teh elit global.
2: Tah sieu mah dapat saya
1: posisinya seperti itu.
2: Bumi datar sih eta mah. Bumi datar. Tapi bukan gini nya, tapi bukan tidak mungkin kalau misalkan si Israel jeung si Iran ke
0: berhenti perang.
2: Ya bukan berhenti kan sekarang lagi perang. Misalkan perangnya lebih ngegedean.
0: Oh, lebih ngegedean.
2: Bisa jadi eta teh ada kemungkinan kiamat internet teh bisa jadi.
0: Tah, eta mata gok magok teh di dinya teh.
1: Tah. Son.
0: Asa ngadengikeun sawah. 85,6 aya Sony teh. Ka Mas DC gera nge-request. Mas DC teh sah.
1: Mas DC suka nge-request ke sana juga.
0: Oh, Mas DC. Oh.
1: Dia mah dia kirim juga katanya kalau internet
2: enggak ada internet.
1: Kalau enggak ada internet mah bakal usum surat-suratan lewat pos deui meureun nya. Kirim duit lewat wesel, ngirim ucapan Idul Fitri lewat katerubaran. Bakal loba barudak nongkrong di pos bari main gitar juga na,
0: enak eta.
1: Jiga jaman saya ngora.
0: Di pos ronda heeh.
1: Kang Wanda bilangnya tinggal di daerah Riverside.
0: Ais,
2: sisi Walungan
1: kan. Kayak nama stadion di Liga Inggris. Stadion Riverside milik klub
0: Middlesbrough.
1: Middlesbrough.
2: Di kita juga ada klub main bola anu bahasa itu anu si bobotohna atau penontonna alus kan Riverside. Eta geus salua di sisi Walungan.
0: Tarkam.
2: Heeh.
0: Oh, biasa nu kitu Domba Cup heeh.
2: Teu
0: iya. Hadiah nama
2: Aqua Cup.
0: Aduh, kela aya iklan air mineral tuh.
1: Itu mah siaran apa barter.
0: Bisi urang mah ieu we. Gagawangan. Oh, kadi mang sonek lain.
1: Lain. Lagi janjian.
0: Janjian.
1: Kita paksa bajak siaran di sini.
0: Iya.
2: Kan mau ngomong-ngomong lah mun jadi kadi
0: oke. Enggak gitu.
2: Tenang atuh cina si Sonek teh pan prime time gitu jadi eureun heula sabaraha bulan. Di suara we jadina.
0: Aduh.
1: Baca.
0: Madok apa tuh asli namang tiluan mah tektokna enakeun gas kena. Jangan gitu.
2: Kalau ke Bali di dia gitu. Di dia kada biasa lagi tiluan. Oh
0: bener. Ieu mah variasinya.
2: Dah ye bareto ge pan urang teh sebagai body pack masih itu kan tiluan
0: urang. Iya, talent body pack heeh.
2: Iya.
0: Kan biar pas.
1: Masih ada kasih di YouTube-nya masih ada kasih?
2: Ada.
1: Jadi kalau mengecek kebersamaan Wanda Elmi dan Sony ini ada di YouTube-nya Body Pack ya.
0: YouTube Body Pack
1: di web series Ramadan tahun
0: betul
2: ini, wah lila pisan
0: 2018
2: 5 genep tahun kemarin
0: 2018
2: oh 8 tahun atuh
0: iya.
2: Wah Elmi ingatnya nuk itu diinget-inget Elmi teh.
0: Soalnya kamu disimpan
2: lumayan.
0: Orang tuh pernah jadi nuk kita ngomong orang body pack teh orang
2: asik.
0: Kamu akhirnya kamu di torch nanya.
3: Lumayan yang lebaran ya tadi, alhamdulillah orang tergerak son. Jadi dak ayeuna mah beda R jeung S teh tenan naon.
0: Oh, Ronis,
3: Roni jeung Sony kan.
0: Jangan gitu. Jangan gitu, takut saya.
3: Urban minus 1 kan jadi ayeuna mah teu minus 1 deui.
0: Tah eta mah de Dudas, bro. Eta mah de Dudas. Lagian kan formatnya kan Sunda, Sunda, Batak, Cana aya heuh.
3: Ya alus son
1: atuh SB-nya, SSB-nya.
0: SSB teh. Muslim, Muslim, Kristen. Eta jadi gimmick alus ya siaran.
3: MMK atuh.
0: Waduh. Waduh.
3: Iya, kan dari singkatannya Muslim, Muslim,
0: Kristen. MMK. Keren.
1: MMK kan Mi.
0: Muslim, Muslim, Kristen.
1: Mulain eta
3: sareng mana. Eta mah cabul ngadukeun tuh aya untuk nate.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Are you on your way?
3: Ya elah Inggris, gue udah jalan, bentar lagi nyampe.
2: I have your location.

0: Hanya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara. Nikmati malam yang sempurna bersama orang terkasih dengan pemandangan Kota Bandung dari ketinggian di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Mempersembahkan Damai Delights, The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak akan terlupakan. Setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai 10 malam. Nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam barramundi, slow roasted Australian OP ribs, braised US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view Kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 022-8780-6688 atau 0811-214-2378 dan visit Instagram at intercontinental_bandung. Damai Delights, where every moment becomes extraordinary. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi 5G.

Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line up-nya

0: Suara Bandung, suara warga Indonesia, sahabat suara. Terima kasih loh buat yang sudah nge-WA ya.
1: Ya, ini nge-WA deh si Tono, ta, bacakan itu.
0: Tono lawan tadi geus Tono mah
1: udah. Gaskeun Mang Son, meh aya nu main misahkeun mun duet Wanda Elmi keur bertikai.
0: Ah, si Jangko bisa si Sony mah keur ulin ka dieu dipaksa siaran. Sony itu mau hijrah ke Bali sama suaranya. Sony,
1: Sony. Tinggal itu loba anu bener mana ka dieu cenah tuh. Tante si Tono.
2: Sarah ya Master ya, iya ini si sudah enggak ada kemana kan sebagai Mas
1: Desi. Ini si Tono. Gaskeun wae Bang Sony cenah tuh.
2: Enggak gitu, aku udah punya rencana, guys.
0: Me aya nu misahkeun cenah mun udah pasea aja.
2: Enggak, aku sudah akan berencana keluar Bandung. Ini cuman mampir, kebetulan di dijanjiin bayaran mereka hari ini buat saya. Jadi sini bolehlah, kalian boleh. Kamu masuk bolehlah. Ngomong bayaran kami buat kamu gitu ya. Katanya. Makasih ya. Lo Elmi Wanda.
1: Ya buat kopi lah ya, sekarang kan kamu enggak kasihan enggak punya passive income.
2: Nganggap sepi. Masa saya harus cerita waktu ke Eropa satu setengah.
1: Tapi senang loh Son ya, kalau yeah. Walaupun kita tahulah jeung Son itu geus sabar tahun kisahnya Son ke MGT heula.
2: Iya.
1: Terus ke B. Sekarang kembali lagi ke sini. Da urang mah urang naon ya Son ya?
2: Eh, aman banget.
1: Aman.
2: Tapi tahu enggak dulu hard rock tuh mimpi saya dulu kan.
1: Iya.
2: Jadi pas
1: kamu kan mau ngebajak saya.
2: Enggak gitu.
1: Waktu ke Urban.
2: Di Urban. Iya, tapi ada di gedung ini lagi menyenangkan loh. Menyenangkan. Semenyenangkan Elmi mau baca iklan. Bahasa Inggris tuh, syukurin.
1: Enggak dong.
2: Inggris dong, biar keren.
1: Asian Food Market. Pago Restoran.
2: Oh, Pago.
1: Jadi buat sahabat suara yang mau menjelajahi Asia lewat rasa, silakan datang ke Asian Food Market at Pago Restoran. Anda bisa menikmati sajian buffet all you can eat dengan ragam makanan khas Asia seperti Yong Tau Fu,
0: Yong
1: Som Tam, Vietnamese Roll, Chicken Kung Pao, Ramen Station, Indian Counter Naan, dan Pirata Bread with Chicken Curry. Aneka bakpao dan dimsum seperti, serta kuliner khas Indonesia seperti sate kambing madu, nasi goreng kampung hingga dessert homemade gelato and pastry. Asian Food Market hadir setiap hari Sabtu jam 18 sampai jam 22 di Papandayan Hotel hanya dengan Rp250.000 net per orang. Rasakan kelezatan makanan favorit di Asia tanpa harus keluar negeri. Untuk itu go ke nah reservasi sekarang di WA di 0811 2232392 atau follow Instagramnya @pagorestoran and @bapapandayan. Asian Food Market, jelajahi Asia lewat rasa.
0: Ini Sony ada yang nanya juga, kalau di radio Sony bisa nyebut radio lain nggak? Cuma suara yang bisa.
2: Boleh, sering kok. Boleh. Sering kok. Karena sekarang industrinya kita udah bukan kompetisi,
1: betul.
2: Kolaborasi bro.
1: Ya.
2: Industri radio harus kolaborasi sekarang.
0: Nah gitu ya.
2: Makanya kita ngepromoin, jangan lupa dengerin Burning setiap hari Senin sampai Jumat.
0: Cuman Iwan aja.
2: Cuman Iwan aja.
1: Iwan the Big Sale. Yeah.
2: Mana lagi sih?
0: Iwan the Big Sale. Oh iya.
2: Radio mana lagi sih?
0: Apa?
2: Ardan masih
1: Fox.
2: Awang Irfan Disa.
0: Kasihan awang sudah tua dengerin.
2: Nggak, makanya karena udah usia 2 jam aja.
0: Sudah tua duda lagi.
3: Waduh.
1: Itu mah bagus ya, dua veteran wedding siaran.
2: Sudah di usia senja.
1: Jadi cuma 2 jam.
0: Awang di Fox Radio yang kemarin juga ketemu di konternya XL.
2: Oh, Awang teh.
1: Digali segala di gubuk gitu.
0: Aduh, tapi terima kasih sebelumnya Sony juga terima kasih ya.
2: Sama-sama loh, terima kasih.
0: Sini mengisi 1-2 cut-nya.
2: Iya, saya manggilnya EW ya. Elmi Wanda kan. Jangan pakai bahasa Indonesia. Hurufnya bahasa Inggris aja. Elmi Wanda, EW.
1: Jadi gini Son, kalau nanti Elmi sama Wanda
2: kalau
1: ke Bali.
2: Ke Bali.
1: Tolonglah jamu.
0: Masa beli jamu.
2: Ya, saya bingung kira-kira kemana saya akan membawa Anda kalau ke Bali ya.
1: Ah, kita bayang cetek-cetek aja.
2: Circle K aja seneng kali ya.
1: Sembarangan.
0: Warung Indonesia.
1: Indomaret. Eh Son, kamu rencananya di Bali-nya di mana Son?
2: Tinggal di Denpasar. Karena nanti kantornya istri itu di Sanur. Oh. Emang kalau saya kasih tahu ngerti?
1: Tau mana Elmi? Sanur mah yang rumahnya X-nya 3 aja nanti ajaknya ke sana.
2: Rencana di Denpasar sih. Soalnya tabungan belum sampai buat beli rumah di Ubud.
1: Oh iya.
2: Doain aja. Ubud tuh rumah Mang Wanda sekarang.
0: Yeah.
2: Eh lembah kan.
0: Pada suka.
2: Iya.
0: Banyak lembah bro. Viewnya sawah terasering.
2: Tah itu dia.
0: Gawir sih warna sama gawir. Tidak ada petani lodom di sana. Kalau pagi-pagi ada petani lodom di Walungan.
2: Sekarang sudah tidak ada. Yeah. Ubudnya Bandung kan itu.
0: Pada suka.
2: Pada suka. Itu apa sih?
1: Sedikit lapor ke siaran deh. Lapor wae.
2: Si dijawab lagi.
1: Si Ikyo. Kang Ikyo.
2: Si Ikyo ya si Ikyo.
1: Kayak
2: gitu.
1: Sahabat, terima kasih banyak yang sudah mendengarkan kita ya. Siaran dari jam 7 sampai jam 10.
2: Hore.
1: Terima kasih juga buat Sony, buat semua yang sudah memeriahkan acara kami di sini.
0: Kalau terima kasih ke orang-orang yang biasa, itu biasa, Mi. Tidak terima kasih ke siapa saja, Mi.
2: Ya.
1: Mancing,
2: mending close mic dari sekarang
1: mancing,
2: saya. Mending bumper closing
0: kata ya, saya. Ya. Terima kasih buat semua sama suara kita pamit. Saya Wanda Urban pamit.
1: LB Urban send out.
2: Saya Sony Basian nyasar.
0: Sony Urban. Kita pamit. Terima kasih suara seru.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu. Pilihanmu.
2: Wargi Kanya ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line up-nya Indra Lesmana Sydney Reunion dari Australia, Erwin Gutawa Tribute to January Christie, Krakatau, Dewa 19 featuring Firza, Jazz Boys dari Hungaria, Malikan The Essentials, Andrea Chui dari Singapore, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Barili Kumahuan The Rhythm Service featuring Saung Angklung.

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi,

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

tepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Hari kedua masuk kerja di bulan Juni. Tenang aja, hari pertama tanggal merah kemarin ditemenin sama Dodo. Sekarang ditemenin lagi sama Dodo, agak geli ya nyebut nama. Ya, saya akan menemani kamu sahabat suara sampai jam 2.

Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Astrid dengan Terpukau, lagu keempat di 10 lagu keren yang menemani sahabat suara dari jam 11 sampai jam 12 siang. Halo, selamat pagi menjelang siang sahabat suara. Dodo Harahap menemani kamu sampai jam 2 siang yang pasti dengan lagu-lagu Indonesia. Dan juga kalau kamu mau cerita seputar apapun yang terjadi pagi ini atau kemarin, silakan voice note 0816 114 1014. Live TikTok nanti ya. Saya rapi-rapi dulu. Agak kurang ends nih, alias kurang enak ya. Rambutnya belum diset, asik. Kita lanjut ke lagu selanjutnya.

Andi Rianto Roni Parulian dengan Salahi Aku Ku Jatuh Cinta Lagi. Dodo Harahap masih bersama kamu di 10 lagu keren tanpa jeda iklan.

Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih ada 3 lagu lagi sahabat suara di 10 lagu keren tanpa jeda iklan hari Rabu pertengahan minggu. Saya mau cek dulu ya untuk WA di 0816-114-1014. Hai, lagi mau cerita nih dok, karena hari ini hari kedua masuk kerja, malesnya Tuhan. Wah, sampai nyebut loh ya. Semoga tidak banyak meeting yang lebih dari 45 menit karena kerjaan banyak banget. Itu dia. Faedahnya meeting adalah jangan suruh semua tim ngumpul karena mereka

0: Andini dengan adu bola mata di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dan ini merupakan lagu terakhir dari 10 lagu keren putaran pertama. Siapin, mau makan siang apa sahabat suara supaya moodnya lebih baik lagi di hari Rabu ini. Yang pasti masih akan lanjut terus sampai jam 2 siang Dodo Harahap di Iswara, suara warga Indonesia.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Hi moms and dads, Ambifair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan moms and dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di Ambifair. Jangan sampai kelewatan ya, Ambifair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at ambifair_id dan at motherandbeyond_id.
0: Sahabat suara, ada kabar baik dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Ini adalah kesempatan bagi kamu yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Manfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Perlu diketahui, sahabat suara, setiap pajak daerah yang kamu bayarkan memiliki manfaat besar bagi pembangunan Jakarta. Mulai dari peningkatan kualitas jalan dan transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, hingga berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Maka dari itu, sahabat suara, mari bareng-bareng berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjut, cek laman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum 31 Agustus 2026.
2: Suara warga Indonesia. Memutar

Kasar Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Gokil, potong patah. Rif dengan Bunga di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Diulang lagi kayaknya ya, malam sahabat suara ya, lagi ngobrol ya. Hai, apa kabar sahibat? Tumben rambut berantakan habis rider kayaknya. Yuh, anak motor dipikir saya ya, buh. Padahal mah, ini udah di waxing. Rambutnya bukan di waxing dalam artian dicukur, tapi udah di wax gitu ya. Tapi, ini namanya rambutnya belum di... belum di trim, jadinya ya sudah berantakan gitu ya. Lanjut ke lagu selanjutnya.

Kan setelah It Gitaf featuring Hindia dengan Masih Ada Cahaya. Dodo Harahap sampai jam 2 siang di Suara Suara Warga Indonesia.

0: Presto dengan aku pasti kembali 2.0 di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Tebak-tebakan yuk, Indokustik nanti musisinya siapa? 4 wanita.
1: Kalau masih kecil cewek berarti ya. Kan comeback-nya dan juga singlenya mereka yang terbaru. Sesaat lagi kita akan ngobrol sama Starby di Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Iswara memutarkan musik yang kamu butuh

0: Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara.

0: Inilah dia dengan lama-lama di Suara Jakarta, Surabaya, Bandung. Suara warga Indonesia. Sahabat Suara, ini weekend bakal seru banget karena dari Jumat sampai Minggu, Jumat Sabtu Minggu ya, tanggal 5 sampai 7 Juni 2026. Iswara mau ngajak sahabat Suara ke Cilak Sudirman karena ada Iswara berkolaborasi bersama Aldi Taher di acara Festival Burger Dunia by Aldi Taher. Tanggalnya 5, 6, 7 Juni 2026, karena selain kamu bisa menikmati beragam kuliner, kamu juga bisa nongkrong bareng sama penyiar-penyiar Iswara. Jumat 5 Juni ada Kinos Gina yang akan live broadcast bareng Aldi Taher di jam 7 pagi sampai jam 11, dan sorenya akan ada Reza Jill yang juga di jam 4 sore sampai jam 7 malam. Sabtu 6 Juni akan ada live podcast bareng Beryl Rasandavi dan Adit Insomnia di jam 5 sore, dan Aldi Taher akan ngerecokin mereka berdua juga. Dan di hari Minggu 7 Juni, semua penyiar akan nongkrong bareng sama Aldi Taher mulai dari jam 9 pagi sampai selesai. Kita juga akan ada pre-love. Jadi langsung aja datang, makan burger bareng dan bersenang-senang di Iswara X Festival Burger Dunia by Aldi Taher di Cilak Sudirman, karena semua burger milik Allah.
1: Aduh, gue penasaran deh.
2: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran.
3: Sekarang masih ada beasiswa nggak sih? Terus gimana cara kita dapetinnya?
4: Wah, ada banget. Kalau kamu lagi nyari program beasiswa pendidikan, coba deh cek beberapa beasiswa yang pendaftarannya masih aktif dan dibuka hingga akhir Mei 2026. Contohnya, Beasiswa Indonesia Bangkit atau BIB dari Kemenak dan LPDP. Program ini memberikan bantuan pendanaan penuh untuk jenjang S1, S2, dan S3, serta program khusus santri dan kader ulama. Juga ada beasiswa Pertamina Sobat Bumi, juga ada beasiswa Astratech, dan ada juga nih, pembaruan beasiswa pendidikan Indonesia atau BPI dari Kemendikbudristek. Jadi beasiswa yang satu ini biasanya untuk calon guru, tenaga kependidikan maupun pelaku budaya. Nah, pendaftarannya dijadwalkan dari bulan Mei hingga Juni dan dilanjutkan dengan seleksi administrasi di bulan Juni hingga Juli 2026. Dan pastikan juga untuk menyiapkan dokumen persyaratan umum seperti KTP, kartu keluarga, ijazah atau surat keterangan lulus, dan transkrip nilai yang sudah dilegalisir dari jenjang pendidikan sebelumnya.
1: Oh,

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
3: Pada naik, Pak, ini cabai merah 100.000, bawang merah, cabai rawit 80.
4: Saya minta kehadiran, tidak bisa sosok bupati diwakili oleh Pak Kabin LH, tidak.
5: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai kecewa tambang galian ilegal yang pernah ditutup buka lagi, LSM di Garut ontrok DPRD. Pemkot Bandung desak Pemprov Jabar tetapkan status darurat sampah. Pasca Idul Adha, harga cabai merah mencapai 100.000, bawang dan sayur mayur masih tinggi. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Meski pernah dilakukan penutupan oleh pemerintah, aktivitas galian C ilegal di Kabupaten Garut diduga masih beroperasi hingga saat ini. Hal ini telah menimbulkan kekecewaan berbagai kalangan masyarakat setempat. Terkait hal ini pula, Selasa 2 Juni, LSM Pemerhati Lingkungan Libas mendatangi DPRD Garut untuk mengadakan audiensi dengan pemerintah Kabupaten Garut.
6: Menurut Ketua LSM Libas, Teddy Sutardi, kedatangan mereka ke DPRD untuk mempertanyakan ketegasan Pemkab Garut terhadap aktivitas galian C ilegal termasuk yang pernah ditutup ternyata masih beroperasi lagi. Ia mengaku kecewa dengan sikap Pemkab yang dinilai tidak konsisten dalam menyikapi masalah galian C ilegal yang nyata-nyata telah menimbulkan kerusakan lingkungan sangat parah dan merupakan pelanggaran hukum dan perundang-undangan. Dirinya menuding, dalam penanganan galian ilegal itu terjadi saling lempar tanggung jawab antara Pemkab Garut dan Pemprov Jabar. Kekesalan Teddy dan rombongan semakin memuncak karena dalam audiensi dengan Komisi 2 DPRD Garut yang mestinya dihadiri Bupati malah hanya mewakilkan beberapa dinas terkait.
4: Mana Bupati? Jangan sampai saya berkata dua yang bisa beroperasi. Nyatanya pemerintahan Kabupaten Garut dengan kata sapun bahwa Kabupaten Garut tidak berhak dalam pajak distribusi. Kita tanyakan ke Pak Pada, ternyata ada 2,5 miliar pendapatan galian C. Yang selainnya 16 galian C yang 2 ilegal. Kenapa diam Kabupaten Garut terus dirugikan? Saya minta kehadiran. Tidak bisa sosok bupati diwakili oleh Pak Kabin LH. Tidak.
6: Dari pantauan reporter PRSSNI Jabar, LSM Libas diterima Komisi 2 DPRD Garut sekitar pukul 10 pagi bersama beberapa pejabat dinas terkait. Karena kecewa tadi hadiri Bupati setelah meluapkan emosi dan menyampaikan aspirasi terkait kondisi faktual di lapangan mengenai galian C ilegal, mereka pun walk out dari audiensi yang sudah diagendakan.
5: Wali Kota Bogor bersama Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat meninjau langsung pengujian tanah proyek pembangunan trase baru Jalan Saleh Dana Sasmita, Batu Tulis, Kecamatan Bogor Selatan. Hal ini dilakukan untuk memastikan daya dukung serta kepadatan tanah memenuhi spesifikasi jalan sebelum masuk ke fase pelaksanaan teknis.
7: Wali Kota Bogor Dedi Arahim meminta kepada pihak DBMPR agar pengerjaannya berjalan lancar sesuai jadwal dengan kualitas yang baik.
8: Pembangunan berjalan dengan lancar dengan kualitas yang baik. Saya juga tadi menyampaikan agar waktu pelaksanaan tidak boleh mundur-mundur ya, karena kita memerlukan jalur ini selain untuk masyarakat ya, sudah menunggu hampir 1 tahun. Pada bulan November nanti kita akan laksanakan juga porprov di daerah Pamoyanan. Jalur ini sangat dinanti-nanti oleh masyarakat Kota Bogor.
7: Diketahui proyek tersebut dikerjakan oleh PT Promix Prima Karya selama 163 hari kerja sejak penandatanganan kontrak pada 12 Mei 2026 lalu dengan sumber anggaran Provinsi Jawa Barat sebesar Rp21,2 miliar.
5: Pemerintah Kota Bandung mendesak pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menetapkan status darurat sampah seiring meningkatnya volume sampah yang harus ditangani setiap harinya.
9: Lonjakan aktivitas masyarakat dan kunjungan wisatawan berdampak langsung pada peningkatan volume sampah yang harus ditangani setiap harinya. Kondisi ini semakin memperberat sistem pengelolaan sampah Kota Bandung yang hingga saat ini masih bergantung pada tempat pengolahan dan pemprosesan akhir atau TPPA Sarimukti. Menyikapi desakan Wali Kota Bandung untuk segera ditetapkannya status darurat sampah, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dengan tegas mengatakan pemerintah tidak boleh gegabah dalam menetapkan pencabutan status tersebut sebelum memastikan langkah penanganan secara konkret di lapangan. Dedi menilai persoalan utama yang dihadapi saat ini bukan sekedar label status darurat, melainkan bagaimana menyiapkan solusi agar tumpukan sampah tidak semakin membebani sistem pengelolaan yang ada. Sebagai langkah antisipasi, lanjut Dedi, Pemprov Jabar tengah menyiapkan sistem pengolahan sampah berbasis wilayah yang nantinya ditempatkan di setiap kelurahan. Teknologi tersebut telah diuji coba dan dinilai mampu mengurangi ketergantungan terhadap TPA secara signifikan.
1: Saya sudah menyiapkan memitigasi, yaitu mendorong alat yang bisa melakukan pengelolaan di tiap kelurahan dengan kapasitas 5 ton. Dan uji cobanya sudah berhasil dilakukan di Gedung Sate. Gedung Sate itu ada alat yang merubah sampah kemudian menjadi bahan bakar. Bahan bakarnya itu nanti kan bisa menjadi pengganti batu bara.
5: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radio.prssnijabar.com.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Saudara, Polres Cianjur membongkar sindikat pencurian kendaraan bermotor roda 2 yang beraksi di sejumlah wilayah Kabupaten Cianjur. Dalam pengungkapan kasus, polisi mengamankan 6 tersangka dan menyita 34 unit sepeda motor hasil curian.
1: Kasus ini terungkap setelah warga menggagalkan aksi pencurian motor di kawasan Pasar Induk Cilaku. Satreskrim Polres Cianjur bersama unit reskrim Polsek Jajaran kemudian melakukan pengembangan hingga berhasil mengungkap jaringan yang lebih luas. Kapolres Cianjur AKBPA Alexander Yuriko Hadi mengatakan pengungkapan berdasarkan pengembangan dari 10 laporan polisi yang masuk sejak November 2025 hingga Mei 2026. Laporan berasal dari wilayah hukum Polres Cianjur, Polsek Karangtengah, Polsek Sindang Barang, Polsek Ciranjang, Polsek Cilaku, dan Polsek Cianjur Kota.
2: Rata-rata mereka berpasangan mencuri kendaraan bermotor roda 2 yang lokasi tempat sasarannya adalah tempat hiburan, tempat perbelanjaan seperti pasar, toserba begitu. Bahkan ada yang di musola, walaupun musola di SPBU, termasuk di beberapa tempat adalah di kediaman korban.
1: Polisi juga masih memburu dua pelaku lain yang masuk daftar pencarian orang atau DPO, yakni I alias E. Keduanya berperan sebagai penadah dan seorang pria berinisial MS yang membantu aksi pencurian di wilayah Cianjur Selatan. Alexander menegaskan, pihaknya akan terus menindak kasus pencurian kendaraan bermotor yang meresahkan masyarakat. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat ancaman hukuman 7 tahun penjara.
0: Pasca Lebaran Idul Adha, harga komoditas sayuran di Pasar Baru Kabupaten Kuningan Selasa pagi masih tinggi. Seperti harga cabai merah mencapai Rp100.000 dari biasanya Rp50.000-Rp60.000 per kilogramnya. Cabai rawit dijual Rp80.000 yang tadinya hanya Rp35.000 per kilonya. Bawang merah biasanya Rp40.000 kini naik menjadi Rp60.000 per kilonya. Tidak hanya cabai dan bawang, harga tomat, wortel dan lainnya juga ikut naik.
3: Salah seorang pedagang mengaku, sampai saat ini harga sayuran seperti cabai dan bawang masih mahal. Masih tingginya harga sayuran akibat dari harga di tingkat bandar yang terus naik hampir setiap hari. Mahalnya harga sayuran dikeluhkan para pembeli dan membuat para pedagang omsetnya menurun drastis.
4: Pada naik, Pak, ini cabai merah Rp100.000 kilo. Bawang merah, cabai rawit Rp80.000.
3: Biasanya berapa sih, Bu, cabai merah, Bu?
4: Biasanya mah cabai merah ya paling ya Rp60.000-Rp50.000.
3: Berarti belum turun pas Lebaran ya, Bu, ya?
4: Belum turun. Tomat ya naiknya sedikit, wortel sedikit, timun juga naik. Tadinya Rp8.000, sekarang Rp15.000 saya ngejual per kilo.
3: Stoknya kurang atau gimana sih, Bu, naiknya?
4: Tahu, Pak, dari sononya naik.
3: Berarti pas Lebaran masih tinggi ya, Bu, ya?
4: Tinggi, iya.
3: Sementara, untuk harga daging ayam potong mengalami penurunan dari Rp38.000 kini menjadi Rp36.000 per kilogramnya. Pedagang dan pembeli berharap kepada pemerintah untuk turun tangan agar harga kebutuhan pokok, khususnya sayur mayur, kembali normal.
5: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
6: Sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Orang Surabaya, suara warga Indonesia dan masih di Indokustik barengan sama. Kekencengan gak suaranya? Tadi ada yang kaget. Cukup ya. Hai, untuk yang baru join, Rina, siang, selamat siang Rina. Dan juga untuk sahabat suara yang melihat langsung di TikTok at isuara.network, ini ada Starby yang akan memperkenalkan kembali singlenya yang sudah rilis bulan April.
1: Ya.
0: Yap, yaitu Inferno. Dari judulnya ini seru. Inferno itu kayak... ini sebenarnya itu kata-kata retro. Aku ingat ada bikin acara namanya Disco Inferno. No. Seru ya. Nah, jelasin dong kalau versi kalian sendiri, isi dari lagu ini tuh Inferno itu apa? Dari segi judulnya kenapa Inferno? Coba ceritain. Go guys, ayo.
2: Belum ngomong kamu.
0: Ceritain aja, gak apa-apa. Chelsea.
1: Kalau Inferno Starby itu sendiri tuh menceritakan tentang sebenarnya itu Inferno kan artinya api neraka kan.
0: Api neraka.
1: Cuman itu tuh bukan api neraka, jadi perumpamaannya gitu.
0: Okay.
1: Karena di liriknya tuh ada kan kita pokoknya kayak hot gitu loh. Mm-hmm. Kita kayak terlalu hot gitu. Mm-hmm. Terus sama itu tentang apa ya? Apa namanya? Yang kayak kita banget tuh.
3: Jadi kita tuh ini lagu yang sangat mempresentasikan Starby gitu.
0: Oh,
1: kan Starby-nya sih.
3: Iya, jadi kayak kita itu udah kan kita juga udah lama gak comeback kan. Jadi kita kembali itu kita itu lebih panas dari sebelumnya gitu. Kita tuh sepanas api neraka kayak
0: lebih
3: gitu.
0: On fire gitu ya. Chelsea.
3: Jadi kan
0: ya,
3: ini buat pemulaan era yang baru kan. Jadi kita mau set era baru kita tuh di awal itu dengan hot gitu, dengan panas gitu.
0: Jadi buat sahabat suara, mereka boleh terlihat cantik, feminim, tapi ketika comeback siap membakar ya industri musik Indonesia. Nah, ini Inferno baru tahu api neraka, tapi dalam kiasan ya,
1: yeah,
0: dalam perumpamaan. Nah, ini dari sini sendiri kalian kembali bekerja sama dengan, aku nyebutnya apa, Shorel. Yeah. Yang sebelumnya juga terlibat di Rooftop dan Princess Samurai.
1: Iya, yeah, betul.
0: Ceritain dong ke paman jujur dan juga sahabat suara, ngeblank ini kalian, apa yang sudah kalian karyakan ini, boleh ceritakan teman-teman?
4: Jadi Shorel itu pencipta lagu kita, ada 3 lagu berarti. Rooftop, Princess Samurai, dan Inferno ini. Yang pertama Rooftop itu tentang apa? Rooftop itu tentang Starby sih, tentang kita kayak udah di atas.
0: Oh, udah di top apa nih? Maksudnya dalam artian karirnya?
4: Karirnya. Karirnya, ceritanya tuh kayak kita kan pengennya kita ada di top juga kan. Amin. Di atas, dan kita kayak bisa ngelihat dunia dari atas sini.
0: Asik.
4: Gitu maksudnya.
0: Helicopter view ya?
4: Iya. Terus Princess Samurai juga mirip-mirip, dan Inferno juga mirip-mirip juga tentang kayak gitu ya. Ya, dan ada beberapa project juga yang masih kerja sama Shorel ini. Jadi ya tungguin. Terus apalagi sih?
0: Kalau Princess Samurai itu apa?
4: Princess Samurai tentang sama sih, mirip-mirip
3: ke juga. Lebih ke haters gitu masih.
4: Iya.
3: Jadi kayak Starby melawan haters gitu.
0: Ada haters?
4: Oh ya, pasti ada.
0: Kalian menerima haters itu?
4: Pasti ada.
0: Acceptance-nya ada.
3: Kalau
0: ada
3: yang suka, pasti ada yang enggak suka
4: sih. Juga sama.
3: Iya.
0: Ada yang sudut bibirnya naik enggak? Pasti ada haters. Iya, benar. Gitu. Gue bisa banget nikmatinnya. Ada yang apa sih gitu, atau kalian kayak oke, kita akan.
3: Karena sebenarnya
0: menarik nih kalau ngomongin haters nih, paman langsung belok nih ya. Langsung ke kalian nih.
3: Misalkan udah ada haters berarti kita udah kedengeran namanya.
0: Asik, benar.
4: Iya, udah ada yang lirik gitu.
3: Iya, kalau misalnya waktu awal-awal tuh kita belum ada haters, belum ada yang ngehujat, soalnya orang-orang tuh
4: belum
3: kayak
4: notice
3: siapa lah Starby, ya udah mau dia ngapain juga kan orang-orang enggak peduli. Sedangkan kita udah mulai dikenal namanya, baru kayak mereka cari-cari kesalahan kita. Jadi menurut aku haters tuh sama aja kayak berarti
4: tanda
3: kita udah
4: kesuksesan juga sih itu.
0: Iya. Berarti haters tuh penting menurut kalian?
3: Penting menurut
4: aku. Karena yang paling kepo malah haters kan, padahal yang paling
0: lagi
4: kepo gitu kan.
0: Iya.
4: Starby gini-gini ya ternyata kepo.
0: Bukan kepo, pekepo maksudnya.
4: Kepo. Yang paling kepo kan pasti haters kan. Dia pasti merhatiin setiap sesuatu yang kita lakuin gitu loh. Makanya dia bisa komentar gitu. Kayak Starby gini-gini ya ternyata gini-gini.
0: Coba cerita ini, ngomongin haters agak sedikit keluar dulu dari pertanyaan Inferno. Karena ini menarik, dari zamannya apapun itu di industri ini selalu ada haters ya.
4: Benar.
0: Satu haters yang menurut kalian nusuk banget dan ini kayak nggak ada landasannya atau nggak ada dasarnya dari mereka komen ini, itu apa? Yang kedua, haters yang membangun kalian untuk jauh lebih baik lagi itu pernah komen seperti apa? Coba yang pertama dulu, yang kayak ini kayak cuma ini doang deh, nyampah doang deh. Apa sih biasanya disampaikan?
1: Lupa sih. Biasanya kalau misalnya
0: garis besar aja biar nggak garis besar aja. Garis besar. Kita belepotan ngomongnya ya. Kayak makan.
1: Ketularan aku kayak gitu. Kalau misalnya ada sih beberapa kayak hate comment gitu yang bener-bener emang kayak itu pure nge-hate doang gitu. Jadi dia kayak nge-hate tapi dia nggak
0: ada nggak ada isinya.
1: Biasanya cuma kayak
3: modal cantik doang.
1: Iya.
0: Emang kita cantik gitu ya. Kita cantik kan, guys? Cantik kita.
3: Jadi itu cuma hate doang kan. Beda lagi sama kayak Starby kayaknya mungkin dance-nya nanti gini-gini ya. Lagunya kayak gini-gini, lagunya kurang ini gitu loh. Beda. Jadi kita juga enggak dengerin kan kalau kayak gitu. Kalau kayak ih modal cantik doang ya gini-gini. Ya emang cantik gimana?
0: Mantap. Itu dia yang ditunggu ya. Balikin lagi bener, guys. Kalau emang ada fakta harus begini langsung ya, clap clap clap ya, finger clap ya. Oke, atau queen clap. Nah, ini kalau sekarang ini udah muncul lagi belum nih haters-haters yang kalian tunggu-tunggu untuk membakar kepanasan kalian ini?
1: Sebenarnya waktu rilis Inferno ada kok, ada juga dan ada juga yang ngebandingin kan sama beberapa grup lain, cuman
3: kita sih seneng sih.
1: Iya,
3: karena komentarnya jadi rame gitu.
0: Seru ya?
3: Iya, dan maksudnya jadi engagement balik ke kita gitu. Jadi enggak apa-apa sih gitu. Toh sebenarnya kita juga udah lama bareng dan kita juga udah tahu gitu kayak oh iya namanya di dunia ini emang gak akan ada yang perfect kan. Jadi pasti akan ada beberapa hal yang mungkin pas kita lakuin oh ya ada yang kurang, ada yang ini, ada yang itu. Dan itu malah jadi motivasi aja sih buat kita gitu. Haters itu malah kadang-kadang ngingetin kita juga beberapa hal yang memang bagus gitu. Tapi kalau misalnya yang enggak, ya kita sih udah terbiasa untuk let it go aja sih gitu. Gak terlalu didengerin.
0: Oke, okay. Berarti haters itu tandanya adalah ada yang melihat karya kita ya.
1: Betul.
0: Sedap. Comeback ini juga ternyata membawa kembali nuansa girl crush yang identik dengan Starby. Kenapa kalian masih merasa konsep ini sangat relevan untuk Starby?
1: Sebenarnya sih dari kitanya sendiri juga kita ngerasa kayak emang dari koreo, dari lagu tuh kita cocok banget bawain yang girl crush, yang lebih swag kayak gitu. Terus dari apa ya, vibes kita masing-masingnya juga masuk banget lah gitu si konsep girl crush ini.
0: Wow, oke. Nah, lalu apa tantangan terbesar ketika menggarap lagu dengan konsep yang powerful? Tapi nanti tahan dulu ya. Ada satu pertanyaan dari sahabat suara namanya

0: mereka sendiri pun nyebarin kayak brosur-brosur gitu untuk datang ke konsernya. Dan sekarang ternyata mereka bisa membuktikan kalau mereka tuh bisa jadi grup nomor satu di dunia gitu, grup K-pop nomor satu di dunia. Nah itu makanya jadi inspirasi untuk kita banget sih untuk Starbee itu sendiri.
1: Oke, okay. Tapi kan untuk masing-masing sendiri ada ya pastinya beda-beda dong. Ada aku tuh dia banget, dia banget. Dari Chelsea sendiri apa?
0: Kalau aku sendiri, aku pribadi aku role modelnya Jenny.
1: Yeah. Kalau Kezia?
2: Kalau aku sih role model tuh aku suka Lisa sama Jihyo. Sama sumpah.
1: Sama. Sama siapa?
3: Aku sama Kezia sama, karena kita sering ngirim-ngirim video Jihyo. Ya, wah gila ya, kayak adore banget sama wanita satu ini tuh, kayak iya, semangat banget loh performnya
2: tuh, jadi keren. Kayak energinya tuh nggak pernah off, nggak pernah dia tuh nggak pernah nunjukin kalau misalkan dia capek. Pasti capek lah mereka. Betul. Kan perform tour dunia, tapi kayak nggak pernah nunjukin kalau dia tuh capek dan selalu on gitu sih. Dance-nya, nyanyinya dia tuh bagus banget, sama kayak Lisa juga nggak pernah off gitu di stage.
1: Profesionalismenya yang menjadi penyemangat kalian juga. Kalau Abel sendiri?
4: Kalau aku Jenny sama Lisa.
1: Jenny sama Lisa.
4: Yeah.
1: Jenny sama Lisa nih ternyata banyak yang nggak cuma musisi doang, tapi juga yang mungkin yang memang penikmat K-pop juga. Karena aku tidak K-pop. Ternyata Jenny sama Lisa itu banyak banget yang suka. Apa sih yang secara mereka bikin suka tuh apa sih sebenarnya Jenny sama Lisa ini?
0: Kalau aku suka Jenny tuh karena pertama menurutku Jenny tuh punya karisma yang ya udah itu tuh memang anugerah dari dia gitu lahir.
1: Jadi gift,
0: emang,
1: ya?
0: Iya, jadi dia tuh kayak auranya memang terpancar aja gitu, kayak misalnya dia nggak make up atau dia mau pakai baju simple atau gimana pun dia udah kelihatan aja oh Jenny gitu. Terus dia jadi banyak translator juga kan untuk beberapa artis lain juga.
1: Gantungan kunci sampai langsung jutaan harganya gara-gara dia pakai itu.
0: Aku suka juga karena dia udah banyak banget yang apa sih maksudnya ke film-film itu juga, terus udah diundang kemana-mana. Maksudnya dia tuh K-pop tapi dia tuh bisa mendunia aja gitu, kayak kemana-mana, nggak cuma di Korea doang.
1: Dia katanya juga tuh lagi persiapan HYROX, kalian tahu kan?
0: Tahu.
1: Jenny.
3: Oh iya.
5: Aku nggak tahu sih. Itu.
1: Masa?
3: Jujur nggak tahu.
1: Oh itu Jennifer Bahdim. Oh. Bicara. Jangan serius-serius guys.
4: Tenang.
3: Apa ya? Kukira
1: apa ya? Well nanti abis ini kita main game ya, biar nggak terlalu serius.
3: Oke.
1: Okay. Langsung naik moodnya. Sahabat Suara, kita balik lagi pastikan tetap di Suara.
6: Memainkan musik pilihan.
7: Suara.
6: Suara warga Indonesia.

0: suara.network. Thank you. Selamat menyaksikan obrolan kita di balik lagu yang gak bisa didengar ya. Kasian. Gak bercanda ya. Well, kita udah ada di segmen yang dimana ditunggu-tunggu oleh sahabat suara ya. Pede aja, padahal enggak ya. Gak ditunggu-tunggu ya.
1: Kita yang tunggu.
0: Oh ya. Yeah. Oke, okay. Kita akan. Oke, okay, boleh mendekat ke mic semuanya. Kalau yang megang mic, jangan dekat-dekat. Takutnya lipstiknya nempel.
1: Kok kayak
0: kayak biduan nanti kalau lipstiknya nempel ya. Oke. Okay. Kita, tapi sebelum main game, mau nanya tentang Inferno dulu deh nih. Masih kurang dalam lagi aku nguliknya, karena untuk di sebuah industri itu kan selalu ada tantangan ya namanya ya. Kalau makanan kan namanya rantangan, kalau dalam hidup kan tantangan ya. Nah, tantangan terbesar ini menggarap lagu dengan konsep yang begitu powerful, yang katanya juga Inferno banget atau hot, on fire. Tantangannya apa sih yang Inferno ini?
1: Sebenarnya kalau tantangannya, kalau misalnya kita syutingnya sih semuanya lancar-lancar aja.
0: Betul.
1: Cuman mungkin lokasinya pas kita syuting untuk musik videonya itu kita di pabrik kayu gitu. Jadi
0: bukan pabrik gula ya, pabrik kayu ya.
1: Iya, di pabrik kayu. Jadi benar-benar pas kita syuting tuh ada semua buru-buru yang lagi kerja. Jadi serpihan kayu tuh terbang mana-mana.
0: Serius?
1: Jadi tuh, iya, jadi sampai kita tuh ada yang alergi. Cisiala tuh sampai alergi karena kotor kan.
0: Bersin atau sampai batuk?
1: Enggak, badannya sampai merah-merah, bintik-bintik. Jadi kan, dan itu kan pas lagi di syuting kan kelihatan kan. Jadi kita sampai, aduh gimana ya gitu. Terus aku juga, karena mungkin kan itu bawahnya juga bukan yang lantai gitu kan, mungkin jadi kena sepatu, heels aku copot
0: ya,
1: pas lagi dance, sampai benar-benar copot banget. Terus akhirnya kita lem pakai super glue dulu kayak gitu-gitu. Jadi lokasi sih mungkin ya yang challenging.
0: Behind the scene-nya seru ya ternyata ya, di balik itu ya. Sangat enggak pakai AI loh itu. Kalian kan harus bangga loh karena kalian ngalamin alergi, heel copot ya kan. Kalau dari Chelsea sendiri ada pengalaman apa di pabrik kayu itu?
1: ada yang
0: iseng enggak mulutnya? Ada yang iseng enggak orang-orang di situ?
1: Enggak sih. Enggak
0: ada. Wah, baik-baik. Pabrik kayu di mana?
2: Pabrik furniture.
0: Di daerah-daerah jangan nyebut.
3: Jakarta Utara.
0: Jakarta Utara. Waduh. Keren banget Jakarta Utara, kalian berhasil bikin video klip di sana. Mantap. Panas satu udah pasti ya kan. Yeah. Bikin di Bandung. Wow. Berarti nanti bisa bangga ya kalau ternyata Indonesia punya musisi yang di era sekarang ini bikin music video, music klip ini menggunakan benar-benar terjun langsung ke, kalian enggak pakai ini kan? Green screen kan berarti kan.
1: Ada.
0: Maksudnya bukan di studio, pure di studio diem aja gitu kan.
1: Green screennya di situ juga.
0: Wow, keren juga. Banget ya. Kayak nonton BTS atau behind the scene-nya Harry Potter ya, atau juga Wicked ya. Wow. Oke. Okay. Nah, video klip Inferno ini disebut sebagai salah satu karya visual paling stand out dari Starbee. Cerita tentang konsep dan proses syutingnya dong.
1: Tadi kan?
0: Udah proses syutingnya cerita tadi dari ya. Si apa namanya si konsepnya ini, kalian tuh ikut terlibat nggak sih sebenarnya?
2: Ikut.
0: Terlibat nggak sih untuk diskusinya?
2: Ikut. Setiap kita mau menyiapkan sesuatu pasti kita itu brainstorm dulu bareng-bareng, kayak sama-sama berpendapat maunya gimana, bagusnya gimana. Wah. Kayak gitu. Jadi pasti diobrolin bareng-bareng sih.
0: Keren,
2: semuanya.
0: Gak terima jadi ya. Kalian harus ikut dalam proses itu. Betul. Semua ya. Wah, baik sekali manajemen kalian ya. Mau melibatkan talent untuk ngobrol, duduk bareng.
2: Iya gitu.
0: Wow, seru.
2: Bersyukurnya
0: sekali.
2: Bersyukurnya gitu sih. Jadi kita bisa berpendapat juga.
0: Oke, guys, ini karena kalian semua berdiskusi ya ketika dalam memproses semua ide-ide. Coba dari sekian banyaknya diskusi ini, pasti ada yang paling kan, paling menonjol, paling apa. Kita akan masuk ke game si paling.
1: Oke, let's go.
0: Cara gue bikinin bumper kayak ini, gue doang yang gak ada sound apa-apa gak. Oke, si paling jawabnya barengan bab ya. Oke, mic mendekat di mulut, jaraknya 3 jari.
1: Okay.
0: Kenapa? Karena supaya instrumen mulutnya semua keluar seperti yo iya. Oke, siapa di antara kalian yang paling mudian?
4: Satu, dua, tiga, Chelsea.
1: Sama kan?
0: Chelsea, wow, kompak ya mereka ya.
1: Chelsea, betul.
0: Ya. Wah, masa nunjuk ke sana di luar dugaan ikutan. Yang kedua, siapa yang paling ribet dan gak mau ribet kalau mau manggung?
1: Yang ribet tapi gak mau ribet. Gimana?
2: Siapa yang?
0: Jadi ada dua. orang berarti ya.
2: Dua orang.
0: Siapa yang paling ribet?
1: Satu-satu dulu.
0: Ya.
1: Ribet dulu ya, ribet.
0: Kalau dua-dua sayang itu ya orang tua. Oke. Siapa yang paling ribet?
2: Satu, dua, tiga, Chelsea.
0: Chelsea, kamu ini ya MVP ya di sini.
2: Aku tuh sebenarnya kalau ribet enggak, kalau siap-siap lama iya, tapi kalau mau manggung ribet kayak elu deh, lu banyak ngeluh tahu kadang.
0: Ya, kita tunggu ya. Iya,
1: pokoknya antara mereka.
0: Kita tunggu di sini mereka jambak-jambakan bulu mata ya.
2: Kalau aku siap-siapnya lama, tapi
1: ya kalau Chelsea lebih kayak kalau mau performnya dia ribetnya banyak, kayak kostumnya tuh sepatu tuh kayak harus ganti lah, setiap lu harus ganti apa segala, banyak bawaannya tuh banyak banget gitu kalau mau perform. Kalau Kezia lebih kayak, aku performnya mau, ya mungkin itu. Terus kayak mungkin Kezia kayak pengen, oh performnya aku pengen pakai back dancer atau kayak performnya pengen konsep
0: kayak pakai sling dari atas turun ya.
1: Iya. Terus kayak nanti ayo
2: ada cover dong, ada ininya gitu.
0: Ada Gajah Afrika dong masuk gitu ya.
1: Iya. Kalau enggak kayak yang harusnya nggak dance bikinin koreo lah dikit-dikit gitu.
0: Oh ide ya.
2: Jadi
0: ide.
2: Pokoknya dua termuda ini ribet.
0: Aduh, dua termuda apa kabar gue? Waduh, ini dua teribet, dua teride, dan dua terover budget kayaknya.
2: Tapi kalau yang gak ribet kayaknya gak ada.
0: Coba kita tanya dulu ya, siapa yang paling gak mau ribet kalau manggung?
1: Satu, dua, tiga.
2: Aku sama Sheila.
1: Kayaknya antara kalian berdua deh.
2: Iya, kayak ya udah. Dia juga banyak tau perintilannya, heboh.
0: Enggak, tapi emang yang ribet. Enggak, emang yang ribet kali.
1: Iya deh, Sheila deh.
2: Apa ya, udah.
1: Karena dia pernah bener-bener simple banget soalnya.
2: Iya, kayak cuman kaosan doang sama celana pendek dan sendal.
1: Gak pernah. Kayak lo tuh gini.
2: Ke pantai.
1: Kayak lo tuh misalnya kita tema kostumnya misalnya denim sama putih. Terus lo bener-bener kayak atasan putih sama denim aja, terus pakai belt aja gitu.
2: Iya, kayak
0: kalau yang lain tuh kan. Oh, jadinya kayak mau studi tour ya. Kayak mau ke Cibodas. Simple tapi dingin. Kelihatan ya detail mereka sebenarnya, bukan ribet tapi detail mereka mungkin yang berdua ya. Yes, Chelsea sama Kezia. Well, selanjutnya, ini dia. Barengan ya jawabnya ya.
2: Iya.
0: Mas-masnya juga boleh jawab ya kalau tertarik banget. Siapa yang paling sering gonta-ganti pasangan?
1: Wah. Wow. Wow,
2: ikutan jawab ya ini kalian ya.
1: Ini boleh.
2: Boleh enggak?
1: Ya udah kalau boleh sih.
2: Enggak boleh. Boleh katanya.
1: Enggak boleh.
0: Buluk enggak boleh look. Ini harus diadulir look.
2: Oh, ini prit-prit.
0: Prit-prit banget ya, jangan ya.
1: Luar jalur ya.
0: Jangan. Ini adalah hal-hal privacy yang tidak perlu menjadi konsumsi publik ya. Oke. Okay. Selanjutnya. Ntar gue harus nyortir nih berarti ya. Oke. Okay.
2: Coba aja.
0: Siapa yang paling suka lupa koreo saat perform atau latihan?
2: Satu, dua, tiga. Kezia.
0: Wah, sudah sampai kompak, berarti emang sering ya.
2: Yeah.
0: Oke, yang ini kayaknya oke deh. Yang ini kayaknya oke lah ya. Okay. Siapa yang paling bucin?
2: Oke. Satu, dua, tiga. Sheila.
0: Oke. Dan yang terakhir.
2: Ibu.
0: Dan yang terakhir. Siapa yang paling bawel kalau ada apa-apa?
2: Oke.
1: I know.
0: Satu,
2: dua, tiga.
1: Aku sama Kezia.
2: Kezia.

0: Siang hari ini pokoknya saya menjadi Gen Z karena ngobrol bareng sama personilnya Starby, ada Abel, Sheila, Kezia dan juga Chelsea.
1: Hai.
0: Cukup menguras tenaga ya ngobrol sama adik-adik aku ini ya, karena ternyata di jam segini power saya udah mulai turun. Tapi menyenangkan sekali, jadi tahu sekarang ini ternyata Starby ini punya karya baru yang akhirnya bisa memuaskan dan juga bisa mengobati kangennya Skybe. Nah, menurut kalian, ini apa perbedaan Starby yang sekarang dibandingkan dengan Starby yang dikenal publik beberapa tahun lalu?
1: Pastinya udah lebih dewasa.
0: Karena bertambahnya usia ya.
1: Iya, benar. Terus bedanya apa ya? Lebih cuek sih kayaknya sekarang ya. Kalau dulu jujur, kalau aku pribadi nih, aku lumayan kayak baper gitu loh. Kalau baca komen atau apa, kalau sekarang lebih kayak oh ya udah gitu. Terus
2: iya. Konsep sih,
1: konsep lagunya sudah lebih berubah. Lebih yang menyesuaikan umur kita juga, karena dulu kan masih kecil-kecil gitu kan. Kalau sekarang udah pada legal gitu. Jadi bisa eksplor banyak juga gitu.
2: Sama kegiatannya juga sih mungkin. Kalau dulu kan kita masih oh ya papa bareng atau apa. Tapi kalau sekarang tuh Skybe mungkin udah bisa lebih ngelihat kita pribadi masing-masing gitu, karena kita udah lebih banyak kegiatan sendirinya. Kalau dulu kan benar-benar bareng gitu. Sekarang udah banyak kegiatan sendiri, jadi mungkin personality kita masing-masing udah lebih kelihatan kayak gitu sih.
0: Okay. Nah, setelah Inferno, apa sih bocoran yang bisa dibagikan mengenai album terbaru Starby yang akan dirilis tahun ini juga? Bakalan ada atau gimana?
3: Semoga bulan depan ya.
0: Oh, langsung. Oh, bulan depan dor gitu ya.
3: Ya, tapi kalau untuk dari konsepnya gak kayak Inferno, itu beda lagi.
0: Inferius? Lucu gak sih gue?
2: Boleh lah.
0: Mulai gak pede. Mulai kayak mundur dari tongkrongan kayaknya gue ya.
2: Karena kita suka nyoba konsep baru.
3: Ya, jadi ini bakal beda juga dari lagu-lagu kita yang sebelumnya. Dan kita bakal collab juga ya di single yang next ini. Sama penyanyi yang keren banget pokoknya.
0: Kaget gue. Cowok apa cewek?
2: Bukan.
0: Kami tadi ngomongin.
2: Iya.
0: Udah kepancing lagi mereka.
2: Aja, cewek aja.
0: Oh, cewek ya. Cewek, benar cewek. Cuek ya tepatnya ya. Kabarnya juga katanya bakal ini ya, melebarkan pasar ya. Ke industri pakan ternak atau mana, bukan.
2: Kok jadi
0: pertanian. Ke Asia akan Southeast Asia atau kemana sih?
1: Iya sih. Akan, jadi sebenarnya ada plan. Ada plan yang lagi kita bahas juga sebenarnya. Sebenarnya enggak mau diomongin juga karena belum 100% pasti, cuman ya doain kabarnya aja. Kita akan ya gitulah.
2: kita akan mencoba untuk membawa karya kita keluar gitu sih.
1: Iya.
0: Kau sih juga akan ke Asia ya.
1: Iya.
0: Cuman di Lembang itu apa namanya? Asia Afrika.
2: Gak di Lembang ya.
3: Itu kan di Lembang, please.
0: Ada yang di Lembang ada taman Asia. Apa ya? Beauty Asia atau apa gitu?
2: Iya, ada Asia Afrika yang di Lembang. Kayak itu ya. Tempat wisata gitu.
3: Iya, kita mau melebarin tempat wisata sono ya.
0: Enggak dong, kalian Asia yang sesungguhnya ya. Oke. Nah, ini setiap musisi selalu punya harapan untuk perkembangan industri girl group. Dok tidur ya dok. Kalau mau kerja tuh tidur dulu. Ada perkembangan industri grup perempuan lah, biar gak belibet mulutnya ya, di Indonesia sekarang semakin kompetitif. Apa harapan kalian terhadap girl group ini?
3: Sebenarnya kalau untuk dari Starby sendiri, kita juga support untuk girl group lain, apalagi yang baru debut. Kita juga support banget dengan karya-karyanya, karena justru kita harus memperbanyak girl group juga atau boy group juga, pokoknya supaya kita lebih dinotis dan kita akhirnya ada wadahnya gitu loh. Karena jujur untuk wadahnya untuk girl group dan boy group tuh belum ada banyak lah, ya
2: itu.
3: Belum
2: ya,
3: sebanyak itu. Ada tapi sedikit gitu. Jadi kita support aja untuk para grup-grup di Indonesia ini, dan semoga wadah untuk kitanya makin banyak juga gitu, dan makin dinotis juga sama seluruh warga Indonesia ini, dan disupport juga gitu.
2: Betul.
3: Untuk semuanya ya ini gitu.
0: Oke. Sebagai penutup, karena mepet waktu, kita harus dimainkan lagu Starby dengan Inferno untuk menjadi lagu penutup obrolan Indokustik barengan sama Starby. Silakan invite sahabat suara untuk untuk request Inferno di Iswara dan di layanan musik streaming mana aja. Go guys, silakan.
3: Hai sahabat Suara, jangan lupa untuk terus request lagu-lagu Starby dan juga Starby Inferno di Iswara Radio. Dan juga jangan lupa untuk terus streaming music video Starby di YouTube Starby Official. Dan jangan lupa juga buat dengerin terus lagu-lagunya Starby di semua digital platform music. Thank you.
0: Yes, terima kasih untuk Yay. Abel, Sheila, Kezia, Chelsea. Habis ini pasti akan promo ke platform digital lainnya.
3: Iya. Yeah.
0: Sukses buat semua promonya dan memperkenalkan si Inferno ini. Aku tunggu lagi di karya berikutnya, main lagi ke Iswara. Semoga ketika kesini nanti udah ada sedikit sesajen di sini ya, Ago ya. Ini kosong banget. Saya sebagai tuan rumah malu ya. Ada kopi sih. Cuma 15.000. Bayar sendiri ya. Thank you ya.
3: Thank you.
0: Selamat siang.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Intensifkan dialog dalam penataan terminal Cicaheum. Darurat sampah tidak disetujui, Kota Bandung siapkan solusi mandiri. Sekolah Maung Jabar miliki dasar hukum. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan akan terus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terdampak atas penataan terminal Cicaheum, terutama dengan para pedagang serta operator kendaraan umum yang selama ini beraktivitas di kawasan terminal Cicaheum. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh pihak memahami arah kebijakan yang akan diterapkan terkait pembangunan moda transportasi massal bus rapid transit atau BRT. Menurutnya seluruh proses dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan musyawarah dan komunikasi yang terbuka. Selain itu, Farhan memastikan bahwa dalam konsep BRT yang sedang disiapkan, fungsi angkot akan mengalami penyesuaian sehingga menjadi bagian penting dari sistem transportasi terintegrasi sebagai moda pengumpan atau feeder.
2: Memang kita lakukan dialog terus dengan para pedagang maupun para operator kendaraan umum yang ada di Cicaheum. Tentu perlu ada penyesuaian. Nah, penyesuaian ini yang sedang dilakukan agar kita bersama-sama bisa memastikan bahwa skenario yang dibawa dalam kerangka BTR ini bisa didukung oleh semua pihak. Ini kan masalah dialog. Bagaimana caranya bisa berdialog supaya bisa sama-sama. Angkot bukan dipindahkan. Kalau nanti mah angkot kan tidak ada terminal pada konsep BTR berjalan nanti mah. Angkot itu akan sirkulasi we terus sebagai feeder. Memang konsepnya kan seperti itu.
1: Dinas Perhubungan Kota Bandung mengakui masih banyak masyarakat yang belum mengetahui perpindahan terminal bus dari Cicaheum ke Leuwi Panjang. Oleh karenanya, Kepala Terminal Leuwi Panjang pada Dinas Perhubungan Kota Bandung, Asep Supriyadi, menegaskan pihaknya akan terus mensosialisasikan perpindahan tersebut. Asep mengakui perpindahan bus dari Cicaheum ke Leuwi Panjang dimulai sejak pertengahan Mei 2026 sesuai instruksi Wali Kota Bandung sehingga sosialisasi kepada para calon penumpang belum optimal.
3: Sebetulnya di tanggal 25 itu kami juga terus mensosialisasikan supaya antara seluruh armada yang ada di terminal Cicaheum itu semua beralih ke sana, ke terminal Leuwi Panjang. Cuma di sini, di sisi lain mungkin ada penumpang yang belum mengetahui pemindahan armada dari Cicaheum ke Leuwi Panjang. Makanya untuk armada yang sebagian ada yang masuk ke sini, cuma untuk mengetem. Cuma itu masuk, naik dan masuk berangkat.
1: Pemerintah Kota Bandung memastikan akan menyiapkan langkah alternatif dalam penanganan sampah setelah pengajuan status darurat sampah kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak disetujui. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, pemerintah Kota Bandung tetap berkomitmen menyelesaikan persoalan sampah meski tidak mendapatkan status darurat. Sebagai langkah jangka pendek, pemerintah Kota Bandung menyambut rencana dukungan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat berupa penyediaan mesin pengolahan sampah di setiap kelurahan. Selain itu, pemerintah Kota Bandung juga sedang menjajaki kemungkinan untuk memiliki fasilitas pengolahan sampah skala besar atau TPA sendiri sebagai solusi jangka panjang. Namun, upaya tersebut masih dalam tahap pencarian lokasi dan pemenuhan aspek perizinan. Dalam masa transisi, Farhan mengatakan keberadaan fasilitas pengolahan sampah terpadu tetap menjadi kebutuhan utama, mengingat residu hasil pengolahan tetap memerlukan tempat pembuangan akhir. Di sisi lain, pemerintah Kota Bandung terus memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui program pemilahan dari sumber melalui program Gasla.
4: Halo, pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, Audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Sekolah Manusia Unggul atau Sekolah Maung Jawa Barat yang mulai dibuka pada tahun ajaran tahun ini memiliki dasar hukum yang jelas. Pengawas Sekolah Pendidikan Luar Biasa Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Nani Triani, mengungkapkan, berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku, pemerintah wajib memfasilitasi anak-anak yang memiliki kelebihan khusus, di antaranya dengan penyelenggaraan sekolah khusus yang memadai. Menurutnya, hadirnya Sekolah Maung menjadi sarana untuk mencetak manusia unggul dalam berbagai bidang.
5: Secara regulasi di undang-undang tentang Sisdiknas di bab 4, pasal 5 ayat 4 itu disebutkan bahwa setiap warga negara yang memiliki kecerdasan dan bakat istimewa itu berhak mendapatkan pendidikan khusus. Nah, untuk Jawa Barat sendiri menamakan dengan istilah Maung. Maung itu manusia unggul. Jadi secara konsep, anak-anak yang masuk di Sekolah Maung ini ada tiga hal yang menjadi rujukan. Itu secara teori itu konsepnya Renzulli sebetulnya. Satu, IQ-nya di atas 130. Dua, punya kreativitas tinggi. Ketiga, tes komitmen tinggi.
1: DPR RI sedang memperjuangkan hak para pekerja seni, antara lain dengan menilai perlunya Indonesia memiliki lembaga yang mengurus aset para seniman. Hal itu diungkapkan penyanyi yang juga anggota Komisi 10 DPR RI Melly Goeslaw saat membuka pameran seni Nawasena di Sanggar Oleh Seni, Babakan Siliwangi, Kota Bandung, Jawa Barat di Kota Bandung. Melly mencontohkan di Amerika ada lembaga yang mengurus aset seniman, seperti mengelola aset penyanyi pop Michael Jackson, dan itu berjalan. Melly khawatir asetnya berupa 600 lagu karya ciptanya tidak bisa dinikmati hasilnya oleh anak cucunya sendiri. Oleh karenanya Komisi 10 DPR RI saat ini sedang berupaya merevisi Undang-Undang Hak Cipta.
6: Saya juga sedang melakukan revisi Undang-Undang Hak Cipta, jadi kita belum bisa membuat karya kita itu menjadi satu aset. Saya bangga saya punya warisan 600 lagu, tapi apakah 600 lagu itu bisa menghidupi anak-anak dan cucu-cucu saya nanti? Belum bisa. Kalau di luar negeri sudah bisa. Kemarin saya gara-gara nonton filmnya Michael Jackson, terus saya research semua. Jadi kalau di sana ada satu lembaga yang badan atau lembaga yang mengurus aset seniman.
1: 5 orang tersangka begal yang menyerang warga negara asing asal Cina di kawasan industri Solokan Jeruk Kabupaten Bandung berhasil diringkus oleh tim Resmob Polresta Bandung. Kasat Reskrim Polresta Bandung, Kompol Lutfi Olot Gigantara mengatakan, kejadian bermula saat korban keluar ke jalan di kawasan industri untuk beristirahat sejenak. Tiba-tiba datang segerombolan bermotor yang langsung menyerang korban untuk merampas barang berharga milik korban. Karena korban melakukan perlawanan, para tersangka langsung mengayunkan senjata tajam untuk melukai korban. Korban kemudian melarikan diri mencari perlindungan ke dalam area pabrik, sehingga kelima pelaku kabur ke arah jalan utama Solokan Jeruk. Kompol Lutfi menambahkan berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata para tersangka begal ini positif mengkonsumsi narkotika jenis sabu.
7: Menangkap dan mengungkap terkait dengan pencurian dengan kekerasan dengan korban yang merupakan warga negara asing. Awal mula kejadiannya, sekira pukul 01.30, korban ini keluar ke jalan yang ada di kawasan industri untuk beristirahat. Kemudian ada segerombolan bermotor berjumlah kurang lebih 5 orang dengan 2 kendaraan bermotor melintas korban dan putar balik ke arah korban. Kemudian para pelaku ini berusaha merampas handphone yang digenggam oleh korban dengan cara melukai korban menggunakan senjata tajam berupa golok.
1: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
8: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: Pada suatu hari, adalah seorang yang bernama Z ini datang ke kota lain, di mana dia merantau dan ingin bekerja di sana. Sampai akhirnya dia berkenalan di satu tempat di mana ada sosok wanita yang melanjutkan perjalanan tersebut dan ngobrol dengan wanita tersebut, dan dia berkata,
1: "Leh uga nih."
2: Leh uga nih.
0: Enggak, gue pikir bakal kiu kiu.
1: Boleh uga nih. Wah, boleh cakep lagi nih.
3: Aduh, tapi aku udah punya istri nih. Tapi, aduh, penggoda banget lagi. Dia bagaikan sekuntum bunga di tepi jalan yang minta aku untuk petik. Aku mencobalah. Ya, namanya juga usaha. Maaf kak, punya dongkrak gak? Oh, gak punya ya? Tapi kalau nomor telepon punya kan? Nama aku Zek, nama kamu siapa?
2: Susi.
3: Lain lagi.
4: Susi. Oh, ini yang baru nih.
2: Susi.
4: Baru,
2: okay. Abang? Manis abang ya. Abang, abang bisa colok, bukan maksud?
1: Bisa dong.
2: Bukan maksudnya, bisa tolong colokin gak ini listriknya? Soalnya aku mau ngecas.
3: Oh, mau ngecas. Oh, oke, okay, colok, aku colokin ya.
2: Oh, jadi komunikasi ya sama abang Z ya. Iya, aku kan soalnya handphone aku lagi lobet. Udah, aku bingung, ada dingin lagi di sini. Kalau dingin-dingin kayak gini, aku tuh biasanya pengen
5: kalo pengen gini-gini makan kerupuk seblak pakai Indomie.
1: Asik.
3: Mantap banget
2: bisa
3: itu.
2: Bisa itu masuk.
3: Belinya di Depok lu?
2: Iya.
5: Habis itu di sini lagi hujan, ditambah lagi sama makan kerupuk udang. Tapi udangnya dibalik batu. Aduh. Nah, karena udangnya dibalik batu, jadi batunya pengen
1: aku juggling. Batunya pengen aku juggling sih. Neymar, sirkus sedikit. Namanya nama lengkapnya Suzy by Neymar.
3: Bukan dong.
1: Wah, sambil aku juggling batu ini, aku pengen tahu deh keahlian cowok ini. Kira-kira cowok ini tuh punya keahlian apa ya? Kamu tuh punya keahlian apa sih?
2: Silent.
1: Ngomong sambil ada air di mulut.
3: Oh gitu. Oh, susah tuh.
1: Gak ada yang bisa.
3: Susah itu.
1: Gak ada yang bisa. Cuman aku yang bisa loh. Itu adalah hal yang paling aku banggakan. Itu adalah hal yang membuat aku berani berkenalan dengan kamu. Aku ini seorang laki-laki yang polos apa adanya, tapi mencintai wanita. Karena menurut aku, kamu itu adalah wanita yang punya bentuk tubuh
2: jajaran genjang.
1: Wow, panjang kayak lebar kayak tinggi kan nih.
2: Itu memang kelihatan agak sedikit miring-miring gitu sih. Tapi ya gak masalah, orang-orang sih muji aku sih. Aku manis dengan posisi dan postur jajaran genjang ini.
1: Rata. Termasuk bangunan ya.
2: Dan aku juga punya tipikal kulit yang
5: agak kerut dan berurat.
1: Wow, kerut dan berurat. Bagian mana Ulfa? Kerut dan berurat.
5: Ya, kalau kulitnya sudah berkerut dan berurat, artinya baksonya sudah matang. Kebetulan baksonya yang direbus cuma dua.
2: Baksonya dua,
1: berurat lagi.
2: Berurat.
5: Tambahan topping makan mie yang tadi. Abis itu, aku pengen tambahin yang panjang. Nah, tapi apa ya?
2: Ah, si Ulfa
1: yang panjang
2: mancing
1: itu adalah sosis daging.
6: Gak mau kelewatan kan?
7: Makanya dengerin terus Suara Seru
6: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Indonesia.
1: Magma Entertainment mempersembahkan film horor action terbaru dari semesta kodrat.
2: Kamu hamil?
3: Sudah 3 bulan, Mas.
1: Membawa kisah Darso, seorang pengamen jalanan yang kehilangan segalanya setelah nyawa istrinya, Darsi, diambil oleh ketidakadilan.
3: Itu memang kata dia.
1: Ketika sebuah kekacauan membangkitkan sebuah entitas mistis, pasangannya hidup kembali bukan sebagai Darsi, namun sebagai sosok penebar teror, Badut Gendo.
4: Kita ini lagi kejebak di kampung yang ada orang gilanya, yang hobinya ngulitin muka orang.
1: Ditangi oleh Martino Leo, Dayinta Melira, Derby Romero, Clara Bernadette, Isaac Kivano, Jose Rizal Manua, dan membawakan penampilan spesial dari Berry Prima.
3: Sebelum mereka semua merasakan penderitaan kita, aku gak akan pernah rela.
1: Hadapi teror mencekam di film Badut Gendong, tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026, Lebaran Idul Adha. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media at Badut Gendong dan at Magma.
5: Apa yang sudah kamu lakukan?
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: lagi main bagasi ya, bener gak sih?
1: Betul, kata-kata yang gak boleh diucapkan di satu tempat tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola
1: tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia. Boleh diucapin di lapangan bola tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yo bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau masa
1: penyakitnya sering nambah.
0: Iya. Atau kalau gak obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Wah, gak bangun-bangun itu pasien. Ada Roni nanti banyak.
1: Mau bacain WhatsApp lagi ya? Malu. Malu.
0: Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola tapi gak boleh diomongin di rumah sakit? Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau boleh?
1: Bola apa
0: bola
1: nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
0: Satu bolanya.
2: Satu kan cadangan, bola cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11 Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus?
0: Iya.
1: Kalau di lapangan
0: sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan bola juga nggak boleh kak. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
0: Kadang kan kita kan suka kebablas, mampus lo gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus lo.
1: Nah,
0: emang udah pada hampir mampus, nggak boleh.
1: Iya kan.
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru.
3: Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswa.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Hi Moms and Dads, Ambifair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di Ambifair. Jangan sampai kelewatan ya. Ambifair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at ambifair_id dan at motherandbeyond_id.
2: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: flexing kok harta.
1: Flexing perut buncit pas mau deket lebaran Isti marah-marah nyari baju sama celana susah.
2: Ibaratnya kalau kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya. Yeah. Kancing depannya kan. Yeah. Ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu loh. Yeah.
0: Karena nah, saking kencangnya. Gitu saking kencangnya udah meletet.
2: Baju udah kayak.
0: Iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kalau kancingnya bisa teriak ya. Tahan.
3: Udah gitu.
2: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
1: Sewa iPhone hanya untuk
2: lebaran ya kan, buat
1: menjelang lebaran, betul.
2: Buat flexing. Mungkin, buat fotoan cakep.
1: Ah, gitu berangkat kan dari situ jadilah topik kita.
2: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan. Yeah. Yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ini versi lebih tinggi lagi.
0: Ada.
1: Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh. Biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
2: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi kagak keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu safnya.
1: Ya Allah. Ya enggak boleh kan, mesti rapat dong.
2: Oh iya, mesti rapat ya.
1: Iya. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu. Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
3: Iya.
1: Habis sujud begitu naik ke atas, si imam ke bawah ke atas tuh.
0: Nah, bapak nggak pakai sempak ya?
4: Nggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
2: 105,1 FM Iswara Bandung, suara warga Indonesia. Yudi Melia Sari di Suara Santai menemani kembali sahabat suara di edisi tanggal 3 Juni 2026. Sudah siap request lagu favoritnya kalian? Kita mulai sekarang.

Suara Bandung, suara warga Indonesia. Good morning everyone, featuring Uwan Kaisar dengan Istimewa buat semua sahabat suara. Menjadi lagu pembuka di Suara Santai edisi hari ini guys. Apa kabar kalian semuanya? Senang banget ini kembali lagi bisa menyapa sahabat suara di hari Rabu dengan semangat yang menggeba-gebu. Ah iya mah Gusti, sibuknya teh ya Allah ya Allah ya Allah gitu kan. Hari ini udah ribu banget sampai saking ribunya sahabat suara banyak hal yang akhirnya keskip. Gimana sih kayak ya udah lupa gitu. Banyak hal yang enggak kebawa, banyak hal yang akhirnya hal kecil sih tapi jadi problema. Ya kayak misalnya udah siap-siap nih udah pergi terus pas di jalan baru ingat, aduh misalnya gitu ya. Ada yang gak kebawa atau gak barang ketinggalan, balik deh, buang waktu, terlambat ke tempat tujuan gitu ya. Atau udah siap mau berangkat, tiba-tiba ada kukurubukan di dalam perut gitu kan. Jadi harus ke toilet dulu. Nah itu tuh lumayan ya, 10 menitnya menghambat. Jadi ngaruh deh ya, 10 menit di dalam perjalanan, terutama untuk kalian yang beraktivitas dari pagi ya sahabat suara. Ngaruh banget gitu, pergi jam 6 kurang 10 dengan pergi jam 6 pas itu pasti ada perbedaannya gitu ya. Udah pasti kalau lebih cepatnya mah yang lebih awal. Hanya maksudnya tuh volume kendaraan yang keluar di jam yang sama dengan kita tuh akan ngaruh juga gitu. Terus kayak ya Allah udah mah tinggalin misalnya. Terus pas meeting misalnya udah dipersiapkan dengan sangat baik tapi kok ada yang lupa, aduh ya Allah, keskip kitanya gitu ya. Terus misalnya ujian udah ngafalin terus tiba-tiba yang keluar bukan soal yang kita kuasai misalnya, iya kan, itu kesel deh. Makanya pentingnya menguasai materi dan membaca semuanya itu banget gitu ya sahabat suara. Tapi kan liur ya, harus dipelajari semua. That's why penting banget kalau ada kisi-kisi gitu ya. Terus apalagi ya hal yang bikin akhirnya jadi kayak dar. Belum lagi macetnya, belum lagi ini ya sahabat suara. Tapi yang paling sebel adalah itu ya, lupanya kita. Makanya kalau misalnya ternyata sahabat suara juga sudah mengalami hal-hal tersebut ya, hal-hal kecil yang kayaknya ih lupa tapi efeknya kemana-mana. Ya kan Aina misalnya udah nyampe ke gazebo erek jogging, mau jog jogging guys, sepatunya gak kebawa, ya kan kesel ya. Atau enggak datang ke sekolah atau ke kampus atau apalah gitu, lupa kartu identitas mahasiswanya atau ada kartu ujian yang tertinggal dan lain sebagainya. Apa ya yang bisa bikin kita fokus, apa yang bisa bikin kita gak kayak gitu lagi sahabat suara? Karena ada aja loh, kayak aku kemarin handphone tinggalin di mana ya Allah, di kantor dong, ada di studio sahabat suara. Terus posisinya tuh bukan yang posisi depan layarnya disimpan di studio tuh, pas posisi ditangkupkan terus di silent. Jadi pas aku cari telepon tuh yang gak bunyi, gak ada beep di studio gitu. Jadi kayak ya Allah kenapa sih banyak sekali lupaan dan tinggalin anak gitu ya. Itu tuh ngaruh kemana-mana, bad mood, buang waktu, menghambat aktivitas. Nah kalau kalian sahabat suara lagi banyak sering lupa akan apa sih? Kalau lupa hari, lupa tanggal, lupa nyebut nama atau lupa nama seseorang sih udah wajar adanya ya gitu. Karena ya pohoeh gitu, apalagi kalau orang yang tidak berkesan. Ya, sambil boleh dong cerita ke sini ya. 0811 Dudus 0551. Lagi sering kelupaan apa sih sahabat suara? Lagi sering keskip masalah apa sih? Boleh sambil cerita ke Yuni, sambil request lagu favoritnya sahabat suara yang pengen didengarkan sore hari ini di Bandung siarannya sama Yuni. Jadi buat ngebedain kalian pendengar dari kota mana, silakan diketik format WA yang benar, BDG spasi nama, spasi umur, spasi lagu requestan, dan juga kirim salamnya untuk siapa di 0811221051. Aku udah ada loh yang request. Temen banget. Yang request pertama ini Kang Johan loh di Tasik, posisi teh Winnie tersingkirkan ya. Aku baca request pertama dulu deh, lalu setelah itu request selanjutnya aku baca di segmen berikutnya ya sahabat suara ya. Suara teh Winnie ini istrinya Kang Johan di Tasik ya. Ada Ibu Elin, mau lagunya Bergema Selamanya dong. Oh Nadif Basalama. Nadif coba Bergema, Bergema, Bergema. Judul lengkapnya ini adalah Bergema Sampai Selamanya. Bentar ya aku sambil cari lagunya. Bergema Sampai Selamanya ya.
bergema sampai selamanya ya. Teh Elin, Ibu Elin, salamnya buat yang lagi siaran aja, terutama buat yang lagi mendengarkan Radio Iswara Bandung. Sehat selalu. Hatur nuhun Kang Johan dan juga Ibu Elin di Tasikmalaya. Lagunya nanti Yuni bakalan putarkan pastinya. Lanjut baca request gak ya atau nanti? Lanjut deh. Tiga dulu meren ya di segmen ini ya. Ini nak, jujur request terpanjang kalau dari Mas Desa itu juara. Ada Mas Desi di Mekar Bakti Pemulihan Sumedang. Assalamualaikum suara teh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Cerah Mekar Bakti sore ini. Nah, ini tuh beda-beda cuaca. Bahkan kemarin ya, aku dapat kabar kalau di kawasan Bojong Soang, Telkom University ke daerah Dayakolot gitu ya, kalau gak salah ya, Balai Endah dan sekitarnya tuh hujan gede ya. Terus banjir dan macet, tapi di Bandung cerah. Nah kalau hari ini mah Bandung kecipratan hujan-hujan sedikit aja, motorin kaca mobil. Tapi lumayan ngebasahin jalan sedikit, jadi ya nggak terlalu ngelakep ya. Tapi ternyata di Sumedang mah cerah cene ya. Tata rupiah terus melemah asli, harga bahan-bahan kebutuhan naik. Udah. Sudah masuk ke dalam doa ini kayaknya ya. Semoga kitanya juga disehatkan, dikuatkan, rezekinya dilancarkan gitu. Dan tetap dalam kondisi sehat dan waras pokoknya ya. Mas Desa menghadapi ini semua. Kuncinya tetap jalani, ikhlas, berusaha, dan tetap dengerin Iswara. Amin. Aku tadinya mau request lagu yang tadi jadi opening Suara Santai. Oh, tau gak teh, tadinya aku kira lagunya Silang Seven. Enggak dong, itu Good Morning Everyone sama Uwan Kaisar ya. Enak kan ya lagunya. Kirimin Zidni bilang kalau itu lagunya Good Morning Everyone. Oh iya, yeah. Aku request Hanya Kamu Yang Bisa dong dari tiket. Hanya kamu yang bisa membuat aku jadi tergila-gila. Sehat dan dilancarkan semuanya buat Teh Yuni ya. Amin. Buat Mas Desi dan juga keluarga pun doa yang sama ya. Matur nuwun teh. Wassalam. Hatur nuwun. Sore Teh Yuni. Hai, ada Kang Wahyu di Ciseeng Bogor. Mau request lagu Noah, Hidupku Untukmu Mati Tanpamu. Terima kasih sebelumnya. Sehat-sehat selalu teteh. Syama-syama. Hatur nuhun juga. Sehat selalu untuk Kang Wahyu di Ciseeng. Aku tiga dulu ah. Nanti kalau aku baca terus gak berhenti-berhenti, lagunya ngedreden nanti ya sahabat sore ya. Oke, aku bakalan puterin lagu-lagu requestan yang sudah masuk di tiga request pertama segmen ini. Nanti aku lanjut dengan requestan sahabat suara yang lain. Sok dikumpulin dulu ya. Aku kumpulin dulu. Panjang kok kebersamaan kita sampai dengan jam 7 malam hari nanti. Nanti guys, beda guys, pasu nama asal si umur, lagu requestan dan juga kirim salamnya untuk siapa di 08 11 22 0051. Selain Good Morning Everyone featuring Uwan Kaisar yang istimewa, Yuni juga lagi suka lagu ini nih, lagu terbaru dari Mahalini yang dinyanyikan barengan sama Rizwan, Fadila dan juga Aaron Boys dengan judul Seketika. Suka jika gak sih sama lagu ini aku racunin? Ah kalian, biar requestnya kayak itu aja.

0: Programnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Bulan Juni, saatnya liburan bareng keluarga nih.
3: Ke Ciwok aja, ada banyak keseruan.
2: Asik, ada apa aja emang?
3: Belanja, langsung dapat kesempatan memenangkan mobil listrik sampai bulan Desember. Terus buat liburan sekolah, ada Meet and Greet Giant Bear. Tanggal 19 Juni sampai 5 Juli, setiap hari jam 4 sore.
2: Wah, anak-anak pasti happy nih.
3: Yuk habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram.

Cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi

0: Nikmati malam yang sempurna bersama orang terkasih dengan pemandangan kota Bandung dari ketinggian di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Mempersembahkan Damai Delights, The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak akan terlupakan. Setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai 10 malam. Nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam barramundi, slow roasted Australian OP ribs, braised US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 0228780668 atau 0811-214-2378 dan visit Instagram at intercontinental_Bandung. Damai Delights, where every moment becomes extraordinary.
1: Suara warga Indonesia.

105,1 FM, Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. It kita featuring Hindia dengan Masih Ada Cahaya. Membawa aku kembali menyapa semua sahabat suara yang mungkin baru saja bergabung di siaran Suara Santai edisi hari ini. Selamat ulang tahun Gemini-Gemini, Gemini-Gemini yang mungkin ulang tahun di hari ini ya. Good luck, wow. Good luck dalam semua hal. Semoga yang baik-baik aja, yang berkah-berkah aja, yang pasti-pasti aja. Apanya Teh Yun yang pasti-pasti aja, daripada kita gitu ya sahabat suara yang pasti-pasti aja deh. Harus mikir gitu hari gini, aduh mau makan enak kemana, mau ngajakin keluarga untuk menikmati weekend nanti kemana. Mendingan jelajahi Asia lewat rasa di Asian Food Market Pago Restoran aja. Nikmati sajian buffet all you can eat dengan ragam makanan khas Asia seperti Yong Tau Fu, Som Tam, Vietnamese Roll, Chicken Kung Pao, Ramen Station, Indian Counter Naan, dan juga Pirata Bread with Chicken Curry, aneka bakpao dan juga dimsum, serta kuliner khas Indonesia seperti sate kambing madu, nasi goreng kampung hingga dessert homemade gelato dan juga pastry. Asian Food Market hadir setiap hari Sabtu jam 6 sampai jam 10 malam di tempat Pandayan Hotel hanya dengan Rp250.000 net per orang. Rasakan kelezatan makanan favorit di Asia tanpa harus keluar negeri. Reservasi sekarang di WhatsApp 0811-2232-3392 atau follow Instagram @pagorestoran dan @thepapandayan. Asian Food Market, jelajahi Asia lewat rasa. Rasa apa hari ini? Pengen yang asin-asin ya? Tadi udah ngopi ya. Pahit pagi-pagi. Terus kayak sarapan apa? Kok aku merasa aku seperti lelah sekali berpikir. Oh ternyata sumbernya bukan di kepala, bukan di pikiran, tapi di perut. Makanlah nasi goreng ya, paroan kok, satu porsi dibagi 4. Saking banyaknya itu porsi nasi goreng. Ngopi aja udah. Aduh apalagi ya. Ya Allah kenapa sih lapar terus. Apakah ini aku aja atau kalian juga sahabat suara? Karena Bandung cuacanya lagi kayak gini, bawaannya pengen makan terus gitu ya. Dijaga ya, balance aja apa-apa juga. Maksudnya banyak makan, banyak olahraga biar gak menjadi sesuatu gitu di dalam tubuh kita ya. Halo, selamat sore lagi. Ini mau baca request yang udah masuk, ini banyak banget. Halo, terima kasih banyak. Ada Kang Atek di Karting, mau lagunya Samson di ujung jalan. Sebenarnya kalau gue puterin Wan lagu-lagu lama tuh, yang lain tuh jadi kayak pengen lagu-lagu lama gitu. Kan belum waktunya ya, tapi gak apa-apa karena besok udah Kamis jadul. Jadi kita pemanasan lagu-lagu jadul, tapi jangan semuanya ya, boleh dicampur sama lagu-lagu yang baru ya. Aku puterin lagunya sebentar lagi ya kan, buat Kang Atek di Karangtinong. Assalamualaikum teteh, ini dari Rita di Kiara Condong. Mau lagunya Melangkah Lagi dong dari Sarwenda, dari Bunda Sarwenda, untuk sendiri aja nuh. Ih, egois banget deh teh Rita. Seenggaknya bagi kayak lagunya buat aku, dinikmati sendiri aja, aman-aman. Siap, nanti Yuni puterin lagunya ya. Kang April Lamio, mau lagunya Ikro, Rhyme Lode ya. Siap, udah kesiapin juga nih. Buat Teh Yuni and crew, metugas semangat. Buat Mas Petruk, semoga laris manis baksonya. Ih, pengen bakso juga gak sih? Wow. Dan rekan-rekan di Rumah Sakit Karisma yang lagi bertugas siang, semoga aman damai hari ini, amin. Ternuhun, sami-sami Kang April. Ternuhun ya, salam buat semua tim dan juga rekan-rekan di Rumah Sakit Karisma. Semoga apa ya, gue mau ngedoain semoga pasien dan customernya gak rudet, tapi aing rudet kalau ke rumah sakit. Kemau tuan, ya kan sekarang lu lagi sakit ya, lu ke rumah sakit rudet gak kira-kira? Rudet kan, rungsing. Jadi kita mah doain ya buat nakes gitu, semoga diberikan ekstra super duper kesabaran menghadapi kami-kami ini gitu ya kan. Halo, ada Abai. Tadi siang niatnya mau jemur pakaian. Cakep. Juga pantun, Wan. Emang lupa kasihkan nonton TV. Kamu masih nonton TV? Sumpah, TV orang paremuan di rumah. Jadi aku teh kayak karena gak pernah nonton TV ya, aktivitas dari pagi sampai dengan malam di luar, lupa loh kalau di rumah ada TV sampai kebentar, you know? TV gue kebentar, terus kayak pas mau nyalain, kok parem? Kata si mbak di rumah, ibu ini TV gak bisa dinyalain. Ah, belum dicetrekin, meren. Enggak ibu, ini mah metong, sinyal mati. Gue cek, Wan, TV gue die forever. Mati cuy, kayaknya dia sudah lama tidak disentuh ya, Wak. Mati. Terus gue liat, oh ada bocor di atas TV tuh, ada ini AC. Aliran AC, terus kayaknya
konslet. Terus pas ditanya sama tukang, aku teh, ah punten atuh ini mau servis, ah teh mendingan ngagaleun nu enggal weh cenah gitu, karena harganya kayaknya lebih mahal ya, under deal lah, spare partnya lah apalah, daripada dibenerin mending TV baru aja, aduh nggak sanggup, jadi mendingan ya udahlah ya. Seneng deh ngedenger orang-orang masih pada nonton TV, sama kayak halnya seneng banget ngedengerin teman-teman yang masih ngedengerin radio, bener nggak sih? Karena sekarang kan pilihan entertain itu banyak ya, pilihan ngedengerin musik, pilihan ngobrol, teman di telinga, teman di udara, teh banyak gitu ya sahabat suara. Jadi aku luar biasa sama kalian, terima kasih ya. Aku ketiduran cenah, jadi pas asar baru inget cucian belum dijemur. Selamat ya, pasti kalau udah gitu teh lembab biasanya, jadi dikepretin dulu bay, baru dijemurin ya. Lagu Kilometer Yovie Nuno gak ada Wan, gue udah cari, jadi abay juga boleh ganti ya Yovie Nunonya, mau yang mana? Ih aku malu deh, lagu Yovie Nuno yang ini gak ada di aku. Mau ganti yang judul apa bay? Boleh bay. Hatur nuhun teteh, semangat siarannya, terima kasih. Ada juga ibunya Zid nih, di Mekar Bakti Pamulihan Sumedang, sakula wargi Iman. Mari kuas teh hiji, kabayangkan ya. Hatur nuhun sadayana. Assalamualaikum, selamat sore teteh, pengen dengerin lagunya Mawar De Jong ya, dan Jessie Lucy yang Tak Di Tanganku, boleh dong. Salamnya buat ayah yang sudah menghipnotis kami sekeluarga untuk selalu dengerin Iswara setiap hari. Yeay, terima kasih ya keluarga Sumedang, atur nuhun. Juga buat anakku Zidni yang lagi jalani asat. Sama kayak anak aku, harus dirayu banget ini, ya kan? Biar bisa semangat untuk bisa belajar, ya. Semangat juga buat Zidni ya. Semoga mendapat hasil yang terbaik, amin. Gitu aja teh, terima kasih. Wassalam. Semangat.

0: luapkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram @lhotelbandung.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

Bandung Suara Warga Indonesia. Aduh, lagu requestannya enak semua gak sih udah diputerin ya? Sebagian lagi belum sahabat suara. Tunggu dong, sabar. Nanti bakalan ini putarkan. Kebersamaan kita masih lama kok, sampai dengan menjelang jam 7 malam hari nanti ya. Aduh, kenapa ini mengecil? Nah, itu dia. Riwe deh. Buat sahabat suara yang juga lagi riwe hari ini, semangat ya. Semoga semua pekerjaan dan tugas-tugasnya lekas selesai dan bisa menikmati me time. Kalau lagi me time, pengennya makan enak sahabat suara. Apalagi kalau nanti ya akhir pekan menikmati waktu kebersamaan sama keluarga dan orang-orang tersayang. Aduh, coy. Kalau udah gajian lebih asoy. Nikmati malam yang sempurna sahabat suara bersama orang terkasih dengan pemandangan Kota Bandung. Damai Delights hanya di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Mempersembahkan Damai Delights The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tidak akan terlupakan setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai dengan 10 malam. Nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus per orang. Kalian bisa ajakin keluarga dan juga sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam baramundi, slow roasted Australian opie ribs, braces US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restaurant dengan view Kota Bandung yang indah. Kalau udah kabita, langsung aja reservasi untuk weekend nanti di 022 8780 6688. Ini ulang ya biar bisa di save ya pelan-pelan ya. 022 8780 6688 atau di 0811 214 2378 atau visit Instagram at intercontinental_bandung. Damai Delight, where every moment becomes extraordinary. Yay. Buat sahabat suara yang juga pengen banget gitu ya merasakan momen-momen istimewa dan spesial barengan sama orang-orang terkasih dan tersayang. Hah, tapi jomblo teh unik kumaha. Nikmatin aja lah. Nanti kalau kalian punya pasangan, rindu masa-masa jomblo ya kan. Jadi sudah dinikmati aja ya. Barusan terakhir ini putarkan lagunya Jusulsi Putri Mordeyong. Tadi Tanganku itu requestannya dari ibunya Zidni. Terus tadi ternyata Yofi Nuno yang Kilometer diminta sama Abai. Dan lagunya ditemukan oleh operator aku Ridwan. Ya bye, jadi semoga senang ya ketemu lagunya ya. Request yang lain nih udah masuk 0811 22 1051. Ada Kang Jasab di Kopo mau di play lagunya Bandung Hari Ini dari For Revenge. Salamnya buat Teh Milia, Aridwan, dan Kris Suara. Buat sahabat suara, teteh sering lupa kalau berangkat kerja dompet, handphone, charger. Dan yang paling kesel mah chargernya di bawah, handphonenya ketinggalan. Ini banget ya kan. Kalau misalnya charger ketinggalan mah bisa minjem ya ke teman kerja. Nah ini mah chargernya di bawah, handphonenya enggak. Langsung gelisah karena takut diperiksa cina sama yang di rumah. Enggak dong ya. Tapi yang penting gak lupa berdoa buat teteh Aridwan, kru Iswara, sahabat suara, dan buat kru juga. Semoga rezekinya senantiasa mengalir deras berkah dan segala urusan dipermudah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Doa yang sama, doa yang baik, doa yang paling berkah gitu ya. Ini kasih juga buat semua sahabat suara yang lagi ngedengerin siaran ini. Masih di jalan kena macet, tenang. Ini lagu-lagu yang selanjutnya bakalan ini putarkan. Pastinya enak semua dong sahabat suara. Kita mulai perjalanan lagu. Mana sih tadi teh? Aduh, riweuh ya siaran sendiri teh ya Allah. For Revenge, For Revenge. Yang judulnya apa tadi? Lupa tuh kan, bukan lupa barang lagi aku. Lupa judul lagu. Ya Allah. Bandung Hari Ini Yun. Oke, siap kita putarkan. Mana dia? Mana? Ya Allah. Mana sih Bandung Hari Ini? Ah, Jakarta Hari Ini meren Kang Jasep. Ah, suka pada bikin pusing deh. Emang mau revenge Bandung Hari Ini ya? Jakarta meren.

spektakuler, fitness center yang buka 24 jam, dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga The Nail. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama.

0: www.bandung.com/bandung.
1: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi 5G.

105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sobat Suara, butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhannya kalian? Melsa Internet Service Provider jawabannya. Menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usahanya Sobat Suara. Dengan keunggulan teknologi kabel serat optik memastikan koneksi internet bebas gangguan dan menggunakan Dynamic Public IP untuk lancaran koneksi tarik akses ke perangkatnya Sobat Suara seperti CCTV dan lain-lainnya mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga EcoFiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau, mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Melsa Internet Service Provider, untuk internet lebih baik.

Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sobat suara, rasakan sensasi menginap yang memadukan keindahan alam dengan kemewahan modern di Hotel Indigo Bandung Dago Pakar. Menawarkan pengalaman menginap yang tak terlupakan, mulai dari lobby dengan desain yang mempesona dari beragam neighborhood story. Terus juga kamarnya nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan sahabat suara. Ada kolam renang hangat infinity dengan pemandangan spektakuler, fitness center yang buka 24 jam, serta kancil club untuk anak-anak. Lengkapi juga pengalaman sahabat suara dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fashion. Nikmati juga ragam minuman unik di Daguan Lounge. Terus juga liburan sahabat suara bakalan lebih lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Ada karbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan juga bara. Dan ada juga vinyl. Di sini sahabat suara bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, silakan hubungi telepon di 022-8780-6688 atau follow Instagram at hotelindigo_bandung atau kunjungi website di hotelindigo.com/bandung. Silakan yang mau liburan. Tadi lagunya Elektra. Ini requestan dari Mas Fahri. Assalamualaikum, waalaikumsalam dan sampurasun rempes. Teh Yuni, Fahri jam plus nih habis ngecengin cewek anak sekolah dari SMAN 2 di Ardan sambil foto bareng dan pulang langsung. Salah kamu, harusnya sambil foto dan ngajakin pulang bareng. Itu baru paten ya. Kalau cuma ngajakin foto bareng doang mah semua juga bisa mas. Coba bisa ajakin pulang bareng enggak? Neng mau diantarin enggak pulangnya kemana? Gitu atuh. Di skill sedikit Mas Fahri, level up your skills gera ya. Request lagunya Elektra yang kau ini putarkan tadi ya. Terima kasih Suara Bandung sudah bisa request lagu mancanegara belum? Segera nanti akan diinformasikan di Instagram. Jadi follow Instagram kita @iswara.bdg ya guys ya. Halo, ada Kang Trisman. Mau lagunya The Titans? Salah dong. Ini mah yang tadi pagi. Mau lagunya Rocket Rockers dong, sahabat selamanya. Sehat-sehat semuanya ya. Sehat mental, sehat jiwa, sehat raga. Trisman yang sedang menikmati perjalanan dari Antafangkeh ke Dago. Wah, mantap Kang Trisman. Selamat menikmati perjalanan Antafangkeh ke Dago. Semoga selamat sampai ke tempat tujuan ya. Request terakhir sebelum nanti aku jeda maghrib. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Rizal di Antapani mau lagunya Dan Benarku Sayang Diri. Itu numan. Nah sih lagu ini teh ya, Brahman Syahris Wenda, Rizwanda. Kamu kemarin minta lagu ini juga, tapi aku teh belum ada lagunya. Buat Neng Dewi aja yang selalu di hati. Kalau nih misalnya gak ada lagunya, udah aku cari, boleh gak sih Rizal di Antafangkeh ganti lagunya? Karena udah berturut-turut dari kemarin dan kemarinnya lagi mintanya teh lagu ini aja. Kalau boleh ya, kalau boleh nih jangan marah, udah diganti ya.

0: Pagi Suara, suara warga Indonesia.
1: Bandung punya tempat hangout baru yang wajib dicoba. Streets Cafe and Bar hadir di Ibistyle Bandung Grand Central dengan konsep stylish, modern, dan nyaman untuk berbagai momen. Nikmati pilihan menu lokal seperti sate jando maranggi, lotek Bandung, dan sop buntut. Hingga hidangan internasional seperti quattro formaggio pizza dan spaghetti carbonara. Tersedia juga cemilan manis, pisang kipas, serta minuman segar seperti mocktail bonteng kelapa dengan harga terjangkau. Dilengkapi area indoor dan outdoor yang cozy, Streets Cafe and Bar cocok untuk sarapan, makan siang, bekerja dari kafe hingga quality time bersama teman dan keluarga. Kafe buka setiap hari pukul 06.00 sampai dengan 22.00 WIB. Sementara area bar tersedia 24 jam. Berlokasi di lantai 3 Ibistyle Bandung Grand Central yang terhubung langsung dengan Pullman Bandung Grand Central. Reservasi 022-8603-8888 atau follow Instagram @ibistylebandunggrandcentral.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: selamat menunaikan ibadah sholat maghrib di Bandung dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke iswara.id.
2: Lagi pengen kulineran keliling Asia nih, tapi belum sempat liburan. Gimana dong?
3: Tenang, gak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Kan ada Asian Food Market di Pago Restoran, The Papandayan.
2: Serius? Ada apa aja?
3: Banyak, mulai dari Yong Tau Fu, Som Tam, Vietnamese Roll, Chicken Kung Pao, Sate Kambing Madu, Nasi Goreng Kampung, sampai Homemade Gelato dan Pastry.
2: Wah, ini all you can eat. Terus ada apa lagi?
3: Bener banget. Terus ada yang baru loh. Ramen Station, Indian Counter Naan and Pirata Bread with Chicken Curry, sampai aneka bakpao dan dimsum.
2: Seru banget sih, ini wajib coba. Kapan tuh?
3: Setiap Sabtu, jam 6 sampai 10 malam di The Papandayan. Harganya cuma Rp250.000 net per orang.
2: Oke, fix langsung booking. Kontak kemana?
3: WhatsApp aja ke 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestoran dan @thepapandayan.
0: Asian Food Market, jelajahi Asia lewat rasa.
4: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

menunaikan ibadah sholat maghrib untuk sahabat suara yang berada di wilayah Bandung dan juga sekitarnya. Semoga doa-doa kita terkabul ya sahabat suara ya. Aduh, banyak banget doa-doa yang pastinya dipanjatkan gitu kan, untuk kesehatan, untuk kelancaran usaha dan juga karir kita, untuk kelancaran tugas-tugas dan juga ujian atau ulangan anak-anak kita. Aduh, semoga bisa menghasilkan nilai yang terbaik ya untuk mereka. Mari kita support bersama-sama. Seminggu, dua minggu ke depan kayaknya kita banyak begadang ya, sama nada oktav sudah di paling tinggi karena gogoro wokan ngajarin segala rupa sama anak-anak ya. Nah, pas nanti selesai ujian, selesai ulangan-ulangan itu, mari kita staycation di long weekend sahabat suara. Benar enggak? Biar refresh kembali. Nikmati long weekend di Bandung sahabat suara dengan tempat yang nyaman bersama keluarga hanya di El Hotel Bandung. Terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris, El Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit saja dari stasiun Bandung, El Hotel Bandung ini pastinya menjadi titik awal sempurna untuk sahabat suara menjelajah di pusat kota, wisata belanja dan juga kuliner khas Bandung. Informasi lebih lanjut dan juga reservasi silakan hubungi 022 423 2286 atau 0877 7677 0067 dan juga follow Instagram @elhotelbandung. Sudah di mana nih ceritanya? Masih pada di jalan atau sudah sampai rumah sahabat suara? Dengar-dengar katanya masih pada macet. Di mana aja sih yang macet? Semoga dari kantor tadi tidak ada barang-barang atau benda-benda yang tertinggal ya, sehingga kita tidak menjadi blah-blah. Apa sih tipsnya biar kita tuh bisa kembali fokus sahabat suara? Ya itu tadi ya, jangan banyak di pikiran. Namanya juga hidup ya, apa-apa tuh pasti di pikiran. Tapi jangan banyak baperan sahabat suara. Yang sudah biarlah sudah. Yang saat ini kita sedang kerjakan, fokuslah terhadap yang kita kerjakan saat ini. Jangan mikir nanti gimana, besok gimana, lusa gimana. Memang harus long term ya, tapi satu-satu aja kayak pasti bakalan selesai gitu. Fokus dalam keseharian, bikin jadwal atau schedule atau daily schedule. Kalau enggak biasa nulis di handphone, bisa nulis di kertas, ditulisin harinya, tanggalnya, apa yang harus kita kerjakan per jamnya, apa yang harus kita bawa agar tidak terlupa gitu ya. Dan biasain beres-beres semua yang akan dibawa atau digunakan untuk besok itu malam hari. Jadi ketika pagi-pagi nanti kita bangun rusuh, terlambat, apalah-apalah, itu semua sudah siap, hanya tinggal ngeng aja gitu. Allah. Tapi tetap ya, namanya juga manusia, tempatnya lupa gitu ya sahabat suara. Ada aja yang kayaknya ketinggalan. Gitu mah kayaknya memang butuh vitamin ya. Coba konsumsi deh vitamin untuk penambah, apa sih namanya? Penambah kecerdasan sahabat suara, biar gak banyak lupa. Aduh ya Allah ya. Barang masih bisa kita ibarat kata minjem kalau lupa casan tadi gitu ya, kayak sahabat suara yang WA tadi. Atau mungkin kalau lupa bawa dompet, masih bisa bayar pakai digital, ada kris dan lain-lain sebagainya. Ya yang bahaya itu kalau misalnya lupa pulang kemana. Aduh, jangan sampai nanti yang di rumah nungguin lo, dimarahin lo.

0: dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026.

tepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go?

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: 105,1 FM Iswara Bandung, suara warga Indonesia. Sobat Suara, butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhannya kalian? Melsa Internet Service Provider jawabannya. Menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usahanya Sobat Suara. Dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan dan menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi tarik akses ke perangkatnya Sobat Suara seperti CCTV dan lain-lainnya mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga EcoFiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau, mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Melsa Internet Service Provider, untuk internet lebih baik.
0: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
0: dengan streaming
2: ke iswara.id.

0: di Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Dua lagu terakhir tadi Yuni simpan, Java Jive dengan Keliru dan Kahitna yang untukku. Sekalian pemanasan Sambal Suara untuk besok kalian menyambut hari Kamis ya. Suara Santai edisi Indo Jadul. Aku tuh pikir ini masih hari Selasa. Ternyata ya karena kita mulai hari kerjanya di hari Selasa ya. Soalnya Senin kan jatuhnya kemarin tanggal merah gitu ya Sambal Suara. Jadi aku kayak besok gitu Kamis teh, besok gitu. Iya lagi besok hari Kamis tanggal 4 Juni guys. Siapin dari sekarang lagu jadul apa yang pengen kalian dengarkan esok ya Sambal Suara. Kalau misalnya ternyata Yuni gak bisa nemenin nih besok, ih ada kejutan pokoknya. Siapakah kira-kira yang bakalan hadir untuk nemenin kalian di Suara Santai edisi Indo Jadul besok? Pokoknya tungguin aja deh. Ya. Terima kasih banyak sudah mendengarkan Suara Santai edisi hari ini ya. Kayaknya hari Jumat juga, aduh, aku harus pamitan dulu sama Sahabat Suara sebentar karena ada pekerjaan di Jakarta yang memang harus dijalankan gitu ya Sahabat Suara. Ih, sibuk banget ya ini. Alhamdulillah lo sibuk mau bayar kenaikan kelas anak lo, Sahabat Suara. Bener enggak? Bener ya. Lagi banyak pengeluaran pastinya buat kenaikan kelas, kelas-kelas swasta ya. Buku, seragam, apalagi anak-anak yang di usia tumbuh kembang optimal ya Sahabat Suara ya, sempit lah seragam, apalah gitu, sobek lah sepatu, tas, perlengkapan sekolah, biaya perpisahan mungkin atau dan lain sebagainya. Semoga rezekinya dimudahkan ya Sahabat Suara ya, dan apapun akan dilakukan yang terbaik untuk anak-anak bagi orang tua Maya. Jadi mari kita menjadi yang terbaik aja untuk anak-anak kita. Semoga dilancarkan urusan dan rezeki kitanya. Amin dong. Terima kasih banyak untuk Opi Pion Duti Ritwan yang hari ini nemenin Yuni ya 3 jam di Suara Santai. Terima kasih buat semua request, semua salam, semua kabar yang kalian kasih tahu ke Yuni. Semoga semua informasi yang juga kita share bermanfaat untuk kalian. Dan pastinya lagu-lagu Indonesia pilihan terbaik masih akan diputarkan 1 jam ini dari 105,1 FM di Suara Bandung, Suara Warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Di antara pusaran ini, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sobat Suara, butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhannya kalian? Melsa Internet Service Provider jawabannya. Menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usahanya Sobat Suara. Dengan keunggulan teknologi kabel serat optik memastikan koneksi internet bebas gangguan dan menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi tarik akses ke perangkatnya Sobat Suara seperti CCTV dan lain-lainnya mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau, mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Melsa Internet Service Provider, untuk internet lebih baik.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming ke
2: iswara.id.

0: Menuhi semua kebutuhannya kalian, Melsa Internet Service Provider jawabannya. Menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usahanya Sahabat Suara. Dengan keunggulan teknologi kabel serat optik memastikan koneksi internet bebas gangguan dan menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi tarik akses ke perangkatnya Sahabat Suara seperti CCTV dan lain-lainnya mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Ecofiber, layanan akses internet terutama untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau, mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Melsa Internet Service Provider untuk internet lebih baik.
1: Di sini, tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

Tepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi 5G.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

105,1 FM, Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Sobat Suara, butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhannya kalian? Melsa Internet Service Provider jawabannya. Menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usahanya Sobat Suara. Dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan dan menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi tarik akses ke perangkatnya Sobat Suara seperti CCTV dan lain-lainnya mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga EcoFiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau, mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Melsa Internet Service Provider, untuk internet lebih baik.

Jay di balik bertanda. Lo lagi dengerin Beryl siaran di Nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam only on 101.4 FM, Iswara Suara Warga Indonesia. Apa kabar semuanya hari Rabu 3 Juni 2026?

0: Posisi sekarang lagi pada di mana, Nich? Karena gue lihat di TB Simatupang ya, sekitar kantornya Iswara nih lancar-lancar aja. Kok janggal nggak macet?
1: Ada yang aneh di Jakarta hari ini nih.
0: Dan gue juga open request sahabat suara, buat lo yang pengen request lagu ke gue, tinggal kirim aja voice note suara lo di WhatsAppnya Iswara di 0816 114 1014. Isi voice note-nya, lo request lagu aja. Real, gue mau lagu ini dong gitu.
1: Bebas lagu apa ya. Tapi sekarang sebenarnya gue tuh, ini kan bulan Juni ya, tanggal 3 gitu ya, means ini adalah Gemini season. Gue tadi juga sempat bikin thread gitu kan bikin postingan di threads gitu. Terus gue lagi iseng-iseng lah, karena ini lagi Gemini season, gue tuh pengen ngomongin Gemini. Gue pengen ngomongin, karena kan Gemini kan, nih ini gue Gemini nih ya, ini disclaimer, gue Gemini juga sahabat suara. Orang bilang gue Gemini ya Gemini mentok gitu. Apalagi ulang tahun gue 16 Juni, dikit lagi gak ada kado-kadoan apa nih. Karena Gemini banyak banget kesan buruknya gitu ya. At least yang gue terima sebagai Gemini, Gemini mah begini, two-faced. Apalah gitu kan. Terus gue bikin postingan, tolong dong oper kejadian pahit lo sama Gemini gitu. Turns out rame coy yang jawab. Dan nanti juga akan ada penelpon juga yang gue ambil dari threads gitu sahabat suara. Ada 2 sampai 3 gitu. Menceritakan pengalaman.

Sahabat Suara, absen dulu aja, kita santai-santai dulu. Kasih tahu lo sekarang posisi lagi di mana, keadaan trafiknya seperti apa ya. Kirim ke WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. Ini ada beberapa hit yang akan gue play di malam hari ini. Gue spill beberapa aja ya. Ini kenapa sih bukan lagu yang keputer? Se. Ada lagu dari Viera, Terlalu Lama. Mana sih gak keputer ya?

dengerin juga nih lagu enak. Gue aku ini lagu enak, cuma kok makin lama makin fase. Enak nih lagu, enak. Lama-lama kosong ganteng ya. Kayak lagu-lagu Simatupang Rasa California. Tapi nih lagu represent Gemini banget sih, dengan pembawaannya Farel Hilal nyanyi lagu ini. Terus kayak halo gue Gemini, asik banget tau TB Simatupang kayak California. Anjay. Kita ke The Rock dulu sahabat suara di malam hari ini. Murajat Cinta.

suara warga Indonesia, Beryl Rasandavi masih nemenin lo di Nongkrong Bareng Beryl. Malam hari ini, gue pengen ngasih tau dulu. Ini gue udah onin live TikToknya iswara.network. Jadi pastiin lo nih yang lagi di mobil, lagi di perjalanan, masuk ke TikTok ya. Biar experience-nya tuh komunikasi sama gue, komen-komen langsung gue bacain. Karena kalau misalkan lagu, gue tetap ngobrol sama warga TikTok gitu. Tapi paralel gue juga sapa-sapa dulu yang ada di WhatsApp-nya Iswara. Ada Dom yang punya second number. Hai Dom, gimana Bandung? Salam buat warga-warga Bandung ya. Ada Jiko from Cirebon. Ada Alvin dari Bandung juga. Sapa-sapa dulu di TikTok nih. Halo, selamat datang di Nongkrong Bareng Beryl. Di tap-tap layar ya, jangan lupa ya. Gue tuh malam hari ini lagi ngomongin soal Gemini. Karena Gemini kan sekarang lagi bulannya Gemini gitu ya. Bulan Juni kan. Orang bilang Gemini tuh orangnya kayak two-faced. Tapi Gemini juga seru. Ada juga yang bilang jangan terlalu gampang jatuh sama Gemini gitu. Ada Reti juga, ada Karisa, ada Ninda. Langsung dapat pertanyaan gue dari TikTok. Gemini curigaan gak sih? Gemini tuh curigaan juga tahu kalau misalkan dia tidak mendapatkan apa yang dia mau. Dalam artian, misalkan di relationship gitu ya. Dasar yang gue tahu gitu ya. Kan gue Gemini. Gue juga pernah ada rasa curiga dan ada rasa posesif. Jangan lo kira Gemini santai-santai, kagak. Gemini kalau udah sayang mah sayang banget, bos. Buset dah. Ada bapak gue di TikTok. Username-nya bapak gue, bukan bapak gue beneran ya, tapi username-nya bapak gue. Gemini kalau jadi atasan red flag banget. Nah, ceritain. Nih ya, buat lo yang denger di TikTok, kalau lo ada cerita panjang soal Gemini di malam hari ini, tinggal ceritain aja. Cerita panjang lo itu di WhatsAppnya Iswara di 0816-114-10014. Gue mau cerita sedikit deh. Gue sebagai Gemini gue juga pengen ngucapin dulu selamat bulan Juni ya. Selamat Gemini season. Buat para Gemini, keep being you. Karena kalau gue lihat dari thread, gue baru dapat satu hal soal Gemini. Gemini itu ternyata orangnya panasan. Karena ternyata ada panas, ada sifat panasan juga dari gue pribadi sebagai Gemini. Gue kalau di jalan panasan banget gue. Pada mobil-mobil rese tuh. Lihat Pajero Fortuner. Sorry banget Pajero Fortuner, lo rata-rata ngeselin. Banyak kan lo ngeselin, tau gak sih? Di jalan maunya menang sendiri. Tukang ngedim tuh. Dan faktor yang kedua Gemini panasan adalah, gue tadi sempat ngecek di thread ya, banyak loh yang komen cerita soal pengalaman pahit sama Gemini. Tapi banyak juga yang merasa, kenapa sih Gemini lagi? Tanpa mereka tahu gue juga Gemini. Kalau di sini gue cuma pengen tahu aja gitu. Pengen tahu aja guys, kayak seberapa banyak sih orang kesel sama Gemini. Dan sekarang gue pengen nanya sama lo ya, satu kata untuk Gemini dulu deh. Gue udah dapat beberapa jawaban sahabat suara. Kalau kata Dina, satu kata buat Gemini, NPD, zap. Narsisnya ada banget sih, Gemini narsisnya ada banget sih jujur. Apalagi kalau dia sudah berhasil, gimana ya, mungkin konotasinya narsis tuh adalah misalkan, kan temennya dia banyak ya, Gemini tuh temennya banyak rata-rata. Kalau dia habis bikin sesuatu, misalkan taruhlah Gemini habis bikin pameran gitu. Langsung, guys, gue baru bikin pameran, datang ya, dengan maksud dan tujuan untuk, ayo dong, kita ngumpul di pameran tersebut. Gitu, nongkrong lagi, karena Gemini suka nongkrong, guys. Ardi, Gemini tuh loyal dan setia. Wedeh, kalau udah sayang. Banget dengerin Iswara baru liat live-nya. Oh, thank you. Jangan cabut-cabut loh, Yuli. Kalau suka dengerin terus ya. Kalau kata Fatur Rahman, Gemini itu bocor alus, cah. Bocor alus tuh gimana? Oversharing kah? Gemini ada oversharing-nya jujur.
Dan sebenarnya Loki, malam hari ini gue pengen kasih lo playlist yang merepresentasikan Gemini banget. Lo boleh request dengan syarat playlist lo yang representate Gemini ya, sahabat suara ya. Contohnya seperti lagu yang satu ini. Gemini, Gemini, NPD Gemini, sempurnanya aku, Oni Suara, Suara Warga.

Ini lagi musim Gemini kan, gue tuh pengen bikin sesimpel mungkin, oke? Makanya lu ikutan topik di malam hari ini, satu kata untuk Gemini. Mana lagunya? Gemini! Capek banget, gak keklik-klik mulu, mouse-nya heran gue. Oke langsung ya, satu kata dari Nadia. Wah ini gue salut nih sama Nadia, thank you loh Nat. Satu kata buat Gemini, seru anjay. Michelle, toko roti kali nih. Michelle dari Bandung, membingungkan. Wah. Tapi gue ngerti sih kenapa Michelle bilang membingungkan, karena tadi si Nadia bilang Gemini tuh seru. Tapi kayak few seconds later, Gemini bisa jadi gak seru lagi. Tiba-tiba ekspresi mukanya berubah gitu. Jadinya membingungkan. Di sini pernah yang ngalamin hal-hal segitu? Hal kayak gitu? Kalau kata mata rupa hard worker, keren. Kerja keras ya. Lihat tuh Pak Jokowi. Ya, kan. Ada dari Bogor, ada Tasya. Gemini tuh lincah katanya. Lincahnya kenapa nih? Lincah nemplok dari cewek satu ke cewek lainnya. Zang! Si paling pabrik katanya Gemini tuh mudian. Betul. Gemini mudian. Kadang-kadang tapi Gemini tuh ekspresif. Jadi kalau misal lo akan bisa dengan cepat mengconsider dan akan lebih cepat ngeh kalau ini lagi bad mood nih Gemini nih. Coba di sini Gemini siapa yang enggak bisa

dingin muka kalau lagi kesel. Gue. Gemini setia kalau udah sayang, iya. Yang gue tahu sih iya ya. Kesannya aja, kesannya kayak dia ganti-ganti apa segala macam. Tapi kan dia akan kelok sama satu orang. Sama kayak cewek Scorpio tuh kayak gitu tuh. Emang lo apa, Ber? Gemini, gue Gemini, Neng. Ini gue akan spill beberapa sosok public figure yang juga Gemini nih. Angelina Jolie, wih besok ulang tahun Angelina Jolie. Johnny Depp tuh Gemini juga. Chris Evans, Captain America. Kanye West, God's Plan. Donald Trump, mengucapin selamat Donald Trump nongol di duit ya. Nongol di duit dolar, muka Donald Trump. Donald Trump nongol di dolar berapa ya? Kemarin tuh gue cek tuh. Di pecahan $250 tuh, mukanya lagi pundung lagi. Kagak ada muka yang lain apa ya? God's Plan. God's Plan. Bukan God's Plane. Gemini bercabang, Ber. Waduh, bercabang kenapa nih, Tuy? Raisa Gemini, Ahmad Dhani Gemini, Jokowi Gemini, Bung Karno Gemini. Siapa lagi artis yang Gemini, sahabat-sahabat? Luna Maya. Eh, enggak ding, Luna Maya Virgo. Oh, ini kata Putri. Gemini tuh adaptif. Putri dari Semarang. Adaptif ya Gemini tuh. Tapi gue akui, semua yang lo bilang ini mungkin bener ya. Gue juga merasakan, gue dan teman-teman gue tuh merasakan Gemini tuh bisa menyesuaikan, kayak bunglon, bisa menyesuaikan di setiap kondisi gitu ya. Gue mengalami, lagi-lagi gue lagi, lo deh, coba bisa dielaborate gak sih? Soalnya kalau misalnya dibilang Gemini adaptif tuh emang ada beberapa momen, misalkan di tempat A, ya dia bisa membaur sama tempat A. Di tempat B, dia juga bisa, misalkan tempat A, dia sama teman-temannya di perpustakaan gitu. Ya dia bisa adaptif, ya harus diem. Itu yang bikin katanya Gemini tuh banyak temen tuh kayak gitu, sahabat suara. Gitulah pokoknya. Anyway, gue pengen ngajakin lo untuk request lagu. Syarat untuk request lagunya adalah voice note ke WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. Dan lagunya tetap akan gue sortir ya. Gue pengen lagu yang lo request tuh adalah lagu yang representate Gemini gitu. Oke? Okay? I'll be back. Stay tune on Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Hi moms and dads, Ambifair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan moms and dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di Ambifair. Jangan sampai kelewatan ya, Ambifair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at ambifair_id dan at motherandbeyond_id.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Mario, ini dong, it's tough dong, masih ada cahaya. Makasih.

Lagu terbaru dari Hindia barengan sama It Gitaf. No, it's actually lagu terbarunya It Gitaf barengan sama Hindia. Masih ada cahaya dan lo masih di nongkrong bareng Beril. Satu kata untuk Gemini, kita bacain lagi ya, karena ini Gemini season. Gue tuh lagi menganalyze, gue sebagai Gemini kayak coba oper-oper kata-kata buat Gemini. Sini. Dari Caca, waduh susah katanya. Emang sih. Kalau masih, ini sorry banget. Berdasarkan pengalaman gue dan teman-teman gue yang Gemini, agak susah buat lo yang udah terlanjur jatuh sama Gemini. Karena polanya gini nih, sahabat suara. Kalau lo udah belum apa, misalnya baru sekali dua kali ketemu sama Gemini dan kebetulan orangnya lo suka gitu ya sama dia, terus pertemuan pertama lo udah langsung baper banget. Nah, mindset lo itu akan menganggap, oh dia gebetan gue. Nah, jadi once si Gemini ini mungkin masih pengen meraba-raba, maksudnya bukan meraba-raba ya, gimana ya, konotasinya tuh agak aneh gitu. Bunyinya agak aneh kalau meraba. Once si Gemini ini masih pengen ngeliat dulu sifat lo gimana, masih pengen beradaptasi dulu, kan itu kan butuh waktu kan. In the meantime, lo udah terlanjur kayak dar, udah terlanjur baper gitu. Terus kayak lo langsung berpikir pasti, ini orang tuh maunya gimana sih? Ya maunya adaptasi dulu. Gitu. Kenapa lo bisa bilang susah? Karena mungkin kemarin nih orang lagi fun-funnya nih sama gue. Itu tanda, itu Gemininya tuh lagi beradaptasi sama lo gitu. Nah, kalau Gemininya tiba-tiba kayak tiba malas-malesan atau apa, jarang balas chat, nah lo langsung kayak nganggep, wah susah nih orang ini, gak bisa. Enggak, padahal tuh lagi adaptasi aja, kayak orang lagi deket aja, gimana sih? Gitu guys. Ini demi apa sih ada pendengar gue, Emeralda Monica, yang lagi hamil, katanya anaknya kalau cowok pengen dikasih nama Beril. Gue bilang bener ya, akte kelahirannya pap ke gue ya, tapi lahirannya Desember, berarti gak Gemini, gak apa-apa. Beneran mau dikasih nama gue tunggu ya Emeralda. Ini ada beberapa voice note. Dom, voice note-nya udah aku puter ya, thank you Dom. Buat lo yang pengen request lagu gitu ya, tapi masih ada unsur-unsur Gemininya lagu tersebut, boleh voice note ke gue. Lo pikirin itu lagu apa yang kayaknya Gemini banget gitu. Lagu apa ya guys yang Gemini banget ya guys ya? Ini sebenarnya kemarin udah pernah gue puter. Tar. Tapi gue puter lagi deh. Tar, gue masih nyari. This one. Lagu yang akan gue putar adalah lagu dari Astrid, sahabat suara. Airing on Iswara, suara warga Indonesia. Jadikan aku yang kedua. Teman-teman, temenin gue di TikToknya iswara.network, karena sekarang gue lagi live. Let's go. Jika

representing Gemini banget. Karena Gemini tuh gak masalah banget ya diajakin berhubungan. Pertemanan gak apa-apa, yang penting gue bisa mesra-mesraan sama lo. Masih di nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam, masih ngomongin soal Gemini. Ini sedikit fakta by source ya. Fact. Yang pertama soal Gemini itu di bulan ini, tapi gue pengen ya buat lo yang lagi di mobil tepuk tangan dulu buat para Gemini dan haters-hatersnya. Yang pertama, Gemini itu zodiak untuk orang yang lahir 21 Mei sampai 20 Juni. Jadi gue juga kaget, 21 Mei ternyata makin tahun makin maju ya zodiak tuh. Zodiaknya The Twins namanya, si kembar yang secara filosofis berasal dari mitologi Yunani tentang Castor dan Pollux. Makanya Gemini itu sering diasosiasiin punya banyak sisi. Tapi bukan berarti bermuka dua, tapi lebih gampang adaptasi aja tergantung sama situasinya. Itu. Jadi kalau misalkan lo bilang Gemini itu gampang adaptasi, ya it is. Karena dari logonya aja tuh sudah mewakili gitu. Fakta yang kedua, Gemini itu ada di elemen udara, air sign, barengan sama Libra dan Aquarius. Di astrologi, air sign itu biasanya dikaitin sama hal-hal yang berbau komunikasi, ide, rasa penasarannya tinggi, terus kemampuan bersosialisasi. Kayak udara gitu loh, udara set ya kan, kemana-mana, ngambang, apa segala macam, bisa adapt ke semua situasi, anjay. Fun fact yang ketiga, planet yang menguasai Gemini adalah Mercury. Ini adalah planet yang identik dengan komunikasi, bahasa, informasi, dan pergerakannya cepat. Siapa di sini yang Gemini yang pernah merasakan pergerakan cepat dari Gemini? Hayo. Oh, shout out buat Elvin yang ternyata zodiaknya Gemini juga. 17 Juni. Hey, kamu beda sehari sama aku lahirnya. Sampai lagi nonton di TikTok, di tap-tap juga layarnya guys. Dan lagi di perjalanan, boleh di tap-tap juga, di tap-tap, boleh masuk ke TikTok live hisuara.network. And I'll be back setelah satu hit. So stay tune on Hisuara, suara warga Indonesia. Abis ini gue puterin lagu yang sebenarnya juga low key representing Gemini. Ini ada sebuah lagu dari ya, Hindi ya, di mana lagu ini tuh tentang hal-hal yang berbau spontan, impulsif. Kayak lagu ini tuh udah kita jalan dulu aja. Gitu kata lagu ini. It's kita kesana sahabat suara. Jalan dulu aja kesana, urusan nanti mah belakangan. Di dalam rencana apapun juga Gemini kalau misalnya diajakin kemana gitu, ya udah gas aja dulu guys. Urusan apa nanti yang menjemput kita di tengah-tengah, ya itu urusan belakangan lah. Lo masih dengerin Beril siaran di nongkrong.

101,4 FM suara-suara warga Indonesia. Ini kan udah tanggal 3, lu udah pergajian dong pasti. Mending lu kosongin jadwal lo weekend ini, Sabtu Minggu, Jumat Sabtu Minggu bahkan. Lu bisa langsung datang aja ke Cilek Sudirman, sahabat suara, karena Iswara collab sama Aldi Taher, coy. Di acara Festival Burger Dunia by Aldi Taher. Lo bisa catat tanggalnya 5 sampai 7 Juni 2026. Bentar gue telan ludah dulu bentar ya. Nah, karena selain lo bisa nikmatin berbagai beragam kuliner, lo juga bisa nongkrong bareng sama penyiar-penyiar Iswara, including me. Di Jumat nih, gue jabarin tanggalnya ya. Di Jumat 5 Juni ada Kinos Gina live broadcast barengan sama Aldi Taher di jam 7 pagi sampai 11 siang. Dan sorenya nanti dilanjut sama Reza sama Jill yang juga di jam 4 sore sampai jam 7 malam. Terus Sabtu nih ya, 6 Juni, itu ada gue live podcast barengan sama Adit Insomnia di jam 5 sore. Plus kayaknya Aldi Taher bakal ngerecokin gue sama Adit deh ya. Lo lihat aja deh ntar apa yang bakal gue lakuin ke Aldi Taher ya. Dan di hari Minggu kita masih lanjut 7 Juni, semua penyiar bakal nongkrong barengan sama Aldi Taher mulai dari jam 9 pagi sampai selesai. Mending lo langsung datang aja, kita makan burger bareng, lo bisa have fun bareng di Iswara X Festival Burger Dunia by Aldi Taher di Cilex Sudirman. Gua tunggu ya. Awas lo ampe enggak datang. Pokoknya gua tungguin. Oke, sahabat suara.

0: 9 PM masih di suara-suara warga Indonesia barengan sama Beryl Rasan David. Oke, sahabat suara. Abis ini akan ada BTS sesi curhat. Oke. Gue udah menghimpun 2 penelpon di malam hari ini yang mau ceritain soal pengalaman pahit sama Gemini. Ini Gemini-Gemini pada dengerin ya, termasuk gue gitu. Oh ya, gue mau cerita dulu ya pengalaman pahit gue sama Gemini deh. Gini deh, gini. Gue punya mantan Gemini juga, jadi kita sama-sama Gemini gitu lah. Nah, si Bego ini ya gue bilang dia. Enggak, tapi kita berteman baik lah sekarang. Dia tuh, ini loh yang gue ceritain, sahabat suara gue pernah cerita. Emang kalau dibilang Gemini itu apa namanya, adaptif memang, tapi dia juga apa ya sebutannya ya, tidak bisa dibaca, penuh surprise lah pokoknya Gemini itu. Yang gue pernah cerita deketin orang SD, terus dia bilang ke gue SMS gini, "Real, maaf ya kita gak bisa lanjut soalnya sama mamaku gak boleh pacaran." Maksud gue, ya kan gue pacaran aja gak bilang sama orang tua gue. Ya kalau lu bilang, lu apa yang lu harapin, lu SD kelas 6? Apa yang lu harapin, lu SD kelas 6? Lu telepon nyokap lu, lu tanya ke nyokap lu nih, "Mah, aku boleh pacaran gak?" Ya enggak jawabannya. Dah. Mati lagi. Gitu loh maksud gue. Tapi kita sudah berteman baik lah. Ini gue abis ini akan nelpon seseorang ya, yang pengen nyeritain pengalaman pahit dia barengan sama Gemini. But I'll be back. Kita ke playlist dulu sahabat suara ya. So stay tune on nih, suara-suara warga Indonesia.
1: Memainkan musik pilihanmu.

0: Suara Warga Indonesia masih di nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Tuh, nih mouse kenapa sih tiba-tiba ngeklik sendiri? Capek lah gua. Bener kan Gemini panasan? Yeah, it's me. Ini contohnya, tau gak? By the way. Kita masuk ke sesi curhat sahabat suara di jam 9 malam. Huff, finally, langsung aja. Ladies and gentlemen, please welcome BTS Berani Terbuka sama Beryl.
1: Sekarang saatnya BTS Berani Terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.
0: Hey guys, ini nih, gue bacain satu dulu ya. Ini tuh mengenai, jadi gini, grand topiknya adalah pengalaman pahit lo sama Gemini, oke? Okay? Gue Gemini. Jadi tuh gue sebenarnya gue bersama Gemini-Gemini lainnya pengen, gue lagi menganalyze nih. Coba apa, coba omongin aja soal Gemini tuh apa, gue pengen tahu gitu. Kayak kita tim survei gitu loh, sahabat suara. Gemini emosian. Enggak, kagak, gak ada yang bilang, gak ada Gemini emosian, gak ada Tan. Gue sembarangan lo. Di TikTok ngomong Gemini emosian, gak ada emosian, apa lo? Ngomong kayak gitu lo. Gak ada emosian, Gemini selau semuanya. Gak ada yang emosian. Tanya Gemini-Gemini lainnya coba. Gampar lo. Apa tuh barusan? Gemini suka sarapan gas melon, gampang meledak. Enggak guys, Gemini tuh sarapannya bibit petasan. Gue kasih tahu aja. Ini gue bacain dulu nih di WhatsApp nih ya. Ada pengalaman pahit sama Gemini. Aduh. Gue boleh bacain, gue boleh kasih tahu nama lu gak sih? Enggak ya, jangan ya. Anonimus aja ya. Gue pernah deket sama cowok Gemini. Sebelum deket as a couple, kami sering curhat-curhatan. Dia pernah cerita pacar pertamanya selingkuh. Yang mana selingkuhnya tuh balikan sama mantannya. Dia tahu pas di hari ulang tahunnya. Sakit. Waktu itu gue masih punya cowok. Setelah gue putus sama cowok gue, dia deketin gue. Deketinnya belum lama. Ketika mantan gue coba ngajak gue balik. Jadi barengan gitu ya. Gimana sih, ya poin gitu lah. Si cowok Gemini ini baca SMS mantan gue dan dia marah banget. Nuduh gue bakal balikan sama mantan gue kayak yang dia lakukan sama mantannya dia. Lah emang kenapa, gila lo? Gue gak suka dituduh. Malah gue sengajain balik sama mantan gue. Akhirnya gue berjarak sama cowok itu. Sampai akhirnya gue balik ke Jakarta baru komunikasi lagi as a friend. Setelah sama-sama udah nikah dan beranak dua. Ya harusnya lo sadar sih si Gemini ini. Maksud gue, janggal dah. Nih ya. Kayaknya Gemini aneh tuh bukan dari sifatnya deh. Lo gak bisa consider Gemini aneh dari sifatnya. Karena emang orangnya janggal aja, salah begaul, tau gak deh. Nah ini salah satunya. Masa gitu lo, dia, lo SMS mantan lo, terus dia marah banget dah. Padahal dia juga gitu sendiri deh. Lo jujur janggal emang. Aneh. Ya ada Gemini aneh, ada Gemini baik. Ada Gemini jahat, ada Gemini baik. Ada gak ya? Tapi teman-teman gue yang Gemini tuh gak ada yang aneh lagi, sahabat suara, bener deh. Ada 3 teman Gemini gue. Me, myself, and I. Udahlah, daripada gue ngobrol sendiri, gue pengen ngobrol sama seseorang yang ada di telepon ya. Dia pengen cerita soal pengalaman pahit bersama Gemini. Ada Asbud. Hai Asbud.
3: Halo, selamat malam Mas Beryl.
0: Gue sih panggil gue Mas, gue gampar ya.
3: Emang kita seumuran, kayaknya gue lebih muda deh.
0: Emang, aduh, gimana ya? Emang lo kelahiran berapa? Kalau gue boleh tahu. Enggak gini aja deh. Lagu lo, lagu gini deh. Gue harus identify dari lagu lo. Lagu yang lo dengerin lately apa?
3: Lomba Sihir.
0: Nah, 2003.
3: 94.
0: Astagfirullahaladzim. Ya lagu gak bisa ini sih. Lagu gak bisa representate umur lo berapa sih. Ya udah, Lomba Sihir. Oke. Lo gimana ya, gue cerita awal mulanya gimana ya. Pokoknya lo punya pengalaman pahit sama Gemini, betul?
3: Betul.
0: Apa pengalaman pahitnya coba? Lo zodiak apa BTW?
3: Leo.
0: Ih, oh cewek Leo. Untung cewek Leo bukan cowok Leo. Apa kira-kira? Pengalaman pahit okay. Lo apa asbut?
3: Sebelumnya sorry ya kalau misalnya agak noisy, lagi dalam perjalanan pulang ya. Ini lagi bertengger di LRT demi mengobrol dengan dirimu.
0: Ah, keren.
3: Jadi sebenarnya kejadiannya itu udah 10 tahun yang lalu sih. Jadi waktu kuliah itu gue kenalan sama senior kampus gue lah. Dia cowok gini, kita tuh bedanya tuh usianya 4 tahun. Jadi di semester akhir dia kuliah itu, ya inilah, dia coba mendekati gue lah gitu. Karena kan dia semester akhir, gue baru masuk kan. Gitu.
0: Dia lebih tua berarti? Yaudah,
3: iya lebih tua 4 tahun.
0: Oke.
3: Okay. Lebih tua 4 tahun, terus ya udahlah pacaran. Ternyata kan dia lulusnya tuh lebih lama ya. Dia kuliah kurang lebih 5 tahun lah gitu. Jadi setelah pacaran sama gue tuh dia masih kuliah 1 tahun lah.
0: Oh dia malas, anaknya malas dia. Dia bego. Gak
3: tahu ya.
0: Dia malas. Yaudah
3: jadinya.
0: Iya, oke, terus.
3: Pokoknya LSLS-nya tuh kayak, aku butuh pasangan yang bisa memotivasi aku agar aku bisa lulus kuliah. Karena aku udah telat nih lulus kuliahnya.
0: Oke.
3: Sebagai cewek-cewek Leo yang push, ayo saya push.
0: Uh-huh.
3: Udah deh, aku bantu push. Akhirnya lancar lah tahun itu.

0: ya karena memang hubungannya mungkin tanda kutip agak serius kali ya. Orang tua gue sama orang tua dia tuh udah saling mengenal lah, udah tahu lah pokoknya kalau kita itu pacaran gitu dari awal pacaran. Setelah itu nyokap gue kayak membantu dia memberikan pekerjaan. Wih. Yang di mana ya mungkin pekerjaan yang diidam-idamkan orang zaman sekarang ya, PNS.
1: Demi apa lo? Dari nyokap lo?
0: Iya.
2: Oke, gue nggak begitu surprise sih karena mungkin banyak orang dapat PNS dari beberapa orang lain gitu ya. Tapi gue tahu grand topiknya ini apa gitu, ujungnya gimana? Mending lo ceritain. Terus gimana?
0: Pokoknya udah berjalan. Memasuki tahun kelima itu mulai agak sedikit aneh tuh. Yaitu di tahun kelima itu tuh gue juga lagi fokus untuk menyelesaikan tugas akhir gue lah. Gitu, karena waktu itu gue juga di ghosting sama dosen gue. Jadi gue harus ganti pembimbing yang dimana gue lulusnya juga harus mundur satu semester. Jadi gue fokus di situ. Mungkin intensitas hubungan kita udah kurang bagus karena gue fokus untuk lulus kuliah. Ya sudah, akhirnya mantan pacar yang kembali menyapa, jalan deh. Tapi ya tuh di provide banget lah, didukung banget lah sama gue dan keluarga gue. Jadi nyokap gue juga memprovide dia mobil untuk sehari-hari, mobil pribadi ya. Gitu, karena nyokap gue tuh paling nggak tega sama orang yang bepergian kemana-mana naik motor.
1: Ya iya, tapi kan dibalikin lagi, gue gampar tuh orang ya.
0: Dibalikin.
2: Ya, okay, dibalikin. Iya.
0: Terus okay. Kayak di tahun keempat kita pacaran itu dia pengen banget, dulu tuh ingat gak sih Vespa Sprint yang matic itu kan lagi hype lagi ya?
2: Iya. Gue tahu tuh bagus gitu.
0: Iya, dia pengen banget, tapi budget terbatas. Ya udah dong, karena gue kan juga kuliah sambil ngambil job freelance sebagai manpower event organizer. Ya udah, butuh uang berapa nih? Emang bodoh sih saya ya juga. Ya udah, aku bantu DP sama nyicil kurang lebih 6 bulan.
2: Dapat tuh Vespa Sprint tuh.
0: Dapat.
2: Warna apa?
0: Putih.
2: Okay.
0: Aku bantu DP dan aku bantu cicil di 6 bulan pertama kan. Karena kan pada saat itu gajinya tuh kan masih belum gede lah gitu. Ya udah, turns out kita hubungannya semakin renggang. Dia ketahuan jalan sama mantannya.
2: Nggak, renggangnya tuh kenapa sih kalau gue boleh tahu? Maksudnya kayak ada nggak sih kayak misalkan entah dia bosen atau dia apa gitu, sibuk?
0: Kayaknya ya dia itu merasa tersaingi dengan orang yang di sekitar gue. Jadi gue berkenalan lah, berteman dengan satu laki-laki ini. Nah, laki-laki ini tuh kayak status ekonominya itu tuh lebih mapan lah dibanding dia gitu. Okay. Jadi kayaknya dia iri di situ. Jadi dia mencari pelampiasan lah untuk mencari validasi bahwa oh iya, cowok kan juga butuh validasi juga ya, gak kayak cewek.
2: Iya. Dia insecure dengan cara seperti itu, which is harusnya nggak gitu deh kayaknya. Okay.
0: Ya, terus ketika pertama kali ketahuan kalau ketemu lagi sama mantannya, kita break up tuh, putus selama 2 bulan. Pokoknya udah bulan kedua gue kayak memutuskan, oh ya udah nih, kayak ini nggak bakal berjalan lagi nih, nggak bakal balik. Jadi gue memutuskan untuk mengembalikan barang-barang pentingnya dia lah gitu. Terus pas barang-barang nyampe di rumah, nyokapnya telepon, emang bener-bener mau putus, emang gak mau diperbaiki lagi.
2: Siapa yang nelpon?
0: Nyokapnya nelpon gue.
2: Oke.
0: Emang gak mau diperbaiki lagi gini.
2: Iya, anak saya masih butuh loh barang-barang dari kamu. Ih, mampus.
0: FYI, aku anak tunggal, Kak.
2: Iya. Sandwich generation ya, iya gak sih? Ada arah ke situnya lah ya. Masa lo struggling juga lah.
0: Ya, terus apa namanya? Ya udahlah, berusaha untuk dulu kayak siapa tahu dia akan berubah gitu ya. Pas balikan langsung ditembak untuk tunangan. Jadi tuh pas balikan tuh gue dilamar.
2: Oke, lo dilamar terus?
0: Ya, terus apalagi kan di circle pertemanan gue, orang yang pertama kali bertunangan itu adalah gue.
2: Oh, hype tuh pasti tuh ya.

0: hype banget dong teman-teman gue. Sudah itu update lah di sosial media. Ada akun Instagram anonim komen di foto yang diposting sama temen gue. Pokoknya komen-komennya yang jelek-jelek lah gitu. Dan karena memang temen gue stack intel semua ya, jadi tahu nih siapa pelakunya gitu. Soalnya dan tak bukan memang yang mantannya itu.
1: Bajingan. Okay.
0: Ya terus gue samperin lah perempuan itu sendiri. Gue tanya, ini maksudnya apa ya? Maunya hubungannya dengan cowok aku ini tuh seperti apa? Dengan tanpa berdosa dia bilang, iya karena aku masih sayang.
1: Simple. Kok bisa sih jawabannya sesimpel itu? Coba gimana sih? Terus
0: mau tau gak jawaban cowoknya apa?
1: Apa? Ngebelain nih, gue gampar-gamparin nih cowok.
0: Jadi kamu mau pilih aku atau perempuan ini?
1: Hah?
0: Gak tahu.
1: Nggak, dia ngomong gitu ke lo?
0: Gue ngomong ke dia kan. Gue jelasin, gue udah ketemu nih sama mantan lo nih, oknum yang membuat hubungan kita gonjang-ganjing nih. Jadi sekarang milihnya mau pilih gue atau mantan lo ini.
1: Terus?
0: Jawabannya dia, gak tahu.
1: Hah? Gue butuh final decision-nya. Gue butuh hasilnya gimana?
0: Akhirnya ya udah. Setelah dia ngomong gak tahu itu, gue langsung memutuskan, okay, pertunangan kita batal, hubungan kita putus, nggak ada hubungan apa-apa lagi.
1: Nggak, maksud gue, gimana dia bisa ngajakin lo tunangan kalau dia aja masih bisa ngurusin dua orang gitu, ngerti nggak sih maksud gue?
0: Iya nggak sih,
1: dia aja nggak tahu.
0: Mungkin dia masih dilema kali ya, kayak dengan gue mungkin dia bisa di provide atau mendapatkan privilege, tapi mungkin dengan yang si perempuan ini
1: bullshit kalau misalkan dia ngajakin lo tunangan terus habis itu kayak ini masih belum kelar, berak lo, nggak usah ngajakin orang tunangan.
0: Tau nggak prosesnya apa?
1: Apa?
0: Mereka nikah. Nggak lama setelah putus dari gue itu mereka nikah. Mereka punya anak.
1: Okay.
0: And then mereka bercerai.
1: Wow, karena nggak bisa move on dari lo, Zhang.
0: Jangan gitu. Pas gue tahu kabarnya mereka cerai itu gue jadi kayak insecure, apa gara-gara gue?
1: Gak apa-apa, kalaupun dia juga bukan urusan lo.
0: Iya sih, bukan urusan gue juga.
1: Anyway, thank you ya, gue pengen balik lagi playlist. Tapi makasih banget ceritanya, anjir banyak banget cerita dari lo. Sumpah gue gak expect kalau misalkan endingnya se-ups and downs itu. Tapi semoga lo bisa ketemu sama gemini-gemini lain yang baik. Gak semua gemini jahat, oke? Okay?
0: Amin, terima kasih waktunya dan doanya ya.
1: Iya.
0: Sukses selalu untuk dirimu
1: juga. Coba kasih spek lo kalau misalnya lagi cari cowok, gue bisa jualin lo ke pendengar-pendengar suara lainnya. Maksud gue bisa nih lo ada lagi nyari cowok, gue bisa comblangin lo.
0: Gue butuh orang yang
1: kirim gue di WhatsApp.
0: Lahir dan batin.
1: Kirim gue di WhatsApp detailnya.
0: Oke, nanti gue kirim WhatsApp ya. Detailnya ya. Yeah. Pokoknya yang jelas mapan lahir dan batin aja.
1: Iya, yeah, benar.
0: Ekonomi ya.
1: Siapa tadi? Ada panggilannya Ab.
0: Asbut.
1: Okay, Bud, makasih Bud.
0: Oke, thank you juga Mas Daryl.
1: Bye Bud, dengerin gue terus ya. Gue gampar-gampar ya lo kalau misalkan dengerin gue. Bye.
0: Bye.
2: Miliar-miliar, juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku, tampang tak seberapa, keren juga relatif, tapi masalah funny, bolehlah

0: Keluarga Indonesia.
1: Magma Entertainment mempersembahkan film horor action terbaru dari semesta kodrat.
2: Kamu hangeh?
3: Sudah 3 bulan, Mas.
1: Membawa kisah Darso, seorang pengamen jalanan yang kehilangan segalanya setelah nyawa istrinya, Darsi, diambil oleh ketidakadilan.
3: Itu memang ketakdir.
1: Ketika sebuah kekacauan membangkitkan sebuah entitas mistis, pasangannya hidup kembali bukan sebagai Darsi, namun sebagai sosok penebar teror, Badut Gendo.
4: Kita ini lagi kejebak di kampung yang ada orang gilanya, yang hobinya ngulitin muka orang.
1: Dibintangi oleh Martino Leo, Dayinta Melira, Derby Romero, Clara Bernadette, Isaac Kivano, Jose Rizal Manua, dan membawakan penampilan spesial dari Berry Prima.
3: Sebelum mereka semua merasakan penderitaan kita, aku gak akan pernah rela.
1: Hadapi teror mencekam di film Badut Gendong, tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026, Lebaran Idul Adha. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media @badutgendong dan @magma.
5: Gek, apa yang sudah kamu lakukan?
0: Suara Warga Indonesia.
6: Iswara, memainkan musik favorit Warga Indonesia.

0: Ih, suara-suara warga Indonesia, Beryl Razandavi nongkrong bareng Beryl dan sekarang masih ada di BTS, berani terbuka sama Beryl.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Oke, gue punya penelpon selanjutnya. Mau cerita pengalaman pahit dari Gemini. Tapi gue turut berduka ya buat si Asbud tadi. Udah mana biayain, bahkan yang biayain bukan cuma dia doang, orang tuanya udah biayain si Gemini ini. Tiba-tiba si Gemini ini ngajakin tunangan. Pas setelah ngajakin tunangan, gak lama dia kegap kalau dia masih kontakan sama mantannya. Pasti tanya, kamu lebih milih mantan apa lebih milih aku? Lebih milih. Tapi dia bilang, gak tahu. Maksud gue kalau misalnya lu masih ada dilema, lu ngapain ngajakin orang tunangan, gila. Jen aneh deh lu. Nina, happy birthday. Gemini yang abis ultah kemarin katanya. Masalah gue ada zodiaknya, ada. Maksudnya lo. Ih, gini deh ya. Lo kan harusnya bisa consider nih, tiap zodiak kan pasti ada sifat-sifatnya gitu ya. Gemini sifatnya gimana, Pisces sifatnya gimana, Sagittarius sifatnya gimana. Udah, terus abis itu lo analyze lagunya tuh kayak gimana, artinya apa. Kayak misalkan gue bisa tahu nih madu tiganya Triad, Ahmad Ben dan lain-lain, artinya tuh gimana. Terus gue bisa menghubungi lagu tersebut ke sifat zodiak Gemini. Ya udah, main di situ aja. Ini ada penelpon nih mau cerita. Halo.
2: Halo.
0: Gue nyebutnya siapa ya? Ada, lo mau pakai nama asli lo apa mau di anonim?
2: Anonim aja deh.
0: Anonim aja deh. Anonimnya namanya siapa?
2: Anonimnya namanya apa ya?
0: Nama aneh dong, siapa ya? Guna. Zap. Di tahu. Ketawa enggak ada suaranya anjir, kayak bude-bude.
2: Oke.
0: Okay. Buna ya.
2: Buna. Oke, okay, boleh.
0: Kamu tim furap. Kamu furap apa rabun?
2: Rabun.
0: Ah, kita satu suara. Tos dulu dong. Kenapa rabun?
2: Gue enggak tim-timan dah.
0: Hah? Oh, enggak tim-timan.
2: Enggak tim-timan.
0: Tapi menurut lu lebih cocok Rahel V-nya apa Fuji kalau sama Arab? Jawab dari dalam lubuk hati lo.
2: Gue suka Buna doang, sendiri udah.
0: Oh, lo suka Buna personally ya? Lo gak
2: hubungan
0: dengan siapa-siapa? Oke. Ini orang punya pengalaman pahit bersama Gemini. Ini siapa Gemininya?
2: Please, gue yang Gemini.
0: Iya, lo yang Gemini ya? Lo yang pahitin orang. Karena ini POV dari Gemini yang pahitin orang. Iya gak sih?
2: Enggak. Kali ini gue mau membela Gemini sejagat raya.
0: I see. Karena dari tadi banyak banget serangan ke Gemini yang kayak Gemini tuh bla bla bla bla. Nih ya, gue bacain di komen-komen thread gue ya. Gemini tuh two-faced. Ada yang bilang, Gemini tuh bla bla bla. Nah, dia tuh pengen ngasih pembelaan. Monggo pembelaannya, Buna.
2: Gue Gemini baik, halo semuanya.
0: Iya, halo semuanya, ini Gemini baik. Gue Gemini juga, tosan dulu dong. Capek
2: ya? Dong, hai.
0: Capek gak sih? Tapi lo kepikiran gak orang pada menghujat Gemini?
2: Karena mereka gak bisa seceria dan se-cheerful kita gak sih?
0: Iya, that's
2: itu yang bikin banyak orang iri dengki. Karena dikira kita flirting. Padahal mah, ini settingannya kayak gini gak sih?
0: Nah, itu tuh kalimat yang sering dikeluarin Gemini tuh. Ya emang kita settingan kita kayak iya gak sih? Settingan kita kayak gini aja bisa adaptasi sama orang banyak. Gimana enggak disetting? Gimana enggak disetting? Ngerti gak sih maksud gue?
2: Iya.
0: Terus, pembelaan lo apa lagi? Pernah gak sih ada orang yang bilang ke lo gitu ya, lo tuh Gemini yang gimana gitu? Pernah gak? Kalau misalkan lo bisa mengingat-ingat.
2: Pernah dong. Baru aja
0: sama
2: mantan.
0: Mantan lo?
2: Iya lagi.
0: Mantan lo ngomong apa ke lo?
2: Yang Ini manusianya logis gak sih? Logik gak sih? Ya kan?
0: Iya, iya. Logis. Ya kan? Ada momennya logis, tapi gak semuanya logis. Tapi ada momen logis banget tuh, ada banget.
2: Iya, tapi logis dulu gitu loh.
0: Iya.
2: Dibilang apa? Gak punya empati, coy.
0: Soal apa?
2: Iya, karena gak jago ngevalidasi orang yang terus kayak... Iya... Iya gak apa-apa, kayak gitu, terserah kamu, ya apa gitu. Gak bisa kan, kita gak bisa kayak gitu. Gak bisa yang
0: baik-baikin
2: orang kalau emang lagi salah, ya gak sih?
0: Iya betul-betul, gue sering dapet komen kayak, lo tuh gak bisa ya iyain aja gitu. Gitu tuh gak bisa, ya. Gak bisa tuh gitu.
2: Itu gak bisa.
0: Sorry.
2: Itu salah-salah, benerin ya. Ya kalau mau benerin ya oke benerin, kalau enggak ya ya udah lo harus terima kalau lo salah gitu kan. Gak bisa tuh.
0: Di momen apa, di case apa ini, kalau gue boleh tahu?
2: Di case, ya gue nggak bisa biarin kegiatan dia yang nggak gue suka gitu dong.
0: Lo nggak bisa biarin kegiatan dia yang lo nggak suka? Maksudnya?
2: Oh enggak, ya misal dia punya kegiatan apa gitu kan, nah itu terus mengganggu aktivitas kita lah ya, mengganggu dalam hubungan lah ya.
0: Dia ini siapa, pacar? Pacar?
2: Ya, udah mantan sih.
0: Oh, udah mantan, ya makanya putus ya. Ah, kakak.
2: Ya, lu bayangin deh. Ya, sampai hubungan tuh keganggu ya karena aktivitas dia yang enggak penting-penting amat. Ya, kalau dibilang penting ya penting, tapi intensitasnya tuh loh enggak penting-penting amat lah ya. Enggak sepenting itu buat terus-terusan gitu. Nah, itu mengganggu. Lalu dia bilang gue gak punya empati, terus kayak gak biarin dia yang apa ya, gak bisa ngevalidasi gitu.
0: Bentar, sorry motong. Sepenting apa kegiatan dia sampai dia butuh empati dari lo? Maksudnya kegiatan apa kok sampai butuh empati sih gitu loh? Di pala, di pala gue tuh
2: kerja. Hobi.
0: Ya Allah, gue kira kayak anggota keluarganya ada yang kena musibah apa segala macam. Ya kalau gitu kan kita sebagai Gemini juga pasti empati dong. Semua zodiak juga pasti empati ya kan. Lah ini hobi.
2: Terus teman. Iya. Sebagai manusia biasa ya tetap ngebiarin dong hobi berteman. Betul. Gitu kan. Tapi ya kalau intensitasnya kebanyakan ya tetap kita sebagai manusia yang logis yang bisa mempertanyakan, kepalanya berisik, tanya dong. Kita nggak bisa terus yang memendam aja, terus iya-iya aja. Jadi manusia yang sangat soft itu bukan kita, iya nggak sih?
0: Iya, betul.
2: Apalagi ketemunya manusia-manusia yang sangat-sangat sensitif.
0: Kita tuh gak bisa tuh nge-handle orang-orang yang sensitif terus yang butuh validasi dari kita terus-terusan. Gak bisa, kita punya urusan lain, ya gak sih?
2: Iya. Meskipun kadang mulut tuh bisa ya, tapi muka gak bisa.
0: Iya. Kalau udah kesel tuh gak bisa tuh. Mukanya di pinggiran tuh gak bisa banget. Di baik-baikin tuh gak bisa banget tuh. Iya gak sih?
2: Iya lagi. Tapi kalau kita lagi baik, kita beneran baik kok ya. Kita beneran baik yang tulus banget gitu.
0: Iya. Begitu pun kalau misalnya kita sama pasangan, kalau misalnya kita udah sayang banget, ya kita sayang banget, setia banget gitu. Kok hemnya mikir, emang enggak ya? Emang enggak ya?
2: Apa?
0: Kok hemnya mikir, emang enggak ya? Kamu, iya. Aku pengen nanya, kamu paling lama pacaran berapa lama deh? Sebagai Gemini?
2: Nah, bukan yang terakhir ini ya, yang terakhir bentar sih. Nah. Yang paling lama ya hampir 2 tahun sih. Okay. Itu doang sih.
0: Congrats.
2: Lebihnya bukan yang sebentar-sebentar, tapi emang single aja.
0: Emang kenapa single? Kenapa kamu bukan tipikal yang kayak nggak tahan kalau nggak punya pacar?
2: Enggak juga. Tapi sebagai manusia Gemini kayaknya nggak ada kosongnya deh. Meskipun nggak pacaran.
0: Bap, nggak ada kosongnya. Keren. Ini prinsip yang patut di kasih gitu aplaus.
2: Enggak, lu kayak. Iya, bukan.
0: Ya nggak apa-apa itu prinsip.
2: Iya nggak sih.
0: Ya nggak apa-apa. Ya
2: tetap aja punya teman gitu kan. Ya, teman kenalan dikit.
0: Iya. Benar-benar nggak apa-apa banget. Sumpah nggak apa-apa banget. Pesan dong.
2: Kalau pacaran ya cuma satu doang kan.
0: Gue gampar ya. Enggak, gue nggak kayak gitu, gila. Kok gue gak cuma satu doang? Karena gue lagi diem doang padahal. Kok dibilang, kok lagi pacar gue cuma satu doang? Ya enggak lah, aku tuh setia.
2: Ya, kita manusia-manusia setia lah.
0: Kalau udah sayang setia banget. Tapi kalau ya kalau gak sayang-sayang banget ya, ya gitu tadi bener kata kamu. Pesan-pesan dong buat orang-orang yang selalu mencemooh Gemini.
2: Lihat dulu baik-baik. Kita tuh sangat-sangat-sangat baik, sangat-sangat bisa diajak diskusi, diajak mencari solusi, sangat-sangat berguna untuk kehidupan masyarakat secara umum deh.
0: Kamu dari tadi nama panggilannya Buna. Oke, Buna dari mana sih kalau boleh tahu?
2: Jawa Timur.
0: Jawa Timur yang di
2: Lamongan.
0: Oh, Lamongan, aku Surabaya.
2: Wawah.
0: Tapi aku siaran yang Jakarta. Tapi aku, keluarga aku akan nang
2: Jawa.
0: Oh, kamu alumni Jakarta, tapi lama di Surabaya. Di Lamongan.
2: Iya, gitu. Nice. Mantan warga Jakarta ini.
0: Mantan warga Jakarta, di mana dulu di Jakarta tinggalnya?
2: Di enggak Jakarta banget sih, Ciputat.
0: Lah, aku di Ciputat juga tinggalnya. Dekat kita. Ya udah. Ya,
2: tapi itu dulu.
0: Tapi dulu. Sekarang for good di Lamongan ya.
2: Mm-mm.
0: Oh, ini WBL, Wisata Bahari Lamongan. Anjay.
2: Ya, pasti pas kecil ya kesitunya.
0: Iya lagi, sekarang udah enggak terlalu hit ya. Tempat itu enggak terlalu hit ya.
2: Iya.
0: Ya udah kalau gabut nonton aku di live TikTok ya, iswara.network, karena kan aku sambil live TikTok. Nonton enggak di live TikTok?
2: Belum buka TikTok nih malam ini.
0: Ya udah nanti
2: habis ini nonton deh.
0: Habis ini nonton ya. Oke. Makasih okay. Buna ceritanya.
2: Ya.
0: Salam buat warga Lamongan ya.
2: Ya.
0: Bye.

0: suara-suara warga Indonesia sampai jam 10 malam di nongkrong bareng Beril. Gue pengen ngingetin buat lo yang udah gajian di bulan ini, mending kosongin jadwal lo di weekend ini. Lo langsung aja datang ke Cilak Sudirman karena Iswara collab sama Aldi Taher di acara Festival Burger Dunia by Aldi Taher. Tanggalnya 5 sampai 7 Juni 2026. Terus lo bisa nikmatin beragam kuliner juga. Lo juga bisa nongkrong bareng sama penyiar-penyiar Iswara. Nih gue breakdown ya. 5 Juni hari Jumat, Kinos Gina bakal live broadcast barengan sama Aldi Taher di jam 7 pagi sampai jam 11 malam. 7 pagi sampai 11 siang. Dan sorenya bakal ada Reza dan Jill. Nanti juga ada di jam 4 sore sampai 7 malam. Nah, Sabtunya 6 Juni gue bakal live podcast barengan sama Adit Insomnia di jam 5 sore. Jadi pastiin lo datang ya. Terus ada Aldi Taher juga nih, kayaknya bakal ngerecokin gue deh sama Adit deh. Oke. Hari Minggu 7 Juni gue langsung juga tuh go show barengan sama penyiar lainnya, nongkrong barengan sama Aldi Taher dari jam 9 pagi sampai selesai. Jadi make sure lo langsung datang aja, kita makan burger bareng karena semua burger milik Allah, anjay. Dan having fun di Iswara X Festival Burger Dunia by Aldi Taher di Cilex Sudirman. Oke? Kita tunggu ya sahabat suara ya, oke?
1: Iswara memutarkan musik yang kamu butuh kapan

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jakarta.

0: suara.
1: Suara warga Indonesia.
2: Jam 10 malam hari ini, terima kasih sudah nemenin gue dari jam 8 tadi sampai jam 10 malam ngomongin Gemini. Kita akan ketemu lagi besok sahabat suara dari jam 8 sampai jam 10 malam, tentunya di Nongkrong Bareng Beril, only on 101.4 FM, Iswara, suara warga Indonesia. Closing hari ini, Armada. It's time for me to say, mic's off, heart's on. I'll see you tomorrow. Bye, everyone. 1, 2, 3.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Sekolah rakyat tuh apa sih? Terus bedanya apa sama sekolah biasa?
3: Ya beda dong, sekolah rakyat adalah program pendidikan berasrama atau boarding school gratis yang disiapkan oleh pemerintah untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Maksudnya gimana tuh? Nah, sekolah rakyat ini berada di bawah naungan Kementerian Sosial, lengkap dengan program yang dimulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA, dan menanggung seluruh kebutuhan siswa, termasuk tempat tinggal, makan, kesehatan, dan perlengkapan belajar. Nah, intinya, ijazah yang didapatkan di sini akan diakui secara nasional karena formatnya setara dengan sekolah formal biasa. Dan pemerintah juga terus melakukan standarisasi agar seluruh titik sekolah rakyat mendapatkan akreditasi resmi. Nah, tujuan program ini adalah selain mendapatkan pendidikan akademis gratis, siswa juga dibekali keterampilan hidup dan pembinaan karakter agar mampu hidup mandiri dan memutus rantai kemiskinan keluarga. Keren ya?

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5 FM

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kurikulum apa sih yang dipakai di Indonesia sekarang? Sampai ujian nasional aja nggak diadain.
3: Ya. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang itu menggunakan yang namanya kurikulum merdeka yang memang mempunyai beberapa karakter. Salah satunya adalah fokus kepada materi esensial, di mana pembelajaran dibuat lebih mendalam, bermakna, dan tidak terburu-buru. Terus, untuk SMA atau SMK, siswa tidak lagi dibatasi oleh penjuruan ketat seperti IPA atau IPS. Terus, kurikulum ini juga ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk melatih keterampilan kolaboratif, kepemimpinan, dan kepedulian terhadap isu lingkungan dan sosial. Panjang ya. Nah, kalau ngomongin soal ujian nasional, UN ini sudah ditiadakan sejak tahun 2021 karena dianggap menimbulkan stres, beban emosional, dan tidak komprehensif dalam mengukur kemampuan siswa, terus digantikan dengan yang namanya asesmen nasional atau AN yang berfokus pada perbaikan kualitas pembelajaran, bukan kelulusan individu. Tapi, sekarang pemerintah berencana mengadakan kembali yang namanya UN dengan konsep dan nama yang baru, yaitu tes kompetensi akademik mulai tahun ajaran 2025-2026 yang rencananya akan fokus pada sekolah terakreditasi dan bukan sebagai penentu kelulusan, melainkan untuk pemetaan kemampuan individu.
0: Oh, jadi gitu.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Kiswara, suara warga Indonesia.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Happy banget ya Kecilwok, dapat kesempatan tiket wahana biang lala, kora-kora, dan carousel gratis. Kumpulkan stamp belanja, dapatkan mug limited series. Setiap Selasa dan Kamis untuk wanita, serta yang datang ke Osborne Gym. Jam 6 sampai 10 pagi ada gratis parkir. Juga bisa ikutan undian umroh.
3: Wah, happy banget buat liburan bareng keluarga dan teman-teman nih.
2: Makin lengkap karena sudah buka Tienda Paddle Point pertama dan terlengkap di Bandung. Segera hadir juga Tarobun, Fore Donat, Tizi, dan juga Amanda Supermarket.
3: Lengkap banget ya.
2: Ada event seru juga, Festival Hari Buku, tanggal 11 sampai 17 Mei. Untuk pecinta kopi dan matcha, jangan lewatkan eventnya di tanggal 27 sampai 31 Mei. Lalu nikmati juga Ciwok Jazz Night, tanggal 19 Mei.
3: Ciwok, satu tempat.

Cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi

105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96

0: update dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.
2: Lagi pengen kulineran keliling Asia nih, tapi belum sempat liburan. Gimana dong?
3: Tenang, gak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Kan ada Asian Food Market di Pago Restoran The Papandayan.
2: Serius? Ada apa aja?
3: Banyak. Mulai dari Yong Tau Fu, Som Tam, Vietnamese Roll, Chicken Kung Pao, Sate Kambing Madu, Nasi Goreng Kampung, sampai Homemade Gelato dan Pastry.
2: Wah, ini all you can eat. Terus ada apa lagi?
3: Bener banget. Terus ada yang baru loh. Ramen Station, Indian Counter Naan and Pirata Bread with Chicken Curry, sampai aneka bakpao dan dimsum.
2: Seru banget sih, ini wajib coba. Kapan tuh?
3: Setiap Sabtu, jam 6 sampai 10 malam di The Papandayan. Harganya cuma Rp250.000 net per orang.
2: Oke, fix langsung booking. Kontak kemana?
3: WhatsApp aja ke 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestoran dan @thepapandayan.
0: Asian Food Market. Jelajahi Asia lewat rasa.

0: PRSS NI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Pilihanmu. Mandu punya tempat hangout baru yang wajib dicoba. Streets Cafe and Bar hadir di Ibistyle Bandung Grand Central dengan konsep stylish, modern, dan nyaman untuk berbagai momen. Nikmati pilihan menu lokal seperti sate jando marangi, lotek Bandung, dan sop buntut, hingga hidangan internasional seperti quattro formaggio pizza dan spaghetti carbonara. Tersedia juga cemilan manis, pisang kipas, serta minuman segar seperti mocktail bonteng kelapa dengan harga terjangkau. Dilengkapi area indoor dan outdoor yang cozy, Streets Cafe and Bar cocok untuk sarapan, makan siang, bekerja dari kafe hingga quality time bersama teman dan keluarga. Kafe buka setiap hari pukul 06.00 sampai dengan 22.00 WIB. Sementara area bar tersedia 24 jam. Berlokasi di lantai 3 Ibistyle Bandung Grand Central yang terhubung langsung dengan Pullman Bandung Grand Central. Reservasi 022-8603-8888 atau follow Instagram at Ibistyle Bandung Grand Central.
1: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Sudah hari Kamis lagi, sahabat suara.
1: Kamis jadul, siap-siap sahabat suara, di sini tempatnya.
0: Senang sekali saya Elmi Urban.
1: Wanda Urban hadir.
0: Bisa menemani Anda di Kamis jadul.
1: Yo yo yo.